0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Bekenya ke penindok nuan bekenya
2: meh. Bekenya penindok nuan. Enggak aku nemu penindok
1: bekenya. Bekenya ke penindok nuan bekenya mau ulah nuan eh.
3: Ananda mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wai.
2: 2 pagi wai hari itu. Selamat pagi semua kita ke baru gelengau kami ba Wai FM kenang ya udah gelengau Sam tunggu hari tunggu pagi tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih lah memilih Wai FM neh.
1: Jadi pagi itu tua mai topik gawa ari rumah ne si.
2: Pelawak aku mai wah ba nang si udah gawa ari rumah tak ke BDR, BDR.
1: Okey. Nama tu amai topik gawak dari rumah tu deh. Laban pin lama tu tadi perintah kita bising mendar ke sekedar hari kita yang tadi gawak dari rumah. Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nasi. Gawak dari rumah tu ketua tu tadi orang ke nurun gawak ke upis atau ke nur gawak tang sidak ya di kemendar ke gawak bak rumah. Nyak ke reti gawak ri rumah ukai ke sidak nang gawak ri rumah nyak tadi deh.
2: Ya nyak bisi pemanah ngau bisi ga pengurang ya ga Sam nyak makebuah tu mai topik tu pagi tu nanya pedemu semua kita ke bungkanya bisi beda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya engka beno gawak ri rumah maka ke saritasi.
2: Ke beno mendeng ke radio YFM ne.
1: Sidak tu nemu ni bagi ni kenyamai lagi meh. Bisa laban tu yang kaum tua ampu deh si. Bisa madah ke nyamai lagi nurun ke upis tau kendor kawak. Laban pa upis tau kendor kawak antara kita boleh fokus deh. Nanti di rumah tadi di medak dapur.
2: Ya nyerindah kerja pengawak buka pengawak rumah arti tadi deh.
1: Medak tegak dapur dia tengok nguri yang mutai dulu.
2: Tak berasa ya.
1: Bedak gariknya tadi bedak jembui nyembui garik dulu nah tambah ginti bisi orang bisi anak mir
2: amat
1: nah ada orang ibuan lagi nyuki ruah ke sidak yang ngacau kita gawa menyatadi neh si okay, bisi pemanah bisi pengurang ya tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimit meh bak
2: minyak
1: minyak kereta kita okay. Jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi tu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawa hari rumah.
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu beri selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawal dengan pemanah dengan pengurang gawak dari rumah ke ya madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke ya amat kenyak Sam nanti tua kurang berjalan kurang mindah semua ya tadi belanja tadi oleh kini oleh dikurang ketua
1: nama tu berkelimat mimin meh
2: oleh ngelimat ke belanja
1: kita yang tadi nanti kita ini nurun ke upis tadi lah nak ni ke kita kena boleh pulai ke rumah tadi si ni ke pansur makan ni ke minyak kereta kita itu ke berkenyak minyak tadi ni
2: habis nak ada pun Sam ti cuma tu nanti minyak tadi seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni nanti tu tadi hari rumah kadang-kadang hari rumah kok hari upis tentu ya pagi udah habis kerja pengawal kok ngirup pagi ke tua pansut ke tengah hari
1: pansut tengah hari
2: habis ada RM30 habis
1: ngirup lemai udahnya lemai baru pulai Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi kita endak berbuat dengan orang baca laluan nak bersekut dengan orang
2: jadi tu nampung baru hari Juni Banyang tu tadi Sam pengurang ya dia anda boleh fokus dengan batang pengawak lepas kita nak nemu anda bertemu dengan orang ke sama gawak ke yang mana tambah mega tik bakal pengawak ngi ia ko ya mada laban ngerja pengawak operasi ngau kewangan tu sigi ngai nyadi hari rumah ke ya proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti ka ngena rasmi laban isu sekuriti ke ya. Banyak buah penemuari Joni banyak amat.
1: Ya, bisi pengawalnya ke nak uliah di gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey itu Marcos Joel Entertainer. Kapan kita itu ne si?
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Apa aku bisi mendiang ke tua ke pagi itu. Jadi ba ya aku ya apa mana ya? Kita ini buah kiruh bersekut dengan orang yang kereta api ko ya. Tuk lapan ya di KL dia ne. Angka ya depan LRT kini. Lalu pihak mereka uliah meda anak bini di rumah. Uliah kali mereka ngagak pengawak ke si. Uliah kali. Anak lelap aja ne. Tang kita ini dah tahu nak clock in ko ya. Nintiang jam. Bak ya ku ya gawa ari rumah maka uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita iku ya si
2: amat
1: engka Marcos tu udah kalak ngasai ke gawa ari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ku ya nasi nyadinya meh sekedar ari pemanah ya lebuh kita ke gawa ari rumah uliah ke mata ke bala bini anak aku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ke nyebut pengurang ke saya lantang lagi meh gawa ari rumah
2: nyamai lagi gawa bawa rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tunggu ya ngagai yen will pagi itu madah ke contoh nanti buat ya ke ya yang pun maya cuti gawai itu tadi kau datang lagi ngagak kerja di rumah kau ya yang ada BDR merata itu tadi Sam jadi buat penemu ya pemanah ya anda terikat engkau jadual terkerja menggawak bakal buat ofis bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tak nanti bakal ya tumu ngagak report anda boleh gak lawan hari pukul 8:30 pagi laban ke desain ngena email ke
1: aman
2: jadi nombor dua ke ya ada orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya boleh ngadu sekali ajak kerja rumah dari impu lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi lelah amat dribo jalan balat jam ke ya
1: badau mendak ne pedih petis
2: jadi pelabur aku pun dia tu mayuh membalas kita lagi terpukul berjalan lagi dedat berjalan penuh jam harap kesabar na Sam
1: ya asal ke hari rumah gawak kok
2: anak sukai ne jadi tu nampak marun saya pun habis panjang itu sepada itu
1: panjang ne
2: jadi pengurang pengurang ke speed ya ke nadai printer berumah ngan jadi ke predicament ke pendak datang kopi ya semai ke keduanya tadi rujukan tak cukup ke ambil ke banding contoh agreement hard copy tinggal buat office jadi nanti udah ke berguna kenya uliah nanggu pengawak kenya. Enggak nak enggak dah tai ke office ke yang mana.
1: Printer angkut ke rumah ni. Nak berat ni si.
2: Nak berat tau ke kereta kita ke jadi ngangkut ngapa. Mana
1: tahu pian ngai jadi baik rumah ni. Beli ke diri printer dia tu murah ni si.
2: Murah pan Sam.
1: Murah pan timbar.
2: Murah pan timbar ke kerja.
1: Murah pan timbar nama arti. Okey nyari Ian Will mayuh madah berkongsi ke penemu. Pemanah ngau pengorang. Amat nang sigi tanya tu tadi ni. Bak ya nang mayuh pemanah ngau pengorang. Okey tu Cheng Suni tu si. Okey ngakai ya ku ya. Nanti gawak ba rumah tu ku ya. Kita

0: mandu utai ko ya nyuma memasak ko itu ne. Okey udahnya ngakai orang ke kawak ba hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah meka ko ya. Okey la jadi ngenang ke atau orang ke kawak ba hospital ba sekolah hanya segi nama tu nak di kemenar ke kawak hari rumah ni.
1: Tambah lagi sikit sikit nak boleh banyak Sam ngan jadi ke buka tu kawak buat radio tu mi ke bandian ni buat jauh ni ngan jadi ke tu nyaga hari rumah
0: betul
1: lama perengkau semua dah buat itu deh.
0: Semadi main ke sarinya tu opis hours ni
1: ya mak
0: nanti baka inu misi nya ngan jadi ke ngeji orang rumah mesti. Okey, baka pengajar nanti pengajar tu pan mayuh aku ningal sebana bala pengajar tajak pan kawak dari rumah tu nyamai dan pengajar madah ke nyamai lagi ngajar bertunggak mua
1: amat tambah lagi nanti bakal nembiak tadi nantu fokus ke sidak ya
0: ya nanti nembiak mayuh diri menyadi nanti tiga ikut diri menyadi nak tahu nak siku siku telipuannya ni ni apa inainya beli berbagi ke telipun baru
1: yang keluar ke
0: belanja ke
1: tadi
0: okey sudah tu lagi tua maca komen ke bukai tahu anjung komen kita peninggal pemaneh ngau pengurang ya kita ikawak hari rumah ya tu hari abang kaya bisik undang selepas batu okey kena merindang peninggal.

0: Antai kita ikat ngasuh anak kita itu disiplin. Kita nak kena nunjuk ke cara kebetulan ngasih nak ya. Ukai ngau cara anu suka ti. Lepas anak kita ya, ati ya nyak tadi lemai, ati ya nyadi aku lepas korain tu. Lemai kata kata yang tadi. Kadang-kadang sini tu lepas kalau saya kasih ke yang tak lah kata kadang-kadang. Tang kita berunding kan, nanti kita tak ngelak ke. Maya kita ke badu ngelak ke. Nanti anak berubah, ulah enak mana, nanti kita nak ngatur ya mana-mana, nak dajar kita ngojaku ke mana. Tak ada sumpah, kita mati, besik ngasuh anak kena timbak. Besik ngasuh anak kena tulik, minyak ngasuh buta. Nanti ya buta, mama buta, dah ketik ke deh. Nyalai kita pindai, nak ngajaku ke. Nak meruan, jago kena mana tak ngaji anak kita menyenyak serai. Lepas anak kita itu bakal pasakal kita, nanti kita nak didik ngau betul, nak ngajar sidak tu ngau betul. Bekerni ke sidak yang olehnya demensia ke mana leh? Ya mesti besi setiap anak tu mesti besi penguliah ke diri empu. Jadi nanti anak pandai nuan anak terlalu nekan ya lah. Jadi nanti uliah kita hanya meda ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita. Nanti ya uliah bak school. Mansang kita pak sekolah ni terminan dia mesti ditemu kita. Kita nak uliah nuan anak kuasa ku belajar. Nak ya belajar nanti nak nemu tu ada belajar ya kepi ya kok belajar. Jadi kita pindai sekurang-kurang yang kita paham lah nama ku buah anak kita nak nemu tu minta tolong pengajar. Okey madah cikgu tu nak pandai. Okey madah tu ngemai atau mai penyalah tu. Pejak bisi orang ngemai tang nama ku buah yang pukok ke. Nyalai nak tau nyalah kurang artin tadi nyalah ke didikkan ke tempo di rumah. Bekene cara no ngajar anak nuan. Leban nemeya tu tadi ya nitih pengawak ke tayorat wai. Kelebih lagi apa yang lain dan beri ruang ruang tak ke masa wana nuan beranau ngu sidak ya. Nanya penemu runding sidak besi masalah kan nama tak bertanya ngu sidak beranau ngu sidak. Anak ngekat sidak ya meri runding sidak lagi kita ya.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C Brazil lawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C Haiti lawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Jasmine Juri Nuan Siko ke pagi tu. Lagu dikenal merindang peningat kita apa awak pengerap pagi apa program 2 pagi wai. Okey.
1: Segi sengaja sebutan
0: Asep. Alamanya berimbah dia. Tu baru betul nasi. Nyok ti lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita padam ke mic ke nyawa ke ni buat dia tu. Buat ke saya majak ni tu aku 9.
0: Lepas ni berimbah tadi sini. Tu mayu hota ke dunia nyak kereta ni.
1: Nama tu nyak pagi tu. Selamat pagi kaki kita ke bergelang kami buat YFM. Terima kasih ya. Nak memilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita penggerak pagi-pagi tu. Jadi topik tu pagi tu ianya berkawal ngau pengurang ngau penglebih gawak dari rumah
0: ya ni ke lantang lagi bagi tak meh gawak nurun kopis atau ke gawak dari rumah okey mayuh madah ke nanti dari segi belanjaan tadi mana meh dari rumah ni si
1: amat okey segi mana amat menyesal laban belanja ndak ndak boleh berkelimat dengan belanja
0: Ya, memang sikit kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawak hari rumah tadi.
1: Jadi tu hari Serina Senai pagi tu ba Facebook YFM ada ke ba ya ke mana agi enti gawak hari rumah ke endur gawak pan enti ba ya endur gawak nyau semak hari rumah ke kurang ngena belanja tak ke boleh ngelimat ke belanja. Ya hari Serina Senai pagi tu lalu Siti tu agi Sam si kogi ianya jenikel juana pagi tu apadah ke hagai hari di betul kau mana pagi tu mina bisik ke skut jalai apa jalai Stephen Yong kau jalai betul kawah tu menuju ke betul tiga lalu apa topik pagi tu mada ke mayuah pengurang gawak dari rumah kebenarnya aku ya baka bala ke gawak buat stesen radio ke okay, hospital klinik bomba airport counter don terima mayar bayar bil polis ngau sida ke gawak bos sistem minyak segi ndak ke produktif ti gawak hari rumah ke nya nang segi ndak boleh gawak di rumah menya lalu pengawak ke boleh di kerja di rumah ianya baka ngisi data dalam komputer ngaga order berbeli barang online ngajar pengajar murid tuition online ngaga nembak sida ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak di rumah bisi boleh ngelimat ke belanja pemega si chef minyak ada bertemu ngau jalai ke beskut ke gawak ngau masa atau ke jam nadai dikawal ke gawak nadai boleh dikawal bos ke tang bisa ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit hari Johnny ke Juan pagi tu Sam
0: awalnya sekedar hari komen hari pala peningal ke pagi terima kasih moga kita ke basic nyapa kami dua isi kemarin selamat pagi Kitri Robin Dublin ke baca Buri Nyalu bulan pengerindu Wellington Imai
1: Eri Mary Richa Uno ayah mari selamat pagi selamat pagi moga mai ngaga kita terus kena tega penemu kita hari bisi awak kami dua maca jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi
0: ya okey tu hari Isali tu si Sweetie Sayau

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Gagu basuh kelabung
2: Watrok lagu terabai Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Okey, Bungai Atiku lagu Ari Rudy Peter. Hanya setiap hari lagu ke Mujur masuk ke semi final ACSJ ke 9
1: ni si. Ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam. Dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita Twitter berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Jadi tu, ngelansa Siti pengawak ke dekat di atur bersumai engkau program ngilin tikai tu Sam bawa rumah jarob cangkul lubaan tu malam tu 12/6/2026 engkau bawa rumah Rebecca lipat ulu sekarang pukul 2 ngali hari kena 13/6/2026 jadi hari YFM pan habis si mega di kangau datai Sam
0: tau. Okey, jadi pengawal ngilin tikai itu dekat dia punya di ke yang berhormat Roy Angawan Datuk Ginkoi inya kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Jadi kita ke berimbai pendiau maka ada salah. Tahu sama-sama datang dengan pengawal ngilin tikai itu ni sih.
1: Yeah.
0: Apa dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
1: Rumah jarob cangkul lubu antu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca lipat ulu sekarang.
0: Iya.
1: Pukul 2 ngalih hari.
0: Okey, hanya di jam tua tu pun serkat benar. Terima kasih Mayu kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawal ke sari tu.
1: Ya, jadi pukul 9 tu lagi sama mendiang ke berita lalu dahnya lagi pukul lain dengan pengelola program kami Praise Kak Inti. Jadi anda ingat pukul 10 pagi tu lagi dia periskan yang tiada ke bugulai berandau engkau siku temuai yang personality RTM
0: ke di kangau buat program Indo ke pagi tu ni kan nyebut nama ya si
1: bugulai engkau Rosita Ampong pagi tu lagi pukul 10 pagi jadi kita ke Kak Madak berkini Kamal personality RTM Rosita Ampong tak pedak live lagi buat Facebook YFM Iban.
0: Ya. Okey, jadi bertemu baru peningah bahawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal semua.
1: Bye-bye.
0: Hari Heli Badokiro ke Fakito.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: #penyiaranjaki.
1: Berhati-hati di jalan raya. Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menang.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga

0: kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kedaulatan dan kesucian.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ya, geng pagi Miri FM bertemankan S1 dan Mol. Pastinya untuk pertemuan kita hari ini, Wan, hari Jumaat, 12 Jun 2026. Mol dan S1 menemani anda selama 3 jam. Dan juga kepada anda yang baru bersama dengan kami, boleh tune di channel kami, frekuensi kami 95.7, 98.0 untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Kan, Wan?
1: Ya, betul. Hari Jumaat, jangan lupa kita orang seperti biasa setiap hari Jumaat untuk macam-macam rancangan, macam-macam lagu kita akan putarkan untuk kita orang.
0: Oh, lagu baik, lagu jahit. Semua ada.
1: Ya, semestinya di jam yang kedua kalau kita ada lagu-lagu dangdut untuk kita orang.
0: Ya, yang yang penting lah. Wajib.
1: Yang wajib.
0: Okey.
1: Mun bila ajak S1, mesti hari Jumaat tu mesti ada lagu dangdut.
0: Kalau Mul jangan akan tukar. Okeylah, jom. Lepas tu kita akan ke info cuaca. Kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi kita nak berhibur dulu. Lagu apa, Wan?
1: Lagu Fast. Ariatnya minggu lepas lagu LY. LY yang minat lagu tok. Kini tok dia beralih kepada Fas sudah.
0: Lalu Tukangin.
1: Tukangin. Fas dah minat lagu tok. LY dah sikit minat dah. Lepas tu ada lagu LY. LY ada minta sikit lagu tek.
0: Jadi kepada kita orang boleh juga minta lagu. Kelak kami akan on TikTok. Okay. Hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
1: Posisi pagi, dua lebih.
2: Ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
5: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
9: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
3: Info cuaca di Miri FM.
2: Okey, info cuaca Mul nak kongsikan kepada anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM. Okey, ini yang sahih ya Mul dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri yang kami dapatkan daripada mereka. Sebab kita dah dapat nak hubungi mereka lagi kerana talian masih lagi diperbaiki. Okey, untuk anda, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi hingga 12 hingga selama 12 jam ya, di mana pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat, dan malam untuk di bahagian Miri hujan di beberapa tempat. Jadi rumbulak pada orang tek dari pagi sampai ke malam adalah hujan, dan juga amaran cuaca buruk seada, dan keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, dan juga angin bertiup dari selatan barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga tiada. Suhu untuk hari ini dicatatkan adalah pada 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu untuk anda semua hanya di Geng Pagi.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Disinilah suara bertemu suara.
4: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
4: suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita.

balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang

0: yang pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, berlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dia benci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: Okey, bertemankan kembali Mul dan Ezwan. Ah, betul lah nak. Eh, salah.
1: Ah, Mul dan Ezwan baru Mul dapat berkelakar. Okey, kita orang boleh tonton kami orang kita kata di Facebook Miri FM Official. Kami orang dah pun bersiaran di si. Nampak lah, boleh nampak pun kami orang dua si. Mul pakai baju hitam itu, Ezwan pakai baju putih. Hitam putih kehidupan. Itu antaranya kita hari tu nak lagipun hari tu hari Jumaat, last kita kerja. Lepas siang tadi kita dah boleh relax santai di hujung minggu. Dan juga untuk kita orang mana-mana yang baru bersama kami orang di Miri FM, boleh dengarkan kami orang di juga di RTM Click.
0: Betul.
1: Dan juga boleh komen di Facebook kami orang di Miri FM Official. Jadi betul, antara yang menaiknya adalah mengenai air.
0: Masalah air hirik tu memang viral. Okay. Siapa si mandi pagi?
1: Sabar. Kami rasa kita lah si mandi. Kalau dia jemput anak kami dah selalu.
0: Saya mandi.
1: Umi lah ya. Umi tanya. Umi lah si mandi. Jadi kita, siapa yang nanya? Kita lah si mandi, betul? Okey, ditambah lagi waktunya. Nya udah siap kami dengar. Tapi mau di apa teh Wan?
0: Mau di flushing. Mau di flushing lagi. Jadinya akan
1: apa memakan, flushing ya Tewan?
0: Nya membersihkan air-air kotor, silanya ngetes pipe ya. Silanya masih lagi dalam percobaan. Jadi si boleh lah. Bak kata kita, kalau kita nak macam kita meripair kereta. Meripair kereta mesti kita kena test drive dulu nah. Sama aja macam kita nak beli kereta, nak ya semua nak benda-benda baru tu, elektrik tu, semua kita kena test dulu.
1: Okey.
0: Macam meja pipe tu silanya tengah ada siap. Lepas saya silanya mau test, silanya mau flushing lagi supaya air-air yang kotor ya si pergi ke rumah kita orang.
1: Jadi ya, kita sebenarnya pun boleh tanggal di Official Facebook kita nya, iaitu di Sarawak Water Senian Berhad. Sebab kami pun sempat tanggal sampai tengah malam silanya pun live nak. Silanya maulah tempat tetek nang bergelap gelita jak terdah ko. Rasa hati nak mari yang terbaik kepada semua pengguna air. Betul. Di Miri khususnya. Jadi untuk ketahui dengan lebih lanjut lagi, boleh pergi ke page sidaknya apa yang dimaklumkan di sia, di mana kerja-kerja baik pulih paip tu yang bersaiz 1100 mm di Batu 7 Jalan Miri Bintulu telah berjaya disiapkan sepenuhnya awal pagi ini, iaitu sekitar jam 8.30 pagi tu teh. Jadi dah siap. Jadi hanya juga di situ mengakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih ke semua warga kerja yang terlibat. Semualah daripada sidak PDRM lah, PBSM, KPDL, semualah nak yang mana turun padangnya juga, yang mana sedang melaksanakan proses pengisian semula sistem. Jadi untuk stabilannya macam pada kita mau di flushing tu baru boleh disalurkan kepada pengguna.
0: Benar, tak pula kata kami.
1: Simak lah mungkin kita minum air dari tanah.
0: Ya benar, sebab ujung air gelap, kotor-kotor
1: ujung gelap cerbil.
0: Betul.
1: Salah lagi orang.
0: Nyalah orang. Maki-maki kita orang yang ada penapis air. Yang kata orang. Yang ada penapis air, pastikan kita orang lepas kejadian tu, pastikan kita orang tutup lah penapis air kita orang ya. Sebab kita si mau lah penapis air kita orang tiba-tiba je rusak, tiba-tiba je kotor.
1: Okay.
0: Datang lah sidaknya nyobis ke rumah ke madah kita orang si nutup pipe, si nutup tok lah. Jadi apa-apa pun lepas je ada air di rumah ke apa pun, kita ambil langkah berwaspada. Buka semua air dulu. Flushing dulu lah kata orang nak. Flushing dulu, buang lah kotor-kotor. Udah rupa air jernih baru lah kita orang
1: boleh makan.
0: Boleh makan.
1: Ya, antaranya lah
0: air takong.
1: Air siapa? Ada juga dah diberi nak kalau rasa cukup boleh ambil di tempat kita pun disediakan di berdekatan dengan kita orang. Okey, ya antaranya mengenai air yang viral ketika ini di Miri. Semua orang pergi tengah parang, tengah hot dengan air. Okey, siapa? Tapi janji kerja dah siap tena. Jadi lepas tu dapatlah yang terbaik untuk semua kita.
0: Okey, jadi jam 10 pagi kalau kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dan juga kita akan masuki ke jam yang kedua, lagu-lagu dangdut. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada LY. Tadi lagu Fast nak atau lagu LY, Cinta Tak Harus Memiliki.
1: Okey, hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Dompet dah menipis, jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Kita ni kan, kadang kita tak sedar

0: tentang orang. Esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang. Bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: Okey, geng pagi bertemankan Aswan dan juga Mul.
1: Meriah kita tuan-tuan awak. Jadi semua kami orang dah on juga sekali. Di TikTok pun ada juga. Kita ada Norabita, kita juga ada Hakim. Norabihah, tuan nak Norabihah tu dari Brunei. Hai orang Brunei. Kemudian kita ada Zamri. Zamri dah minta lagu. Hakim, hai Hakim. Semua yang menonton di live TikTok ketika itu, okey, boleh komen. Lepas ni kami akan bacakan komen kita orang, okey. Dan juga apa yang menariknya yang Mul nak kongsikan juga untuk semua pendengar setia Miri FM, kepada kita orang yang mana selalu mendemam darah, yang mana si tahu lagi sini nak mendemam darah, boleh pergi ke Hospital Miri di bahagian tabung darah Hospital Miri, okey. Okey, antara yang menariknya untuk tabung darah tu, di mana 13 hari bulan tu, hari iaitu hari Sabtu kah Wan? Sabtu dah biasa. Hari tu dah 11.
2: Hari tu 12.
1: Hari tu 12. Esok 13 hari Sabtu. Di Boulevard Mall Miri, jual pada 14 bulan juga di Boulevard Mall Miri di level 3, bermula jam 10 pagi hingga ke 1 petang. Okey, kepada kita orang 2 hari berturut-turut di Boulevard Mall untuk kita orang mendemam darah, kerana satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Okey, share kepada kawan-kawan jua, dan untuk maklumat lebih lanjut boleh pergi ke Facebook mereka di Tabung Darah Hospital Miri.
0: Okey, untuk kita orang yang banyak darah, ya bolehlah derma. Sebab keperluan darah sangat diperlukan di hospital. Darah kita orang, titik darah kita orang yang dapat membantu pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi kalau kita berbalik lagi kepada cerita masalah air tadi, jangan lupa takung lagi air. Kalau ada air hari hujan nak, di kawasan tak orang masih lagi hujan, takung air. Kalau ada jumpa air mineral, beli air mineral lah. Belum ada lagi sejarah saya dengar orang Miri tak ngepost, waktu saya buka-buka scroll-scroll, belum ada lagi saya nanggar orang mandi pakai air mineral.
1: Mungkin kita boleh jadi orang yang pertama.
0: Mungkin kita apa-apa pun ialah cobaan kita, okay? Jadi apa-apa pun, kita sama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita ataupun rakan-rakan kita di Sarawak Wata yang sedang bertukus lumus dalam menjayakan baik pulih paip tersebut. Benar. Dipermudahkan segala urusan. Semoga dapatlah membekalkan air bersih kepada kita.
1: Betul lah. Kalau rasa dah mandi pagi tadi, tolong jaga diri, jangan kuat berpeluh. Takutlah nak mandi baru saya dah air. Kita dah berjemat-jemat sebenarnya tentu. Kalau boleh mandi sehari sekali lho
0: Kalau boleh lah. Kalau macam kita orang banyak air, kalau mau bersedekah pun boleh juga, dialu-alukan. Ada juga yang saya tengok Mul dalam media sosial kita tu, di Miri tu ada orang yang baik hati. Setidaknya beli air mineral banyak-banyak lah. Lepas ini setidaknya hantar ke rumah, ke rumah.
1: Betul. Yang Miri tu baik.
0: Ya, kumada inisiatif setidaknya tu memang terbaik lah. Selain daripada lokasi-lokasi yang disediakan oleh setidaknya Sarawak Water untuk ambil air bersih, ada juga insan-insan ataupun agensi-agensi, NGO-NGO yang baik hati membantu masyarakat-masyarakat kita di Miri.
1: Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah atas inisiatif kita orang yang membantu dalam kalangan kita. Jadi lepas tu akan ada lagi, kami orang akan kongsikan info. Jom kita nak berhibur dulu Wan dengan lagu apa tu Wan?
0: Yang tu lagu daripada Syaz. Syaz memang minat lagu tu.
1: Syaz kenal juga.
0: Syaz katanya tadi waktu kami kesian minum air tu yang ada, Aswan aku mau lagu Cinta-Cinta. Ada sih lagu-lagu dandut yang Cinta-Cinta.
1: Ada.
0: Siapa madah lagu Cinta saya ada dandut. Yang tu memang lagu tu memang sesuai untuk Syaz. Kita bawakan lagu Cinta Merah Jambu.
1: Aduh, nampak sekali. Hanya di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Kesehatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM. Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda. Hanya di Miri FM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Okey, baiklah geng pagi bertemankan Eswan dan juga Mul di jam yang kedua ketika ini menghampiri 10.42 minit pagi, Mul.
1: Okey, hari itu adalah 12 Jun 2026, hari Jumaat. Dan juga kepada anda, ada yang Mul nak kongsikan di mana KPDN Miri ya akan mengadakan hari terbuka pendaftaran SKDS peringkat wilayah Sarawak, iaitu Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi. Dapatkan maklumat lanjut perkhidmatan dan konsultasi bersama mereka. Jadi semua dijumpa terhadir dan tempatnya adalah di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri, iaitu pada 15 Jun 2026, itu minggu hadapan, pada jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Jadi untuk dapatkan maklumat dan perkhidmatan, silalah ke sana nanti pada 15 Jun 2026 jam 9 pagi. Dan untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi mereka di talian 085-442-266. Okey, itu antaranya info yang Mula kongsikan kepada semua pendengar setia Miri FM.
0: Okey, itu perkongsiannya. Okey, jadi untuk kita orang, selepas tu kita akan masuk ke jam yang ketiga, iaitu lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasihat dan juga tazkirah sebenarnya, Mul. Kita dah puas berdangdut tak nak. Jadi kita mendekatkan diri lagi.
1: Udah di jauh, di dekat.
0: Jauh, kita kembali dekat lah. Seperti ialah kehidupan kita. Kadang-kadang kita terpeso. Janganlah terlampau hanyut gila, terpeso. Jadi kita kembali ke bakal jalan.
1: Okey. Jadi sebelumnya kami nak baca juga dulu di mana Facebook Miri FM, kita ada rakan kita Doblin K. Baja yang mengatakan salam. Katanya selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mul dan S1. Katanya ceria selalu, mendong cuaca kami di Batu 15 Kuching Serian. Dan salam buat rakannya, iaitu CMS Fritz, Sendion Idi, Indu Kenawit, Masnah Loso, Jayatun Sabit, Biah-Biah, Peter Tungkau, Poli Masing, Rachel Merikan, dan ramai lagi. Salam ceria buat semua pendengar setia Miri FM. Terima kasih Miri FM. Okey, itu antara salam yang dititipkan di laman muka buku kami, Miri FM Official.
0: Okey, jadi apa-apa pun jangan tukar serat kita orang, tukar bersama dengan kami orang di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Baru betul. Ria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom layan dulu Miri FM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut penempatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaharu di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum kering

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara.

0: nangis kelilitina. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Karena satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miria FM Mesra Maklum.

Okey, baiklah geng pagi Mira FM berteman dengan S1 dan juga Mul. Okey, alhamdulillah kita sudah memasuki jam yang ketiga. Terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan kami orang di geng pagi Mira FM maupun di mana kita orang berada ketika tu, maupun kita orang pening dengan masalah haid sepanjang hari. So kita sama-sama doakan semoga masalah haid tu cepat-cepatlah baik pulih haid ya kelak. Sebab kini tu dalam proses setidaknya flushing air lagi, insyaAllah petang tu ataupun malam tu kita dah ada bekalan air bersih ikut kawasan masing-masing. Okey, jadi selepas tu kita akan ikuti info solat. Untuk itu, jadi kita berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada DJ L to the E to the O kita, DJ Leo kita yang minat sangat-sangat lagu tu sebenarnya. Makin-makin Afiq Madili. Afiq Madili kalau nya dengar lagu tok memangnya geli hati dengar sebab lagu tok sangat-sangat disukai oleh beliau. Asal jap post status mestinya suka guna lagu tok. Okey, lagu apakah itu? Kita sama-sama ikuti Sarangat Dosa daripada El Hawa di geng pagi Miri FM.

0: jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, idza ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Maksudnya, dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata, saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga, dia tidak ada. Kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat, sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali, sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi, pokok pangkalnya, mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada, supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Suara anda di talian, suara kami di hati. Mira FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat hari ini 12 Jun 2026 bagi zona Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi, iaitu solat fardhu zuhur pada 12.27 minit tengah hari, waktu asar 3.52 minit petang, waktu maghrib 6.36 minit petang, waktu isyak 7.51 minit malam. Manakala waktu subuh pada 13 Jun 2026 iaitu pada jam 5 tepat pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM. Okey, jadi untuk itu kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, jangan lupa yang ketika ini dalam perjalanan menuju ke masjid. Okey, kalau boleh, kalau ada air dekat rumah, air tangki, ya, ambillah wuduk awal-awal. Pergi ke lah ke masjid yang berdekatan. Okey, jadi mana yang si ada air, ya, boleh jap pakai air mineral. Okey, ambil wuduk. Okey, insyaAllah sah wuduk kita orang. Jadi jangan pening-pening, jangan beri alasan si ada air lah, si dapat nak pergi semain Jumaat lah. Okey, jadi ada jap cara kita orang nak pergi ke Sinun. Okey, jadi ada jap caranya, insyaAllah. Jadi untuk itu kita tinggalkan kita dengan beberapa buah lagu, iaitu daripada kumpulan Iqmal Noor, Aminkan Saja, dan juga Jika Cinta Allah, dan juga daripada Amshari, Rasa Sayang Sayang. Hey, insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.

0: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: selamat tengah hari pendengar. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari, hari bagi ban YFM kena tengah hari hari tu hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turunan di Serenih Baru ngambil ke semampai ni Pak Ketuai kenyadi kemayang hari. Sapir Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan madah ke pengawal Jurniah ke bertimpuhnya berguna benar dikena nentu ke polisi ngau atur pentadbiran oleh digagas tipak ngau pemasang teknologi ubah dunia ngau pengarap ati kemaja besai bak rakyat. Ia madah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemar ke baru di banyak kompleks kelimpah aris mampai ngeleti ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawal ngau integriti upis perintah. Ya masa aku cakap dalam tau lebuah kebjadi ke pengawal Nur Nutup Convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK upis Menteri Pemansang Negeri ngau pengajar asal tahun 2006 di Kuching. Ya madah ke pengawal ti Nusun baru polisi ngau atur pentadbiran uliah nyawab ngangkat ke pernah sebius ke deperi ngagi rakyat kelimpah hari ti nyukung pemansang Sarawak ti progresif serta meruan. Berbak ngonyak Dato' Amar Awan Tengah madah ke projek innovation Raban Innovatif Gau Kreatif KIK Sarawak ukai semina ngangkat ke pernah asyik pengawal ti dipenjalai ke perintah tambah dia ke ubah renggat antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawa perintah oleh yang gabang utai ke tau embari penguntung ngagai perintah ngau orang mayu. Sekedar projek ti dikenar ke ianya kerja pengawal perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak Komisionnya UPS Tanah Ngau Survey Sarawak Semerhan boleh nombor satu bak innovation mutar ke pemar pemansang pengawal nyukat bak endur ke mayuh penanggul. Projek ngangkat ke mana infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisi dipenjalai ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagai rakyat bak menua pesisir. Kabar Parlimen Sita Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemansang bagi Menda Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawal ngangkat ke pemanah rumah panjai setelah genturung peniau mansa Melayu engau Cina. Bantunya Dato' diberi terus ngagai bala penerima dikenal sedaya yang meli barang projek setelah ngerja projek sedak engau cara gutung ruyung. Ya madah ke berkah hari tahun tu penyapa bantunya mega udah ditambah hari 3 ngagai 5,000 ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek ke majak Niki. Ya masuk ke Jakutoba simbolik pengawal Nur nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggaga 4 buah hagi rumah pengajar ngau perengka guna kebukai baskula SK Long Lupeng di Lawas dia tu udah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisi 22.87% jampan agi hari tusun pengawal ia ke udah diletak ke. Dari Opis Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasili Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggaga 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang bala pengajar bak ti gawa bak menua pesisir lalu yang masuk kerja kutu lebuah ke berjalai ngabas nur nentu ke projeknya dipenjalai kelancar serta belalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadi nyata kami mai kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi ban YFM kena tengah hari sari tau hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026 lalu berita ya ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikagiri hari beli berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari ngau salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tem Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak baluar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara ngau barat Sarawak serta megak dikenan ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adat kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke penyawak dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya, ia megak berjadi lambing baru nyalai projek itu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

born of them.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua Bitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: jawab, jawab. Gitu jawab. Gitu jawab. Gitu cun mai di datang gitu jawab. Bidia nasib deh sari itu jawab. Nama tekempak deh. Padah jawab. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyua dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Dak di mana-mana. Itu-itu, itu.
1: Nama-nama tu. Nomor.
0: Sep, lei-lei. Sep, lei-lei. Pada di pemutus sebuah surat kabar tu. Beradik, beradik.
1: Nih, nama-nama. Sep, lei-lei. Apa?
0: Toke, lai.
1: Toke. Tolok. Aku ka merangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi ai cap udua mua merdu. Ampal 8 butul. Adanya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude kude jawab nih. Nempelah itu.
1: Tekang ai batu kude menya.
0: Rupia. Hah, lupa lubah ke dik kelan lagi. No prebet kula putih.
1: Hah, nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya reti ya. Empat abis.
2: Halo Bakia, uleh aku nanya, ukai nuan bunyau anak apa ibu nyau?
0: Mau kaban? Hao, aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Mau kamu duduk kaban kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empat abis.
2: Nada yang ngomong ngal, begitu. Ukai kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Sub lain-lain. Ya, tamai untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
2: Begitu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi tu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Nah, ini tu jawab cerita aku dah kata dia orang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu ben prebet tu anyau.
0: Nama arti ben prebet ku dejapan ben merebet me tu udah tu.

Jaga manah nih bakih kawal antara kita diri sama diri. Selamat bergulai sejalai baru ngau kami YFM bawa ngelau tengah hari Saritu hari 5 hari 12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu kepeningan kita hari bandar-bandar Malaysia Seri Amanah nyentua ngagai bandaraya minyak Malaysia dari Miri ya ke pulai mending ke bagiman YFM baru pula dalam kedang 3 jam tu tadi ya kita sudah mendiang ke program area National Station Kitambu. Jadi sepapa pagi itu gaya hari kami di Megeria Kuching itu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti maya kelab buah minyak ini tang tajap ya atau tadi ukai nyartinya utai kena mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari

negeri Kuching Daya cukup hangat. Nya benar bala pupuk cerah kena nyelap ke hari kita nak lama menya. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebelah dalam kena buku satu ngali hari. Itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi. Lalu bawa sejam ke terubah tembaga. Itu lagi dia kami ada kau ngetai ke pesan berhati yang kebisi dikirim ke peninggal kita yang bawa email ngawa pia menganggari WhatsApp konti YFM Ibana bah. Jadi terus meh segulai sejalai ngau kami bawa YFM selalu ngetai ke pesan berat ungkup ke sekali tu haram berperinang dulu kita yang ngau lagu ke dia bayar Richard Rosana leju bawa ngelatih hari seminar bawa YFM 1.1.3 FM bawa bandar.

0: Cik Padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan berat ke dikirum peningat kita yang gelap tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikirum analisa anak semen tau ke Indai Amoy nyari pesan tadi nuju bala kebablayan ya ke diau bam laban antingan pelai piam gabalaba Sungai Batu mangka sebayuar medang gayam medang lumut Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Bala Kediaba, Siwal Kandia, Seruyet, Sungai Nada, Piamga, Bala Ya Kedia, Bastomuda, Lundu, Ngau, Kebelayan Kenala, Di Rintai, Kedito, Tik Lala, Semen, Tau Kedua Balik Nama, Ami, Anak, Awan. Isi pesan, Madah ke Simon, dua balik nama Ami Anak Awan. Simon, dua balik nama Ami Anak Awan. Udah nadai, dini hari itu tadi 12 hari bulan 6. Lalu niang Simon, dua balik nama Ami Anak Awan. Simon, dua balik nama Ami Anak Awan. Tu deka, di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan. Ianya kena malam pagila hari 6, 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari Minggu tu ila kependam SDNU Petra Jaya Kuching. Kebelayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Nah baru isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah itu tau ke Indai Amoy yang dipesan mudah kapaya yang jadi Simon double nama Ami Anak Awan. Simon tau ke double nama Ami Anak Awan. Udah nadai dini hari atau tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon double nama Ami Anak Awan. Niang Simon double nama Ami Anak Awan tau dekat dia sengai bala mayuah kena malam pagi lah, malam renam 13 hari bulan 6, ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjung pagi hari Minggu atau ila ke pendam SDNU Petra Jaya Kuching 14 hari bulan 6. Bala ke ngelala atau ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah rabat niang tau. Pesan ya ti kedua semoga pesan pemati kerikirum Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kemablayan ya ke diau ba Nangalayat Lubuk Muduang Luang Ajoy pemga bala ke diau ba Majang Tabing Bukit Limau bala ke diau ba Semanjai Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawian Ngawia kenalah dia Rintai ke ditu tinggalah John Anak Dayuang. Okey jadi pesan tu tadi madah ke John Anak Dayuang. John Anak Dayuang tapai jelia udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tak apa ya jelia tu deka di sengai bala mayuh barumah niang tumpu inyak Bandung 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur Taman Tungku Miri malam pagila malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari Minggu telah 14 hari bulan 6 ke pendam Dayak Lambir Miri. Kita akan mengusir lagi berkawal ngawa penusah Rabatu. Kita tahu bertanya ngagai Juliana John Tempu ba nombor 0287 12 088 tau ke ngagai Kasim Ana John ba nombor 0112501257 Ana baru pesan pemati ya ke dikirim Julia Ana John ke tengah rito pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayuang John Anak Dayuang tau ke apa jelia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tau ke apa jelia tau adakah dia segai bala mayuh berumah niang tumpu ianya bernombor 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur 3 Taman Tungku Miriah malam pagi lah malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang ke pendam Dayak Lambir Miriah pagi hari Minggu itulah 14 hari bulan 6 kita akan nemu sekali lagi kawal ngau penusah Rabat tu tau bertanya ngagai Juliana John tempu bernombor 0128712088 tau ke ngagai menjadi yang dari Kasim Ana John bernombor 0112501205 07. Lalu nangkan kanya ngetai ke steam ga pesan pemati ke dikirum peninggal kita Bangla tengah hari ianya datai area di rumah untan anak sajua nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia rumah Andrew Kadir Munggu Bawang rumah Andrew Sungai Belowang ke megak belayan ke dia rumah Duat Nangasam rumah Spencer Kabang Rias Jaya rumah Tria Sungai Kemidan Riang ke megak nuju kabang belayan ya ke dia ba rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milain Pelai Ili, bala ke dia berumah tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Ujik Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelambai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangapiak, pemuga bala ya ke dia berumah Nangatru, rumah Sengalang Debak, Balaba menyalin baru tarwam budak dua berumah sawa ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam jadi isi pesan madah ke upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pergilau malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu tulah 14 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Nangasam kebelayan ke ngelalau tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabat tu ngagai rumah untan tanyo sikup melupak krian seratu nanu baru isi pesan mati ke dikirim ke rumah untan anak sajua ke tengah hari tu ngari ke silais rumah nyari pesan madah ke upal anak kalum udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kalum tu dekau dan itu bala mayuah kena malam pergila malam hari 6 13 hari bulan 6 sedau ke di Anjuang pagi hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Nangasam bala ya kerpesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah untan tanyo sikop melupa krian seratu. Pesan ya ke situ ianya pesan pemati ke dikirim mentan anak ajan lalu pesan tu nuju bala ya ke dia rumah Steven Lambor Jerai pemega bala ke dia bermintai Suri Baruah rumah Ambu Suri Tengah rumah Jawa Suri Lalang rumah Endrin Bangkit Ijo bala ke dia rumah Liom Bangkit Rembai Asal rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru rumah Jantai Bangkit Kemantan rumah Cendang Penunus rumah Chamber penyalin asal rumah Daniel penyalin baru kabelayan ke dia rumah Regi Tarwam rumah Edward Adulang rumah Bajut Merbuang rumah Mai Babuk Kerangan ngau pia mega kabelayan ke dia rumah Robert Walter Naga Gayau bala ke dia rumah Mujah Ijo Naga Teratas rumah Selijantiang Naga Terbaru bala ke dia rumah Jawat Babu Tengah rumah Isa Babu Karo rumah Badis Naga Tuat rubah Rayuang Nanga Luap Pemga Kebelayan Kediau Barumah Selinga Nanga Bayuar Rumah Tingkau Nanga Ulai Rumah Jimmy Ulu Bayuar Rumah Christopher Rimbas Tengah Rumah Bawi Rapuang Rumah Basir Melaka Trai Pemga Bala Kediau Barumah Lingan Sengalang Kemarau Munggu Prien Leguam Serugap Bala Kediau Barumah Seli Ali Munggu Tunggal Rumah Jimbat Adit Rumah Ulai Budak Ulu Rumah James Tujuh Budak Ili Rumah Jumat Laki Sentawa Rumah Snap Sabar Asal Rumah Incuak Sabar Lama Bala Kedia Berumah Gara Belasawa Rumah Jimmy Lubuak Liduang Rumah Edward Mengah Dengan Terau Rumah Beliang Sungai Raba Ngapia Megak Kebelayan Kedia Bersungai Niru Rumah Tinggang Menguk Mengeris Rumah Ayak Terberu Pia Megak Bala Kedia Berumah Nicholas Brian Ulu Teru Ngau Kebelayan Kedia Berumah Pengkalan Gurah Limbang lalu pian mega nuju bala ia kenalah dirintai kerito ke dia ba semenjak batang rimbas batang krian ngau piak megati ngelala pastor liang anak sayet yang dipesan tu tadi medah ke pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ke apa eco dan nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet yang pastor liang anak saya tau kapai cah tau dekat di itu bala mayu hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan tanda tai ngesah penusara batu ngagai rumah Markus Lubuk Debak dan baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah hari tu pesan madah kelaki yang dari pastor liang anak saya pastor liang anak saya tau kapai cah udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tahu ke apa aco tahu dekat itu belum mayuah kena malam hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal ngesah penusah rebatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak lalu pesan ia ke penudi sempat di kenatai ke kami ba awak ngelala tengah hari YFM kitai ke tengah hari tau ianya pesan pemati ke dikirim lemba anak dana jadi pesan tu nuju bala ke dia sungai Majau sungai Mujuang sungai Paku rantau Seriban nangga baki pulau pisang nangga tawau bala ke dia sungai Baliah Pasar Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala lemah anak dana jadi pesan tadi medah ke lemah anak dana lemah anak dana udah nadai ba hospital Kapit kena 11 hari bulan 6 minya kemari lalu niang lemah anak dana niang lemah anak dana tu deka dia senggai balut adunam 97 country height malam pergila malam hari 6 12 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapit kita akan nemu sila kip kawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai semester nak kena ba nombor 0138410893 Wilmina nak kena ba nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kena ba nombor 0198753666 dan baru isi pesan pemati ke datai hari lemba anak danau terkini Mina ke tengah hari itu pesan madah menjadi ia yang tadi lemah anak danau udah nadai di hospital Kapit kemari 11 hari bulan 6 lalu yang lemah anak danau ni lemah anak danau tu dekat di sungai Bala Mayuah balut 2697 country height malam pergilah malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Memorial Park Kapit kita akan mesti lagi tahu terus bertanya ngagai semester nak kena menombor 0138410893 tahu ke ngagai Wilmina nak kena menombor 0128231773 tahu ke ngagai Federino anak kena menombor 0198753666 jadinya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Ibad.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta Sapa Juara.
3: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
4: Ya lah, ku maga adik lemah bejakau, gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
3: Sama ke berkedek, pedak ke rarunggu.
4: Aku ada ibu mengat. Ngau gawai ada yang aku ngerop.
3: Lawa, medek. Aku medak di muka. Muka namanya air tin belakang bilik akhirnya.
4: Muka ya, Jar.
3: Muka kurang. Jarak.
4: Muka kolam kibot.
3: Oh, kambing ngiru aku tak, bodek.
4: Oh. Nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Ini lah bakai nek de sangau. Ngurunya. Udah benar gawai lulus alu kerja mana ya? Okey, pendengar, bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita ya. Aku Monica Midi, lalu bugulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun ti ke 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu yang kemarin nadai tusun Carta Sapa Juara ne jabut.
4: Review.
3: Cat SSJ
4: ke-9
3: ayah angkam dek. Okey, jadi kita nampung hari itu sun ke-22 ke minggu 2 minggu sebelum itu sehari itu ada tusun ke-23. Jadi empat tusun 22 2 minggu kau mayuh bala ke ndak ingat naja buat bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebelum empat tusun ke-22 mayuh peminat sudah tau
4: bisik
3: kelemayang berkelemayang kelemayang.
4: Mai kena kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke 22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk

0: mame kita terus ningat ke carta siapa juara bak pengujung program tu lagi.
1: Yeah.
0: Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
1: Nang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
0: Berjimat,
1: berjimat. Mayu amai pedakku. Okey.
0: Penusah ne.
1: Usah jalan haluan kati kota
0: kenyataan. Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air bangga sama. Bakam.
1: Ya berjaga-jaga.
0: Berjaga-jaga. Amat. Bukan benda kokonya. Ya kena nemu nyemerai dengan saya ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Oh, kai jika keselamatan baik. Kati kena tali pinggang keledah baik. Oh, mati ngasuh mati
1: je. Kau kena tali pinggang keledah.
0: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322. Sebedau si dan ninga ke penuduk 10 hati lagu. Bak tusun ke 23.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Chef seminggunya kemari.
1: Nak mempunyai tusun ke 21-nya Ibu Minun?
2: 22 lah.
1: Oh, 22 kan?
2: Dia tu 21, 22, 23. Kena kete. Jalan sesat mati.
1: Amai kunai jauh.
2: 22 minggu sebedau tu, tau ketusun sebedau tu, kita lagi bisa namanya dua minggu ke udah kalah jadi juara Yus Andrew. Minggu tu nak nemu meh bisa juara baru tau kena. Munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang, kira ketau di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu dicalon ke bak cata. Tentu ya Siti band ke mayuh peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu ti bak penduduk nomor 10.
2: Umur 10 tau Indo darah pula pala bakku lah.
1: Indo darah.
2: Indo darah apa na?
1: Game aku tengok
2: ni tu. Dek kena nemu je pada dek.
1: Bak
2: YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngah bak dalam sistem tu nanti memedakan malah.
1: Oh, banti apa jangan?
2: Banti apa aku tu. Adinya lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi, digagak penerkebang lagu.
1: Ya, orang lama.
2: Oh, asal lari Semunjan eh. Asal penerkebang lagu tu Ari Semunjan sama menua ngotor mampet yang
1: adai sama menua.
2: Madai sama menua?
1: Ya, adai sida ya kili age.
2: Okay. Ya, sama nan tu jauh punya. Kita sida terumpam peteng kulau. Apa ya? Oh, jadi tu ya siko orang ke nang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada kedai Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama? Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tentu saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tika 22, penduduk tika 8.
1: Ya, baru nurun. Semina 3 minggu aja.
2: Semina 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penduduk tika 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu bak penduduk tika

0: Hai.
1: Aku Bon Jovi.
2: Tak ada sebelum ni.
3: Carta Sapa Jorang.
2: 9.

0: aja buat. Ya, saya dengar lagunya tadi.
1: Lagu Siko
0: Umur 9.
1: Siko orang namanya tadi bisik pengingat engkau engkau dek di SSJ kedua di Betuang.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi nanti nanti ingat ke lagu tau nak penyanyi tau Pretty Nina, Mimiat Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tau. Ya okay sih minat lagu Iban Jabot.
0: Ya.
1: Dik kalau dengar lagu Melayu ya.
0: Ada aku kalau lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya di dengar WFM aja ya.
0: Ya.
1: Lama Pretty Nina tu bisi campur ya tu. Jadi itu Melayu bisi gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi ya bisi lagu Iban bisi lagu lah Melayu lagu dandut.
0: Nama bangsanya berminat.
1: Balawat
0: lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke dibaik beritinya ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Oh.
1: Minta
0: aku nuan. Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
0: Ya.
1: Tion ngau leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya, bab penuduk 39.
0: Ya, sebulan sudah dalam cata.
1: Dalam cata. Jadi bunyi ke daripada aku tadi, Pretty Nina tu ya kalau ngau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tika dua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya, mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Temanya aku ada agi miat sama mamai.
1: Agi miat mamai? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Nak patut. Dua tahun.
0: Agi nusu kumayanya.
1: Bukan di umur dia tu pun agi nusu kah?
0: Dia tu agi metang maknya nusu cap junjuangnya.
1: Oh, mayanya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capi dan ada tupi ini dia gini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina antena salahku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engkau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh, amai
1: kena. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing cata sepajuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itu cata lagu bergulai. Mayu mai sidak belagu mainnya. Hari tawas pagi sampai ke lemai.
0: Ya jangan tok malakem ya, ni berminat.
1: Milih sidak ke masuk ngagai ngagai final yang di Betuang. Ya pengingat main-main aja.
0: Ya,
1: jadi siko hari orangnya ianya Pretty Nina.
0: Oh.
1: Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan-ningan ke lagu Bak Lumur 8.
0: Ya, lagu ke penduduk penduduk nomor 8 tu menon ya nurun minggu tu. Ya nurun segigi anak tangga. Tajak pun udah seminak 2 minggu dalam cerita.
1: Okey, lagu tu siku penyanyi baru tu pak. Bisi ke aku kalau dengar lagu yang sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olivia C.
0: Olivia C.
1: Olivia C. Aku nak nama si tu nama.
0: Aku ada menemu nama si itu.
1: Oh.
0: Jangka aku bakal kopi si. Jangka aku.
1: Oh, pihak kopi si. Artinya tadi bisi bisi campur campur. Okay, Iban aja lah tunti si.
0: Oh.
1: Bakal kita ke ngirup ngirup air dah.
0: Aku.
1: Tesi peng.
0: Tesi peng.
1: Namanya.
0: Kopi si peng.
1: Oh, Milo si.
0: Milo si peng. Artinya nada campur susu apa mina?
1: Nada campur susu ya?
0: Nada mina tu campur susu cair.
1: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
0: Senakan. Kita senakan kini.
1: Ya senakannya sabar.
0: Oh penakan.
1: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk tiga lapan diberi nama Cerita Pengerinduk Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
0: Ken
1: bagulai ngau Cheni.
0: Oh tu engkau itu anak Cheni itu jangka kau.
1: Engkau Olivia Cheni ya? Bukan nemu. Olivia Chen.
0: Oh,
1: bisi namanya bisi logik bimet jawab.
0: Ya ya ya.
1: Raja Piatian lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
0: Betul.
1: Lagu tu bab 28 kita terus ninga ke lagu Olivia C. Pengidu tua.

0: ni dengar lagunya tadi Ibu Minat.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuannya.
1: Sikok ke di pemin, pe, nama penyanyi ke udah lagi put, lagi berpangan seduanya buat.
0: Nada ya dia nyak nyebut nama ya nemu
1: dia. Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada ge.
1: Lain mai beto udah putus selalu enggak ge.
0: Malu aku nyebut
1: dah. Bunyi ko lagu ya
0: baru lagi. Ati ko lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkat dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak di muai diri ke sungai?
0: Nyak.
1: Sarawak.
0: Sungai. Ya udah melengkat kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha. Natasha.
0: Lagu tu minut
1: nurun. Nurun
0: tiga ke minggu ah.
1: Tiga minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu tajapian nurun dua gigi nak tangga ada penduduk tiga lima minggu jen kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion
0: digagak Jambul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Laba di sini ingat 24 itu lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya, bisikah.
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama
0: oh,
1: namanya
0: nak. Nuan Melekak.
1: Ukai, ukai. Lagu Nuan Melekak ku melekak tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya, Simpak Penampuang nama. Simpak. Nggak
0: oh,
1: bertampung.
0: Simpak katanya bertampung.
1: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi Jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain... Aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Okey kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama Aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresu-ngeresu buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir kalah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimin lah berkawal kau penanyi nombor tujuh atau Veronica Natasha bab penuduk tiga tujuh. Okey. Sebenarnya tua mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga enam pedah ke dia jabut nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja-aja kena Ibu Minat.
1: Si lah orang gimana ada sih paham-paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Oh, ngagai pedinya semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata siapa juara tu. 60% ya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60% uni bak Facebook. Okay bak Facebook YAM ya. Facebook cata sepajuara. Ianya 30%.
1: Lalu bak ano
0: ke 10 lagi kah?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 nya. Ianya uni ari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu Iban ya tadi
1: RTM RTM.

0: Nurun ikik.
1: Betul.
0: Nak namanya tadi nak ngena Siti Undi ja yang mayuh macara.
1: Betul.
0: Okey, jadi ngarau kabala oleh berarti kenya. Ya kele bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
1: Undi.
0: Undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merka.
1: Nyak di ngaku pemina. Tau rasa mayang Undi.
0: Nah, namanya kenya ra?
1: Ada ikon.
0: Aku berarti ke
1: kadang-kadang kan ingajak ibu mina.
0: Engkau sih gini ngah, nak tau?
1: Ngundeng, engkau cara buka ya.
0: Oh, Peter bisa. Siapa ke selalu dengar aku lah. Robina nato tinggal?
1: Robina nya. Kumpom.
0: Mia. Apa?
1: Sunte.
0: Tapi Mia tu jarang enggak boleh deh tok.
1: Ya. Lapan engkau bisa penusah. Penyambung arus penyambung.
0: Ya, Robina segi peningat setia sata.
1: Betul.
0: Tidak minggu
1: sih. Bekeriok menelepon telepon baru ya.
0: Ya, engau aki dek apa namanya? Aki lemambang dek.
1: Aki lemambang. Jarang ya.
0: Aki lemambang di pensuah.
1: Mac caga.
0: Abad
1: tu.
0: Denis. Denis tu hari tua keliok segi suah yang engau ngundi. Kayaknya enggak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telepon
1: lebih terus ngundi enak malu
0: lebih bagi kita ti deka nulung sekedar dari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat pen penanyinya kira ketebilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
1: nadai nulung kita ya
0: amat. Okey, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau pala peninga kita bisik 6 itik lagu ke barau di dinga. Yang kawam lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu barau di dinga.
1: Ya.
0: Oh.
1: Pasang okay. Nanti lu lagi atau cerita?
0: Pasang pia.
1: Pasang aja. Lagi tua udah ambil lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
0: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
1: Oh, pia.
0: Okay lah. Nunggu yang mak kenam, nomor enam.
1: Cite lagu ke apa? Ibu minat.
0: Nama apa?
1: Baru seminggu.
0: Baru dicalon.
1: Ngakai nomor enam.
0: Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin.

0: na marte nuan barulah tu.
1: Hi, mayo ulah lah.
0: Okay, barulah.
1: Okay, okay baru. Oh. Okay barulah. Artinya nuan nga mayo gaga ulah barulah.
0: Oh, nyata ku mai orang barulah.
1: Barulah nang.
0: Ku mai ku nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okay. Ya artinya mayo ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayo ulah.
1: Nuan mayo ulah. Tau kan nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngaga ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besi cepren nge boyfriend. Ya, besi cepren bukain ni
1: pemirsa. Ah, nyat nuan barulah.
0: Oh, nyat. Kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: Namanya tadi baka laki bini. Udahnya ia kamai sarak.
0: Nai ada tanya ada nyat deh.
1: Laban bisi orang baru.
0: Oh.
1: Nyak siti ada contoh barulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuan punya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompeteng.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk dengan Dixon bos.
1: Nama dengan dok kirim peteng.
0: Anang. Anang mayo ya kau sebuah saja.
1: Akhirin petiangnya okay, yang ada kena mengenang jadi petiangnya sih.
0: Kita kena mengenang ngocet sampai juaranya.
1: Ah, nemu gede ka. Okay, kalau maya band, band ke Bendung angkat nama jam kedai tu. Kemega City hari band kedai kanggau catat sampai juara SSJ semi final tu ila.
0: Oh, bisi kata.
1: Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang.
0: Oh,
1: okay,
0: my.
1: Jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke baca catat sampai juara minggu seberau tu. Bab nuduk tiket 6 lagu kelemayan band kerbinama Nuan Barulah baru seminggu dalam cata ia akan ngagak leka ngotion tu ia kesama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ninga ke lagu bab nuduk tiket 6 ke sekali tu sebedau kita ninga ke lagu bab penuduk tiket

0: ไปเมื่อนั้น
1: นมา
0: โอตาตัดไตบัดต่อไป
2: อากุยเราคนมดเ
0: อนมากะ
2: อินเดลันตันไบร์เนี่ยเด่น
0: นมาไอเดนตันไบร
2: ์ยานาเต้าหนิงานเนี่ยว่าดุนิลัง
0: โออินเดลันตันสิกิกะมัมนาวะ
2: อาซาหนิงานเนี่ยว่าดุนิลัง
0: ยาลาลุยาบักเดดุย
2: ยาลาลุยาบักเดดุยTaja penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak mea de duit.
2: Nyabak mea de duit. Tang nade ngawa, leban duni lang sekali to edatai ngau lagu Merik Ubat.
0: Merik Ubat, penawar pengubat ati.
2: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai. Lebih lagi, ya ke nyabak bakai ne lantan. Nya lah yang agak lagu to kemenar ya? Leka ngotion di kagak yempu.
0: Lagu tu tertujuk yang agai ini lantan.
2: Kira kepiamnya.
0: Okeylah.
2: Nah, dan dulu lampu lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
0: Ya, hari minggu dalam cetak.
2: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan. Sebulan.
0: Nya empat minggu dalam cetak.
2: Namanya tak tiga kebenaran ya. Tiga empat. Pretty ni nak tadi lima minggu ya empat minggu. Nyata dia berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam cata. Okey, jadinya penuduh lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Yeah.
2: Okey, tentu ia bisa berita kemudian baru bakal ngasih je maga jabut.
0: Sebut dia peminat
2: lagi mah. Udah tuan ingat ke lagu penuduh tiga tiga lagi tu. Aku mai berita kemudian baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi. Ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh, nyak ne. Okey. Dah macam nyak patut tidak tahu dek no. Setiap minggu aku ke macam tu.
2: Pupia.
0: Nyorang kai betar kuang ku.
2: Ada yang ngawap si gaji.
0: Nyon sinat. Kau senonya. Siapa?
2: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022 nya semua lagu ke lulus PPLTE dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ baka pengawak ke tu udah nyem ni sobat ni peminat
2: kedanya syarat lagi
0: udahnya nama tau
2: dari syarat atur lagu.
0: Syarat atur lagu ke calon mega ya ke bakal ke ngelamat tu semina Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ
2: dalam setahunnya siku penyanyi

0: tagang mayuh lagu sikit penyanyi seminak siku penyanyi sitik lagu setahun
1: tang bat cata sapa juara tu tahu mayuh lagu ni apa minata
0: alah tak mayuh lagu tapi penatang penyanyi ya
1: tang penyanyi
0: tahu sua
1: nak tahu sua
0: setahun sekali ja ya di calon kenya alai siku penyanyi ya mesti midih lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata
1: uliah jadi jempian
0: lalu uliah di

0: Empat. Nurut tiga empat.
1: Penuh dua tiga empat lagu tu
0: 14 minggu dalam catat.
1: Betul. Dua minggu kalahnya di juara.
0: Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibaik state band tau keraban. Mulai ngau sikut penanyi induk.
1: Ya.
0: Tahu di kumbang kita bakal raban kelemayang band kengau Jacinta, Lovia Jacinta nih. Okay, raban the crew begulai ngau Lucy M.
1: Leka ngotion lagu tu dikaga Lucy M.
0: Lagu tu ngetan ke penuduk ya. Sabaka ngau tusun sebedau tu batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. 3.

0: Okey, betul dia pihak. Lagu tu pun sebakar gajah buat. Minggu sebedau tu, tusun sebedau tu pun nombor 3 agak.
1: Oh,
0: my God. Nadai berubah.
1: Tu anak dek nyebut ibu menang aku.
0: Bapa lah.
1: Mungkin semua liur pun nyebut tu.
0: Okey, lagu tu leka ngotion digagak Versifier.
1: Ya, pemama.
0: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemerintang. 12 minggu dalam carta.

0: No love not control. Betul, Minya.
1: Oke lah, tahu gak diterima not nyoka sesama tadi. Oke, ya apa ya. Oke, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
0: Ya.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngono nomor 1.
0: Ya. Aku kali ka Yos Endro age oleh Bretan,
1: tahu ke bisi juara baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita ninya, lapan aku dekat mantai ke cerita berkawal ngau SSJ dulu.
0: Ya.
1: Oke, nyanyo bala kau udah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Pekawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya du ikut penyanyi dekat mai du itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabut penyanyi lama ngau penyanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
0: Betul.
1: Bisa

0: ke pemaduk di Kerinduk. Isi magang aja dia pada aku. Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ke sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex Ward nanyi baru. Sida Mawar nanyi baru. Magang udah tau. Kira ke penanyi baru penanyi lama bercampur bala sida tau.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Hanya di berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggunya nilak dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau ribulan. Tang ti kita ada nemu ke bendara yang diatur ba tengah kira di tau di kubai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tau ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebelah tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Awalnya dia ya ke ngau pihak megabisi dibantu hari dana mudah cara hari upis menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadi nyak tadi kan kau bisi mega nanti nanti penanggul hari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh sama bisi mantu mega nanti nanti penanggul ba program anugerah catat sepajora semi final tu ilak di kawasan WB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala uliah minta cuti pemisi.
1: Betul.
0: Minta pemisi.
1: Aku minta cuti kena ibu minat.
0: Ndai
1: kena di, malu gen, kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah aja buat.
1: Ada aku kira ke sekolah kah minta cuti kau minta ayah kau Rachel lagi.
0: Oh, Rachel lagi. Oh, nyak tu kepada dia pihak.
1: Kak, you tak kayak. Nanti nemu pedih hati ko.
0: Nama tu
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pedih hati ada kepada aku.
1: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Nada yang mana kak ko?
0: Okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawat, nya. Taktul, taktul.
1: Oh, taktul, taktul.
0: Nya beriban.
1: Ada yang mana kak ko? Ya, aku cari.
0: Apa majaiknya? Ila saya rejali.
1: Sengit-sengit ati ku turun.
0: Oh, berapa ribulan ya tatu-tatul renya?
1: Ada ku nemu 3 ribulan, 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di bedak renya, ada pis buah.
1: Pis buah kah?
0: Apo, amai jahe rejali to? Oh.
1: Ila asa enti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh, pia. Retinya.
1: Aku kaya nama ke, anu, bumina.
0: Nama hal?
1: Laban aku kengiru ai urian.
0: Di ukai kira urian nemu ku, maya orang ramai melapi nama yuk hidup darah.
1: Ya.
0: Deto sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku kak betul ya.
0: Betul ya ngau rindu darah. Orang betul ngau orang betul orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau Richelle.
1: Ada ya kak kau nemu ya bola. Jadi tuan Amri selamat

0: penyanyi kita yang baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko mendak
1: kedai. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban ya, semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada tu ke makai. Laban dah mayuh bilik rabu kaya lah.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Terlebih lagi orang rumah panjang nyempur. Rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai makai semua lagi bisa. Teman mega maya pemisi panjai. Nyamai ndur orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rame. Taniah sekali lagi tamri pangkati dengan Gary Shelley yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Belagu. Ngarap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temu ngoya ba.
1: Ucu ijet.
0: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tadi dah.
1: Ada.
0: Betunang ada gak?
1: Hah?
0: Betunang ada gak?
1: Betunang ada. Mak nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
0: Kira kira celai jalannya. Bela bukai bedau mungkin kini.
1: Betul.
0: Muka lagi ngante si dah ramleh watak ke tok maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nah nemu ke maya mungkin nih. Ni nemu.
1: Seduai nya bakayat kah Seduai nya udah.
0: Kadek ke suah mada tik tua. Apa sih buah?
1: Oh, pamam heluannya nih.
0: Nah,
1: anak ayah kau nya,
0: mau kau
1: ayah ke kau klimen
0: man. Okey, jadinya tadi kira waktu itu nyomai kau bagus siap baca tab. Okey, jabut. Tinggal di tiga lagu.
1: Ya.
0: Tuan dari Bob Jaco Mayu.
1: Bob Jaco pasang kau nemu duanya.
0: Terus pasang nemu dua. Lo terus ngake lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro Togi bertan dengar kalau lagu tau.

0: juara. Tujuh minggu dah dalam carta Batusun ke 23. Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngagai juara baru. Jadi lagu Yos Andro tu digagak Wandi Ali lekang Otiun diberi nama Manggai ke Ati. Nomor dua. Lalu nomor satu di kumari di peluang di maca aja buat.
1: Okey, lagu ke boleh nomor satu juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
0: Umbas. Ya ke belagu Anak Sepul.
1: Anak Sepul. Ika.
0: Ika. Lekang Otion andang lagu ikang lemato na digagak.
1: Jesli ayak gondrong.
0: Lu ikut dari menyadek. Ngau sapa game menyadek ya?
1: Yes, ngau Matius Mambang.
0: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebelah tu ba penuduk tiga dua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
1: Betul.
0: 11 minggu udah ba catat.
1: Betul.
0: Nya tadi. Okey, jadi
1: hari tu tuan ada si pemenang
0: apa ingat? Ada pemenang. Selamat tempa kina kara.
1: Betul.
0: Jadi
1: dia megak anang nak ingat tuan apa minat.
0: Nomor.
1: Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
0: Ya ke sponsor hempa nanti minggu. Sejak peminggu tu kita nak ada pemenang.
1: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dah ambil. Dah ambil. Ya. Spayat nalah lagi pada perut ngiru kicap. Ngiru sos ya. Pakai sos ya.
1: Tang lagi lamanya.
0: Lagi lama mengenang
1: kan. Ke kali.
0: Harap kebala tadi bisa pemenang mana.
1: Okey,
0: jadi tajap ya. Munyiku daripada ketua tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagakina Keragro Farm.

0: ari cabe,
1: yampu nanam, yampu ngilang,
0: ngilang. Hmm. Ari lia, an sabi, nama
1: cabe,
0: teruang,
1: teruang,
0: mayuh tek di tanam terus diproses ya tadi.
1: Ya.
0: Kilang eba batu
1: sepuluh jalan nah. Kuap.
0: Kuap deh.
1: Jalan rundem.
0: Oke, okay. Jadinya tadi sponsor kita Ninti Minggu. Oke, okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke Bacata. Datang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke Pansut Ari Catang.
1: Ya.
0: Lagu ke Pansut Ari Catang to jebut.
1: Lagu ke Pansut Ari Catang to Minggu to udah tetap. Ya ke bak penuti bak
0: sepuluh
1: sekali nomor 10 lekang otion tiga kak neklen aboy
0: lalu
1: lebay ni abisi
0: ni abisi lebang tu roti lenyau ne
1: lenyau
0: ada kunggau meh kak pernah lenyau meh ada bak cata sepa juara
1: kak pernah
0: aw okay, terus ingat ke lagu lebang sebedau kita ingat ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti Pansut Ari Catang
2: lagu Pansut Minggu tu.

0: kadi puminut lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama saya tu nak belagu ya buat.
0: Ade ku nemu nama ni. Engka ade hari kini.
1: Engka. Tina salah ku sida e kalanggau SJ tahun 2017. Semifinal di kapet mai ingat eh?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: mayanya kita kita kai. Kak takut takut kita mainnya.
1: Nomor
0: oh kai gawainya ni puminut.
1: SSJ kepanyuan me orang ba ba padang padang bilon lama kapitnya mainnya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final mainnya di betuang tahun 2017
0: betul
1: nya asai kunya lagu kepenudi sida dikeluar ke raban sida to nentu ingat ku bisi ndak sida ya ngeluar ke lagu age sebedau sedang ngeluar ke lagu ke dia to ke masuk catanya lagu ke diberi nama penyayau tua. Tentu ya kita ngelala band tau kerabanto Launas Empire.

0: Waktu undi kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tau lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Bapengujuang program Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tau lagi kita dekat begulai ngau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninggalkan program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita. Terus nyukung industri music Kitai Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Tidak bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire pen.
3: Hai, aku Stemitio. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peringah bulan aku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita. Udah kita ningah ke pemutus. Nyak tarik ya. Kita berengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Okay, ngau naik kotak. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang.
1: Siapa tu Aris Manggang?
2: Hello ya.
1: Oh, Inti Rahim Razali. Okay, Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu Rahim, dito. Okay.
2: Aku jeles tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okay, nombor satu lagi Ika ya. Okay, nombor satu.
2: Dia anak ibu nama Ika dek.
1: Ika. Okay. Nombor tiga next referensi. Okay.
2: Okay.
1: Nombor ganti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Apa dua tak?
1: Nama Bedum. Nama berita kita semuanya nama Bedum.
3: Nah, baru pasang semua pelabur.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari ni? Bising inti. Apa Bedum?
3: Apa?
1: Bising inti kan?
3: Bising, ini tu nak dah.
1: Amai, kena jauh. Okey, undi dia apa Bedum? Apa Bedum? Aku ngui. Dik ada kesalam gini kok kah?
3: Lagi dia.
1: Okey, undi apa Bedum?
3: Undi ini satu ikan.
1: Okey, nanti Bedum mau. Nombor satu ikan, right?
3: Nombor dua, Andrew.
1: Yus Andrew.
3: Ya.
1: Okey.
3: Nombor tiga, Nelfensi.
1: Nelfensi, okey.
3: Mempat Dunilang.
1: Ah?
3: Mempat Dunilang.
1: Dunilang, okey.
3: Melima, kau yang beb.
1: Okey. Nak ajak apa, Dum?
3: Angka salam bagai, ini non.
1: Okey, Bedum. Okey. Terima kasih, Bedum. Bisa lagi. Halo. Oi.
4: Oh, bisa buat.
1: Mana? Magi tengah di penyawa tu menam tu. Anang ketawa deh. Siapa tu dah?
4: Pita tu buat.
1: Oh, Pita hari miri ya?
4: Ya, hari tu dan tu buat.
1: Okey.
4: Memang ketawa dia buat.
1: Ada ketawa Rindu ke ketawa. Nama berita kita di miri dia Pita.
4: Nanti air baru
1: kasih air. Oh, sino mak, bengkak kau betul mana dia tu jaga udah ke betul.
4: Oh, saya udah nimbun lagi.
1: Okey kak, kak benda aku dah mendak ni kau dek dia apa? Okey, unde dek.
4: Ah, unde go. Nomor satu ikat itu.
1: Okey, nomor satu ikat, ya nomor dua.
4: Naik ke revisi.
1: Naik. Okey.
4: Nombor tiga, Yus Andrew.
1: Yus Andrew, okey.
4: Nombor empat, Dunilang.
1: Dunilang, okey.
4: Nombor lima, OCM kau dekerunya.
1: Oh, okey. Bisa nanti baru bubuk kita, nanti si bubuk ya?
4: Nanti si bubuk.
1: Okey lah. Okey, Epita. Terima kasih. Okey, halo. Pengundi kita keempat minggu tu. Halo.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Hello, Jabut.
1: Ini darah baji.
5: Bukan.
1: Siapa? Mia.
5: Sela tu.
1: Ah?
5: Sela.
1: Oh, Sela. Oh, Sela. Dik baru ngurung ni. Hari ni di Sela.
5: Ada Sibu.
1: Oh, Sibu. Ya, kalah ngundi dekat sila.
5: Ya, coba selalu kadang-kadang.
1: Tu ke cantik?
5: Okay,
1: sila. Oh, sila.
5: Ini dengung.
1: Okay, sila. Dek kah punya kau ngui nek kau kah?
5: Okay.
0: Hmm. Hello Sheila.
5: Hello.
0: Nama berita siapa? Okay. Nama berita dek.
5: Mana?
0: Okay. Dek dulu lah ngai mana awak.
5: Okay. Ini kena berubah.
1: Oh, nanti berubah. Very good, Madam Sheila.
5: Yeah. Okay.
1: All right.
5: I love you, Jabut.
1: I love you too, Sheila.
5: Okay. Thank you. Bye bye.
1: Nyak lah dek. Nyak. Apa panjai jam tu? Halo.
6: Halo, selamat lemai. Selamat ngalih hari ngai duai dek buat. Okay. Nama berita duai dek.
1: Mana Rubina? Dek nama berita Rubina.
6: Mana mendoang hari kami sehari itu buat nadai panas.
1: Di ini dia Rubina.
6: Basio kan dia sih tau.
1: Oh sama.
6: Kang Iga dek ya.
1: Oh nama dek Kang Iga. Aku dek temu pia.
6: Iya, nanti temu hari ini aku mulai ngerti ya.
1: Oh, pia.
6: Yang ngelam kena yang di jenaka.
1: Ah, ya, pia. Ah, unde deh, Rubina. Lagi kau ngelam kena yang deh. Unde deh.
6: Au.
1: Mm-mm.
6: Nomor satu, Mas Bot.
1: Ah, Umbah Ika, oke. Okay. Nomor dua.
7: Halo.
1: Nama tu yang
0: putus.
1: Putus.
0: Nah.
1: Ada cukup kini dia.
0: Okay, cukup baru, Rubina. Okay.
1: Okay. Peninga kita ke 6.
7: Hello.
8: Hello.
7: Hello. Siapa tu?
8: Hello, Bujang Manca.
7: Okay. Siapa tu? Ini darah baji.
8: Betul. Pandai budak.
7: Ini.
8: Good. Very good.
7: Darah baji. Okay.
8: Iya.
7: Mana menama?
8: Selamat udah gawai, Bud.
7: Oke.
8: Okay. Anggis dua dia.
1: Berapa kali ditumbang ngirup ini darah baja?
8: Aku ndak ngirup,
1: Bud. Oh my god. Ayah mai ada enggak?
8: Ayah mai aja.
1: Oh, iya.
8: Aku ndak ngirup.
1: Amin. Hmm. Sama kamu tua, aku tua. Kayak ngirup, ada cukup umur. Oke, okay. Ini darah baja unik, Teh.
8: Nomor satu Ika Saipul.
1: Oke.
8: Nomor dua Nek Repensi.
1: Nek Repensi.
8: Nomor tiga Yus Andrew.
1: Nomor sebut mana-mana.
8: Tiga Yus Andrew. Nomor empat Doni Lang.
1: Oke.
8: Nomor lima Kelemayang Band.
1: Oke. Nyak aja ini.
8: Terima kasih.
1: Oke, okay, kirim salam gay darah baja.
8: Oke.
1: Oke, nyak tadi ini darah baji. Bisa lagi ini. Halo.
9: Halo.
1: Upo, kasar main itu.
9: Eh, kasar gitu.
1: Siapa tu?
9: Abalau tu.
1: Abalau, akai, abalau. Dekat punya kongo aku, kau punya kongo ini aku. Oh, abalau. Nama kakak cari tu abalau.
9: Ada menong ngirup tu.
1: Oh, ngirup nama air kopi ka, air milo ka, air utai ka. Ahnya ka.
9: Ayalah.
1: Oh, pemaham ini abalau. Bapak kali dah tumbang apa lo?
9: Dah pun dah tumbang. Ti tumbang ni dah angkat. Ada kena tumbang.
1: Okey, mai titi dia apa lo? Okey, nanti bukannya undi dia apa
9: lo? Nak berubah.
1: Okey, nyak nak korindo mek dia apa lo? Nyamai mek kerja aku.
9: Terima kasih, Bu.
1: Okey, sama-sama apa lo? I love you. Nyak tadi apa lo? Hari matang apa lo nyak? Oke, siapa lagi? Bisa lagi? Peninga kita ke ketujuh, ke lapan.
10: Halo. Dennis, toh.
1: Dennis, oke Dennis. Ari miri Dennis.
10: Halo.
1: Nama berita di Dennis.
10: Mana?
1: Bisa pulai gawai Dennis.
10: Nadai.
1: Baik, nanti pulai pia.
10: Nadai.
1: Apa sih, no? Medai. Nama kade pulai, mayo pengawak.
10: Itu juga miri di Tora.
1: Oh, my God. Nih, kayaan tau. Oke, okay, Bapak itu ke rumah dunia di Kabang, Dines.
10: Aku tak ada ngabang orang kan, abang aku bisa.
7: Apa nama dia ada ngabang orang nanti ni?
10: Nyangka rumah ha, ngaku bisa rasai.
7: Oh, pia. Okey lah dini, unik dek. Ila kau ngabang ke rumah dek?
10: Aau.
7: Dini, unik dek.
10: 1, 2, 3 nak berubah?
7: 1, 2, 3 ada berubah nanti lo aau. 1, 2, 3 nombor 3 next referensi. Okey. Nombor 4, 5
10: Balik kah?
7: Oh, tukar.
10: Ah, tukar.
7: Okey. 4, 5 tekali.
10: Aau.
7: Hanya aja.
10: Aja.
7: Okey, terima kasih Dennis. Ya, tadi Dennis Arimiri nanti ngabang ya. Halo.
11: Halo. Nia tu hari kapin.
7: Oh Nia, nama lagi menjual dek Nia.
11: Jual. Baru menjual aku sehari tobon. Baru aku leh rawun.
7: Apo hari ni di rawun Nia?
11: Dinya ada aku rawun dari Batang Lupar sampai datang ke Kapit baru. Dia tu baru menjual.
7: Apo Batang Lupar datang ke Kapit?
11: Ya, dari Batang Lupa terus ke Muka, dari Muka terus ke Sibu, dari Sibu terus Kapit.
7: Apo, amai jauh ada tu, ngabang ke?
11: No.
7: Sigi
11: bilai. Ke pantai, kabang, makai angin aja.
7: Oh, mayu angin dah pakai dah, pergi ke apa-apa?
11: Udah, udah kenyang, ya bu, udah besar perut tu.
7: Oh, biya. Di lain memang.
11: Oke, ya bu, nah, gini ada orang lagi tua, mundinya. Ila tu beranau baru.
7: Okey, Umi.
11: Okey.
7: Okey, Mia.
11: Okey, dah. Kerja kau bergagai je.
7: Ya.
11: Sama, Mia nyabut. Ya, bula.
7: Betul. Okey.
11: Okay. Nombor 1, Ika.
7: Okey.
11: Nombor 2, Yus Andrew. Okey. Saya betul, ya?
7: Betul.
11: Ini nombor 3, Doni Lang.
7: Doni Lang, okey.
11: Nombor 4. Siapa ke nombor 3-nya? Nombor 4?
7: Nombor 3, next referensi.
11: Hanya nomor 4 dan yang nomor 5 Lucy M.
7: Lucy M begulai ngoda kru.
11: Au.
7: Okey.
11: Hanya aja aja buat bye-bye. Mana yang kami di kafe tau.
7: Amin.
11: Bukan Pak.
7: Namanya putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
12: Yes, halo.
7: Apo, Mr. Mike Chagat. How are you, yes. Mr. Mike Chagat?
12: Well, I'm fine.
7: Okay, and too.
12: Okay, how are you? How about you too?
7: Very good, me and my my grandmother.
12: Okay, then.
7: You love my grandmother?
12: Oh, okay then.
7: Oh, you can want you to talk to my grandmother?
12: Okay.
7: Grandmother,
13: di persilahkan.
12: Hello, Mama Dikas. Hello, Mama Dikas. Hello,
13: ya, benuang nguriang-uriang, dong.
12: Aku ngajar ya, buat teman dari sekolah. Aku ya, ngajar lah. Ingat tak?
13: Ada, ini nak ngajar. Main pusat lah, ya, Dari.
12: Ya, ma.
7: Aku dia tu udah nikis tindir tu. Aku mak cegat.
12: Aku lah.
7: Udah main golf aku itu.
13: Ya, main golf. Ya. Alah deh.
12: Anaknya pun ke sekolah.
7: Okay.
12: You come to school every day. Don't miss you.
7: Very good. You. Okay, unik. Angkau mak cegat.
12: 1, 2, 3 Masih kekal.
7: Oh, 1, 2, 3 masih kekal. Okay.
12: 4, 5
7: Oh, 4 or 5 aja bertukar ni. Nyak aja.
12: Okay, nyak aja.
7: Okay, terima kasih. 4 or 5 aja bertukar. Nyak, ya tadi. Peninga kita ke 11.
14: Halo?
7: Apa? Kasaru rata jengkak kau?
14: Halo, Ben?
7: Oi! Oh. Nama kuah kau sudai. Kuah akhirnya aku ngakai kuah kia. Kuah lahir kaku. Kuah tu sigi macam-macam kuah tu. Jan. Kayak nak menghinggar lah. Kan mati. Asyik kata babak. Nyolah buah magang tai pendiang kau tau suntai. Okey suntai. Bisa berjual kok saya itu.
14: Berjual apa?
7: Kene.
14: Oh, berjual.
7: Berjual. Nama jual kok.
14: Dadan doang, da asam, dadan doang, macam-macam. Dah orang tadi sih.
1: Tu mesti tu kayak dah kayak sunti tu jangka kau.
14: Kau apa ni tu tu kan dah.
1: Tak kayak kuat ni. Kuat
14: tu. Dah orang tu tu dah bahaya tu.
1: Okey. Oh. La ilah mak nanti bisa lebih aku ngamuk. Okey sunti ni dia dulu.
14: Ah tak bintu.
1: Ah.
14: Pagi bisa kau ni
1: lah. Okey. Nama tadi.
14: Aku kau ini lo.
1: Oh ini kau lo.
14: Oh ini. Satu dua tiga mengkang.
1: Satu dua tiga mengkang. Iya kena mengkang. Ini
14: mengkang.
1: Empat lima.
14: Kalau ni lima lo empat tempat.
1: Betukar tempat.
14: Betukar tempat lima empat.
1: Okey. Nyaja sunti.
14: Nyaja ya.
1: Okey terima kasih sunti. Tuang ngambil peninga tu ke penudi tu. 12 peninga kita ikut nombor 12. Halo.
15: Halo.
1: Oi.
15: Ujar di muka sabut.
1: Oh, Mr. Rem Jana Janang.
15: Yes.
1: Okay. Dekat berjakung aku ke? Aku nemu dekat berjakung ini.
15: Tahu.
13: Ya, nama berita adik selain tu Janang.
15: Nak mabuk atau gawai itu selalu.
13: Nah, dah aku mabuk aku tay day.
15: Nama jabut, nama nyapa tu mabuk gawai itu.
13: Apa jabut ke nyapa ya?
1: Di anang kan nempah utai di janang.
13: Ini dah janang ke penudi
15: itu. Aku nak berubah.
1: Oh, nak berubah?
15: Aw, okay. Sama lulus kali.
1: Di nanti ingat nemu aku di janang.
15: Kan
1: di Tegal dekat telepon kan berjaku ngundi aku udah nyamadah kan ngundi sebut dia nanti berubah. Okey lah very good tapi bekeni pun you are very good. Okey
13: dah ya. Okey hanya tadi jabut berapa ikut ni?
1: 12 ikut kira ke 11 dan lebar binatang nanti dia sambung
13: ya. Jadi kalau penudinya lah
1: kayak penudinya rekap tu dulu tinggal tu.
13: Okey.

Ya, peningan maya nak tu ajak aku sekolah sejak lain. Ngau kita bawa ngelah tengah hari. Ngotok mumpak dulu aku. Bye-bye.

0: Ya, selebih sepabungan mani tamlim anu nai tama peci dalam melagu lagu nak loh awan telo peluang program nerepahan awak kedua tam lebih ani hati lebih do lima gak te dua puluh gak te puluh dua ada bulan nak enam dalam adu mana 2026 dengan hamai tamlim dalam kelarah tam lebih ani utama pihak peci dan di jaliban mana pukul berdua berluak tu atang pukul telok lebih ani dia dalam segmen ngelarah ngeluan dan hapan. Ya, lagu lebang Tak Umaru dan kena Nizra Music Alangah Geritam Muta mendapat kedua tam lah ni. So kena aman kalau lang temu Pejidin dan kami Radio Kaya Mira FM Lu dengar aman kalau lang mungkin Hadang pekatang tengah Pejidin dan kami ha, Mira FM Tak ku jaga tam kayaan Pahmodho
1: Apaan dahin kayaan Halem Men Peji dahin kelok Utong do Sayu ngelarang Kelok li
2: Panopiwe Pegah te alang Pelihe sayu Asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam,

0: Tam alante habaram dahin balaga paanak peji dahin radio tam.
1: Okay, dalam kesud dalam program tam lebih ini dibukal telah anjunang apa telah mai dahun surat dengah wana ni tam temu hamiat klara peji dina kami ngua telah doani halam sejarah buka pak lebih pihak peji yang ada dahun dah langaya dalam segmen klara jaki apa yang tam peji ngua dalam program tam kanun kat long ya telah peji dah ngua lebih ini utama peji ngeri yang ada dengah alang ana pemo mana taklim te hanga pengake lagu alang gak ne mana taklim ya asan hado dengan haman radio kayan ana pemo te bekal pada 30 minit lebih macam to kalang layona ampai ane tami hai kelarah ngeruak pejidina kami dalam mendengah mana wang adale bekal lima lebih tama peji taklem dengah alangan pamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur sampai tam peji dengan hadina kami gerua tak lama kelarah tam lebih ani hati pukul 55 minit lebih dalam dengah keliah pukul 5 junang sampai tam mau menjauh kelarah peji dengan kami gerua atang pukul 6 lebih ya nunani tam peji tak lama kesut ana program tak lama kelarah tam lebih do 5 ani 22 ado bulan 6 mana telok lim ha radio kayan Miri FM ngabji itam lagu kedua tam lebih ani lagu lekenan Hadili Amira Yesus Alang Pakurip.

0: Iya, kami tak boleh bahan untuk lagu apa na telah menjauh ke arah pejidin kami. Lebih ini, ya lagu lang kena na dili amiran lagu ma Yesus salang apa kurep kita manja na ngai telah mengkesut dalam program tam. Lebih ini, dah ini mana kalau lang na lebo pejid dah yak Facebook live radio kaya Amira FM. Saya kena mana kalau lang tak maju su dalam ke arah tam. Lebih ini tam manja na ngai tak jauh kyo layan dong. Lebih ini, anda ngio bahi belarik kuri-kuri awan alang tak telah madalah lirin dahin malaman ngi usan kuri-kuri awan alang tak telah madalah lirin dahin agahan ke sudo ia nama 24 tetangga telok 24 derajat Celsius warna nak jima dok nama 23.6 jimaan ngi usan kuri-kuri awan lebih ngi bahi belarik kuri-kuri awan alang tak telah madalah lirin dahin malam ngi usan kuri-kuri awan alang tak telah madalah lirin dahin agahan ke sudo yang nama 24 tetangga telok 24 derajat Celsius. Dua minggu perlu pada bulan 6 jihma ngio usan kuri-kuri awan alang tak talam daleh lirin dahin lebih ngio bahu belarik kuri-kuri awan alang tak ha daleh lirin dahin malam ngio usan kuri-kuri awan alang tak talam daleh lirin dahin negahan ke sudo yang nama 24 datangnya telok 24 derajat Celsius kena tam jam 5 tak jauh kio layando nahri lebih ni datang dua minggu perlu pada dua bulan huina manita malang tereh ti tak lama daleh ya maya hadui alang antamna. Ada hina mana kalau langgan pejadian kami asan hado online radio mana pukul 22 ablado atau ngah pukul 6 lebih putong do jauh ngelang adang ana kalau pakai putong do awan kalau adang ngeriang dahuna kaya 6 jam hina tua daleh awan telok teh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan kelenghi dahuk halam alang paan pehituk itam lim.

0: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulega hak pesan. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Okay, saya kena men telok lim, we nak men telok alang tek dalih miri nu dengah telok lebih ani nu nak men be ngoyo ata alangan atau terima lebih ani teman hang telok un hari terima ngoyo ata kurek une u hadi teme-teme alang adna tak lama kurek do ani de dahin nak kena ngoyo ata telok bayat te asen sawa babatna dahin saya kena men kelok lang maju su tak lama kelarah apa jadi kan mesel lebih mana ada berina kan banyak berpeluh kita nuban buat sikap duten setelia lulau dan perlu men payak ding menggui ambil joy setelah mengelarah peji dina kami jangan ada lah upi doan tak jauh dah hot telok peji dahin di jelipan dengan doan ni deh ya nah lova tak menang telok leng baik lova lebih ni tak japan naje mutama kuasa na perumahan apaan telok teh. Kalau dang pejidina kami tak lama kelara hadin radio kayan Mira FM dang ngabaran nok tah hadui nun tengah telok jarun telok patronga ata nguyo ata ama nun te jarun korido alang o ani de
0: lehina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Puan, kalau orang ikat menjama tak jauh dengar pelawan member Piala Dunia FIFA 2026 RDM. Kalau dang nyenang ji atau pat pelawan Piala Dunia FIFA 2026 kalau dang teh saluran TV OK. Sukan TV 2 TV G. Dan kalau dang online pakai aplikasi RDM klik. Dan lalu tak kami kursi jadual mana kalau alang ikam jam tak jauh pelawan main bola Piala Dunia alang Anna. Tunjuk teman hang telok alang haja jan dang hado daripada jan ikam hado tak jauh jadual pelawan main bola Piala Dunia Korea. Kena kami redo RTM dang jadi bakeh kelok. Awan kalau nyedang pelawan main bol Piala Dunia telah maduman 2026 ni. Rido Kayan, Miria FM, Ngap Ji Itam dalam segmen PDK PG dahin kelok. Aku usunukong PG dahin kelok tanggal pukul 6 lebih. Tak lama kelarah tam, teh doa ni. Hati 12 adu bulan 6. Dalam maduman 2026. Dan sen hadu kalau dang PJ di kami live di Facebook Radio Kaya Anak Miria FM. Tak pukul telok junang habitama PJ tak alam dahun surat dengar.
1: Lai-lai, ngetak je keri. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
2: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah larem mamuk kak kurin dalok bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak ku jaga ring.
2: Nan, tak im ngapang na lalau. Ku tak nak kes re. Men kelok anang kelenghi tengaran kawak ni. Ku kelok ngapang kelok jina min kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu. Lesak ke dikina min kelok. Bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labat perah denggi. Dahok halaman ni naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
3: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lam sayu lam antam na. Dahin aku yake, ya putung loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
4: Saya teng hak Sarawak.
5: Saya teng hak Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
7: Selamat datang ke Sarawak.
8: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
9: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
10: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
11: Ame Tungek Sarawak.
12: Selamat nikot ke Sarawak.
6: Welcome to Sarawak.

0: Tama Pici telah mendengar alang baik Allah telah mendengar dahulu surat dengar lebih ini. Perintah mungkin belajar hukah jatuh 26 juta ringgit awan mihat lahu hadis sekolah alang teh di arah Selangau ngajalah hadui dah na kuri-kuri projek pembangunan fizikal dahin nak nama saya unga ubung alang teh awananan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Bara, Laja Anan, melalui dua projek ayak Hati Negerang Mariang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau, hukah saya puluji juta ringgit, dahin na Mariang Upis Pendidikan Daerah PPD Selangau, hukah telok puluh lima juta ringgit. Tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah dan pamong ruang dek jaka ala ngapiah ngawak jima selubi mana kelok lem.
1: Saya wateng hak Sarawak.
2: Saya wateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ame tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Aku ialah Jaka Lang Sayuani. Jadi kita dari taman semangat tentang maring kejauh dari gunung sayur. Pelalau aku ialah peluang ini dengan para itu alang tay panau yang hiti tiba ini alang tay gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Yang kuda rambut ini na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemandu kita alam alam alam tenang. Kita kuma ada tenang. Kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada miskau, kau kira ya telah, and kusuk-kusuk telah musang. Terima kasih.

Iya, pada saya utala mano utama tihreh ti talama dalai hai kinah lagu lang kenana denar bampanan dan naik tamani hitu ke tejo anu tam keselamatan tam lahu. Hello.

Iya, kena hana kena Sarawak, kena otua dalih haban tam te pura ha usun tanah ha lama den hawang dalih. Biangina ha dena apa ana te talama kena pa telo. Mina pedong ha laba ana ana tu sahalang ana telo atronga. Tegui tama na ha di tama putung do. Tegui tama ha melok ngarah ke nyemana pedong amnono sa hundo amnono sa leang telo. Ya, saya kena win kelo apa ana milih jadi bakih radio kaya nak Miria FM. Ya, projek majan ayan pasar daro fasa 2 batang ayah abang nami hata saya ngak uli teh hadui mandah kluna lang teh ha abang nanan anu nak mantar lang teh talam pasar daro teh kalau pejidi nanan kami rido kayan mere fam talam kelarah tah malawi ani hanya nang talam projek lang teh dah hendang dah lembaga pembangunan dah lindungan tanah LCDA ngiyo hadui nan au talam bulan 20 ji do mana ne. Ya, timbalan pemilihan Dato' Amar orang tengah lihasan barang perujakan anak nah balik mantengat hadir perintah hingga maju awan alang tek tak lama dan lirin tak lama tuju alak dengan petresan awan kelunan alang na dagang ala awan dah sayu lahu na hadir publik nampak awan dah mano dagang dah nguak awan mariang anak teh pun 20 uma 2 tingkat dahin 10 nguak uma kedai alang hipun 2 tingkat lahu. Ini hanya terjauh dengar dalam hadui pembangunan alang anaman dah kuasa nak daro dalam tengayat alat dan ngemaju awananan piah hadihin awan awan aja alang tek dalam dalehane. Okey, mana telah lim tek menahang telah alang bayat kenap telah umar ruhak kampung jarun pemisi darah alang u. Oh, dah anak ke telah harinya di sekolah hanya di sekolah tek saya 2 bulan nak mani deh tek menahang tok lang bayat telefon matang dengah bara kawah kenap lewang kenap benda pada karina bakeh telok alang teh ha umaru ada ina ngabdo pengake telok telok mano telok uli telok mau kurik do urus dah anak telok sekolah kena hal lagu do ledo alang kenan Rosiana Urani dan pahani telok lim jarun ano telok pedah adihin hito ke tejo ke selamatan tamat te usun malanaya.

do klara hata ma haduna na pelahu manita ma bangsa kaya na do la do he na ji trana do lang antam na awan tam bara sayo kenapa te tuhan te hasil tubu hadwi luma alang o halong antam na kira lebo do mai mariang tam kaya na na do la do ne kurin tam tak lama dahun hewan dah aku mak do gawai. Okay, minta melim, minta menyenang tak lama hadwi alang na tak lama daleh we nak madlim pang pangalang tabin dalam hadui ngemaju dalehani hanang yo dahun menteri kerja raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi dalam Facebook na hadui maju lang halong ne mentame alang hali dehin hadui peji alang jalang taklim pangalang tabin dehin nama jauh dahun nak tebara mentangai talang jana tebut terbutat lim tame hadui alang ana we nak hadui ngemaju wilayah dengan pejoh dehin sayo jingwa hena awin nak dang dang apa awang ekonomi alang dang majan dan nak urip komuniti ta alam adalehane ya nunana dahun menteri kerja raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi men lempang lang tawin ta alam hadui ngemaju adalehane ya 4 minit lalu buka lepat lebih ta alam kelah tama pejimu tam hanawa kedua nurepa hajam kedua tam lawiani saya kena men kelak lang maju su pejidina kami hari do kaya nak miri FM kena dang perkata ngedengah men adale awan adlo okey haji nun tak salah nak telok dang bara program-program lang tak jadi hak kuasa nak telok

0: Ya, nusi te salah nak kan jadi jangan tak lama lagu nak alang gerita ma tu mah peji tak lama dengah tak lama kerah telok lebih ni biar apa nanti saya kena mana tolong ang peji dengan kami we nak man tolong lang te tak lama pas raya miri jangan hado menita malang te hak lim pas raya alang te tak lama dalam Sarawak nuna pelahu man tolong lang te tak lama dalam Semenanjung Malaysia wana man tolong langanya di hak awang dale kena kami eta mak dangat temu hapu jadi nak kami rido kaya nak mira fam nak pahu man tolak lang kita telah dan leh belaga tubo dahina telangusan nak dengah man uma arutam alang peji dihina kami jarun nak tolak nak hadu tam lebih ani kita menyenang mana jihma de tak jauh do mana kami alang tak telah pas raya miri ni ngeridam wanan usana dan adang pedong eta amjam eta udalam utam ha apa tak nyadi kerani eta amjam not to gaya do ha awang kerani hui nak manita malang tak telah pas raya miri abin man hinang kui mana jih ma de heti ngelidam dahin usan adang antak para penak sang usan babah abin nyenang balu do apa kapal dahin ngelidam ayak abin jam penak usan talam nuntua kena ta mala teme hadui dah alang neme batang paye palang te batuk tusu ala na miri ini adang pejoh dahin sayur ya man tolak lang tidak hati tak lama dah leh ini hendak dahok petok mitam lim tegu tam lawat tujuh keselamatan tegu tam te usun ala nayam
1: ngelarah jaki miat pengjam tips keselamatan driba tegu dau usan lubunji ngioh papan tada lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita keloh awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itap.

lagu kisah dalam kelas tama lebih ni adalah lagu klasik tama kayaan lah itu lagu ma urip lagi bayan yang lagi nana Carolina Malai. Ya selebih man hari ni telah langgan ni lebih pejidih ni telah live Facebook radio kayaan Merah FM dan perlu mana kalau langgan yang live saya kena payah mana kalau lem dan dengar hak dan apa nak telah dahin hari telah mereka dalam lebih selebih di jauh sun dia lebih ni usan apa nak kami alang teh hak long tru tinjar tino hakai lagu apa nak pahani lima dah hak lang tengger yang radio kayaan Media FM lebih ni mendiji lang nyadui melu paan kena ya saya kena payah men klok lim. Okey men klok lim apa yang tama peji dalam dengar selabit lan wah ni kita mahani hari yang gerak lagu irama blues lokah alang kenaan IBL Bojet daripa Irwan Sekaria selang kema blues hati bujang blues rumah panjai ini lagu ana pemo dalam meduman 2020 ji unak deh selebih 25

Yelah, saya tak tahu memaru blues. Saya tak bujang blues rumah panjai kan ni belah bojet lama nak telok lim. Alang kereta mai tak lama dengar. Ni hak nak saya tak tahu jauh haji toh hina nak dahin anak nak. Tak lama kelarah tak melebih dulu lima ni nunjam tam apa tak menahang telok alang sangat teh pano pala daleh daleh alang ja daleh selebih kentam. Daleh selebih kentam daleh alang mukeh man on daleh tam Malaysia ni. Saya tak tahu jauh haji toh hina nak dengar ni anu sang tak pitan na de bulan na 6 ani de alang tek bara jadi ha Putra Jaya Kuala Lumpur ji do hina na patrung adhin kenap na na ya ngiho o pasport anu na tasa an anak ake na pekasap nerpa conteng anak ake na ni umur na telok duman tegu do hina na ni na teme teme teme hadui ampayan dawa atelka na hari nu ni tugu anak nak ni te api ji bub ok dahin jana nak ok ni jam bub ok lang anak kelihati hana pasput hinana anak api na pasput hinana nendeh na api ji pen anak buka seliap pasput anak dia anak draw pakai pen na dak watak biru. Tegu doh hina ni dek jam anak nak ni deh te apa kasap pasport nak ni deh doh ni te nasak yang matang dah upis immigration alang teh ha Putra Jaya abi dah pegawai alang persa dokumen ada pa pasport ni deh te barang pasport anak utah sak ni jendang anak pakelaan apa na pano ha peringkat antarabangsa te kurina. Ya, amin kena na tu sahane jadi teguh do nam dehina pasport mariang perlu an ngalui teguh jam majaka kulunanya di tua do ji jaka kulunanya dui adahin ujung na ajaruna penga do ji apa na dohane na adang ha antara bangsa ti menjong haduina dohane de perlu nabah bayar ngua 620 ringgit. Abi-abin kenan anak nak tidak upah kasap pasport na udro te alam liap pasport na jenah mano nak na doh ni sang mano anak na nunak tok na anak jepain den jamugan adahin pada lah doh ni na bahangwa bayar 620 ringgit wana nak jureh dah lo nureh adang te pano ngiyo adang antarabangsa jadi ani hana te jo dengah pasport Jito Hinan Hak Putra Jaya alang anak na pekasap alang ati na ya pada lepengah do ji do lah migu mariang nangwa alah ya dang ngalui na pasport mariang ya nuna na to kedengah selabit lah na bi perlu alang pantama pi pelamana dalam lahu pedong ada nyam ni merana palet dah. Kurintam, jaruntam, ngayang dalam jekejep mata tu benji ni tak jamu tak nak kerlang dah hegam lapa ketelok selubi mentelok lem anak kuikan asungau.

Tuhan te kuma. Tepa itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam. Ya te jila ongalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harina kelunan arti pamong tua tanak te jiklunan am nyalam harina alang anak nyinang nusihat dang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unalang nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.

Ya, segenap habis atau mahu puji dina kami ada dokan yang ada Mary FM. Alang kita amat kerana dah semua melega. Pudu 2 minit sampai datang pukul 5 lebih. Apa tambah pihak puji yang kena dengar halang pemohon mana pun dengar radio man Kuala Lumpur. Kena hitam 5 perdah. Dalam mana telah tak usul nana ya. Kena telah lahu selamat atang pala awan telah nyadui lahu. Pui nak manita malang menunit-unit berniform dalam medale. Alang apa nak labat nyadui jaga keselamatan dalam. Saya kena menekluk alang temu puji dan kami nak pelahu menekluk alang lebu hawa saya peradu kaya Namira FM. Alang te ke lagu irama country lebih ani hitung pahani itam alang te kelang hiri radio kaya nak Miria FM lebih ani suka nak menaklok alang te WhatsApp ke lagu irama country lebih ani kita mak dengan peji lagu-lagu alang ne mana pangake kelok oi tama pia peji tak alam dengar usun tanah lebih ani mentu alim hari radio kaya Miria FM ngap jitam. Ya, dalam mendengar suntana lebih ini dengan halang ini mendalai hakina. Dalam 2 jam malang ulalu dengan hani anusang alang tek barat tusul ong klunana mati. Dahin pelutusul ong nguak anabara awak dalam tusah kat ngetui alang anabara jadi ha daerah Xinjiang ha wilayah otonomi Kiang Guangzi Huang Selatan dalam kina te nyoba jima dopat alang u anide. Dengah mana dalam Thailand alang te barang. Putri Thailand Bas Rakitia Bah Mahidol anak ayan. Berapa anak ayan? Anak ketubak Raja Dalehanan Anabara Amayan telah memorna 47 duman. Oh ya Anabara nyaman amle. Engkau dalam dengar hati dengar alang ne men awang dalih alang te bara ji kelunan alang hipun prah cancer. Anak lake bakeh na lemate dahin na pate dohani ana bakeh na ane asok dalam bek daven berapa kel bek daven. Dengah mana berkali langat tek bara ji lake petrunga di nuki lamate doh bagena udah alang kuasa habung pati ji doh alang anak te tak lama ji baik dahin tak lama dengah doh ni anak bara petrunga dahin prah cancer mo tahapan umur 37 duman. Pati nak habung dah ha amin pangsa purina alang teh ha Berkeley California Amerika Serikat. Dah langa kuasa telah medanan teh terima dah buka bara dah teh habung pati kelunan telah maju ma tegu 32 bulan 5 alang u arede. Dah nak mana siasat dah ha ujung nak dah langa kuasa ti siasat ji lake. Apa ini ada alang tehabung pati dohanan. Ini nak tambah peji tak lama dahun surat dengah daripada dengah suntana tak lama kelarata lebih ini. Dengah suntana anak pemong ruak tek jaga langapiah nguak jimang.

Ya, bila lagu kaya nama dalaman telah wani berlagu dalam kanan James Hilton dalam kuma If I Were Young Again. Panitia puji tak lama dengar halang ni mana dalam sibu. Halang tak bara, ya tidak Jabatan Bomba di Penyelamat Malaysia, JBPM Sibu Jaya. Udang tolong ti matang ji laki alang bahat nak kira jatuh 10 kilogram. Alang anbara o amayan ha uma awan te alang te ha kuasana perumahan Sibu Jaya dalam mendengar halang anu sangat te pukul 20 pitana minit lebih anide dah alang menupis bomba te api dah buka ani tunggu pukul 25 minit jima anide. Dalam tentua saya kenapa saya larah lebih pejidin kami hari do kaya nama Radio FM pukul 5 lebih dengan apa mau mana pun dengan Radio Man Kuala Lumpur.

0: Ya nana na, hadua lagu irama country mani tama ngap de habit ina tak lama dah nak kayan de ne ji lagu tuan lang kuma if I way young again lang kenan James Hilton lang kritam suma melaka kuri-kuri saat lah nampak yang datang ngau pukul 5 lebih dan hape tama temo hape ji di radio kayan Mira FM dalam tu kita telok tu pukul 5.5 minit lebih wanan dalam mendengar kelia wanan utama pejoh hongwa atang pukul 6 lebih wanan utama peji dalam teleliang ano program tam dalam jam malang baik loh lebih mutama pukul 5 lebih ngap so kena mana kerok lim peji dina kami radio kayan Mira FM ngap ji tam.
1: Nah kini jam lemah ketai tau

0: Nak selamat kata tahu, toy ni sio 22 atau bulan 6 2026 tahu ke lemah. Ilu kuat ngelinga dengan cinta ludio kenyam Miru FM pemong anak ke Polin Lenik. Cau sa laki teduun ngan cau salaa suat piran dalam ca penusa eksiden ka janan lebuh raya Pen Borneo nyang ngan sekrang ka Seriaman nyap dai. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak bada dengar pihak ida on terima ca panggilan kecemasan siok pukun ca 46 buluak tau. Anggota bomba Cin Balai Bomba dan Penyelamat Betong penjote ka ukuk penusa eksiden ina olepa idan nerima reput ina. Penusa eksiden ina na terjadi uban kereta ya dua pakai ina tai latak pembahagi janan ka janan alun. Ina na tidak dua usa mangsa ya ina kalen ngan tatip ka dalam kereta ina. Laki yang ingin kereta ina lepeksah teduun ke ukuk penusa ina ngan cawsa laki laa un sakit piran ida tenggin ka umak sakit. Patai cawsa laki ina lepeksera kuma pihak polis pakai datis sasatan lanjut. Telu kereta mewah lepek siok sita dalam operasi yak kepasat kuun Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak kak Dale Bandaraya Kuching. Ina pelura lesen kenderaan LKM ngan perlindungan insuran telu kereta ina lepek mo'o tempoh. Puyan siasat kereta ina uban pekuak ngan peruntukan undang-undang yak lepek un. JPJ menawai kuma mung kelunan kado ya un kereta apan pagat nawai tai ngemading lesen LKM ngan insuran perlindungan kereta apan pagat sah ida pakai singgat-singgat tau. Kegagalan dalam ngebayar undang-undang ya lepak netap, ina abek hanya menyalahi undang-undang tua, tapi ina apa boleh nak ca kesan ya biok dalam un jadi penusa atau apa inu-inu ya ilu abek keluk kejadi keteguk kak janan alun. Pengadok dulu ya abe un gayeng atau pe penganggur. Tai embau pala 3.0% teguk bulan 4 berbanding 2.5% teguk bulan 3 uman ini. Ini pe pekuak dalam lemato polok ca ibu ayah to usa ya abe un gayeng atau pe penganggur. Ketua Perangkaan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin Kuma pengadok kelunan yak pegayang penjoun tembau cin 16.2 juta usa berbanding cin 16.0 juta usa teguk bulan yak lapa dai. Ia peti isiu, pasaran buruh kat dalam Malaysia ngebadak ca pertumbuhan sederhana pekuak ngan perkembangan ekonomi ilu yak stabil. Dalam bina pe, gayang tenaga buruh lo kekal ka 70.5%. Ilu lo ngelinga dau dengar cinta lidio. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dalam puyan kengasing ca jembatan Sungai Musah. Ini apan puyan ida kelok ti ca jabatan yak mading laa olepa jabatan yak puun ina tai mapek teguk bulan pian uman 2023 wading dai. Suek cin beluak struktur jambatan ina lepakan ida maung kanda ngan gayang-gayang dia ca kuak mepek struktur jambatan ina ida ti ngan ngebuek ka dale kawasan sungai ina. JKR Sarawak badak dengar kak Facebook rasmi ida. Gayang ngebuek sungai ina kelepek dalam pengajok 2 minggu lah. Ina pe pekuak ngenat gita awang sio ida ti gayang ina. Projek timading jambatan Sungai Musa ini ke sio lepek dalam bulan 4 uman 2027 uman ca. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Lepak sukat nyakep ca puyan salak penyeludupan jako ngan tisap lait dalam bulan dalam 4 serbuan kak Dale Bintulu. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya badak, dalam ca sidang ke media Bintulu, serbuan ia idati teguk 17 pabek puluk pian to bulan lema ia lapadai enggin kuma rampasan suwe cin 7.2 juta utung jatuk ukur utung jako ngan ayah to ayah ibu ca to pian lita su si tisap lait. Rampasan ia bio ina idati kak ca gudang ya lengah kak dale jalan Bintulu miri ngan nilai pengaduk pemong ngan duti ngan cukai un dalam 5.44 juta ligit. Ketuk pengaduk nilai rampasan bagi pas 4 kes ini inana dalam pekiok 7.26 juta ligit peging ngan duti ngan cukai. Ina tua dengar to ini, dengar lepas sedia kuun Rosita Ampong ngan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejayi ke usia tali dio Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup ngan salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam pemung kejai, salam tiga tawai ku maimong ikam yang ngelinga ngan pemung kejai ke usia tali dia kenyato ini ya pemung anake polin lenek ya kok pengalai ya ikam boleh ngelingai lu cin Facebook live tali dia kenya ikam boleh cin pukul telu papek pukul 6 kata tau ya ikam boleh ngelingai lu kat siaran radio pengalai cin pukul lemah pabe pukul 6 kita tahu ka siaran pian pulo lemah puen ca FM pian pulo lemah puen 7 FM pian pulo ayah puen 0 FM dalam binapa pagat penawai ikam ikam boleh ngelingai lu cin RTM klik ya ikam boleh suka download kidi kak telefon gam ya download RTM klik kak telefon ikam ya tika tawai no dengar ikam yang ngelinga tali dia kenyak tau ini harap ikam on manyi tawai pagat manyi ya semangat dah ikam ya ulik kerja tau ini natau lemah ya on pala ya bangan tawai wa on pala ya lepa nembam ida lepa on sukat cuti no bandu dia berhujung minggu on pihak kerja deh bek pino tetap semangat ida ya cuti nembam ya. Ya, nikmati masa tau mi ujung minggu ikam ya. Ikam ya ulik kerja ngelinga dulu kak tali dia kenya. Harap ikam on manyi ngan salau ngening dau tit-tit belian ngan dengar-dengar ya ke kusi kumai lu kata tau pini. Ya, kena nading ke metit belian ya penadeng ya kak jam ya ketelu ini.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kedaulatan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Ya, nyala mai kem ya baru pemung kejaya ke usia tali dia kenyato ini ya ikam baru metit dau dau ta radio ngam ya ke na selamat pemung kejaya harap ikam on manyi-manyi dalam minu pempuyan-puyan kem ya dalam gamulek kerja apa dalam masa ke mulek pegayang ya harap ikam on salau ngening dalu ka tali dia kenyato ini ya dalam pengina apa ke kusi ca dengar pas untuk program ya ada kati be majolai nana program Sarawak ku sayang ya ada ke pasat ini nace program macin dale do Sarawak ini nana program program Sarawak ku sayang ya kedati ke kapit 26 pabe 20 ayat atau bulan 6 2026 ida ikati ke perkarangan Dewan Suara Kapit ya kuma kuma ikam ya klo tenar ise puyan-puyan dati sio program Sarawak ku sayang ini ya ini ja puyan ya 3 ya kena ini dah ida pelepati kat dalam Limbang, Miri dengan Bintulu ya. Nak ini ya giliran kapit pati puyan program Sarawak ku sayang ini. Ya ku mai kem ya klok tai nahat ise program ini ida kadok-kadok ise program ya ida kati kuabaan un pameran binapa un counter perkhidmatan acin agensi-agensi kadok-kadok agensi binapa ida kati cabutan bertuah atau pe cabutan luai i perolehan teguh ini ya ngan binapa ida onti juan-juan pengumuman pengumuman asen pengumuman-pengumuman lah kado-kado isek pengumuman ngan binapa ida onti gerai jualan kraft tangan ya kado-kado isek puyan-puyan ujo ya ada kejuan ke puyan ini nak ke program ini nak dalam binapa kita tahu on konsert rakyat dalam malam budaya Sarawak ngan kado-kado lah main-main kado-kado lah puyan ya ada ti sio program Sarawak ku sayang ini ya aku mai kami habis sen te kembi sio ini kira ujung bulan nah ni ujung bulan 6 ini ya kem lo on disen klok te kembi tego ujung minggu ngan ujung bulan ini kan boleh temasat teka kapi tenar inu puyan-puyan dulu di sio ramai program Sarawak ku sayang ini ya ku mai kami pelepa on plan klok tekina ya nanti ga sat kem nanti ga ketai ngam napani kem suka tai ngan ulek ngan tiga ya ini seca dengar buat ya kek kusi ku malu pasan tu program Sarawak ku sayang ya dekati oh lepas ini kak dale kapit ya tiga tawai pas pagat pemong kejaya ke usia tali dua kenyang nakek pabek pukul 6 kata tahap ini ya dalam pindah pake ke metil lah belian oh lepas ini pakai pesaloi kem kembi-kembi pikam pemong kejaya nakek kata tahap ini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya lo pemong kejaya ke usia talido kenyah tu ini ya pemong anak ke lo lenik kini ya pekejaya dengan ilu kak tali dia kenyam Miri FM ya ke kusi lah cak dengan buat pasan tuk ini kontijen Sarawak Sukan Wushu ngin nulik 2 atau 40 cak emas 56 perak dengan 20 pian gangsa dan dalam bina apa ada naan ada nageng cak gelaran juara keseluruhan kak pasik Sukan Wushu ini ya. Ini na ketelu liwai li kontijen Sarawak ngin ulek kejuaraan juara keseluruhan ya dalam pertandingan Sukan Wushu ya ini ja capuyan ja pencapaian ya tiga ya kengin ku kuma Sarawak cin Sukan Wushu ini ya ini cah platform yang penting ya kuma atlet-atlet muda pakai dah pekalai ngan alat pengalaman ngan bina apa pakai dah menguat lah asas-asas kemahiran ida dalam perkenai datai ke kejohanan ya lebih biok banyak tahu teh ya ini cah puyan atau pasukan ya itu boleh mecuk atau pe support anak lu beluisan ida minat kat Sukan Wushu itu boleh nak sokongan kumaida mepoida panda mambin ni dah tai mata ida tai latihan atau pa training ya ida patut tai ya ko ban wushu ni melusan nak luminat Sukan Wushu ilu boleh tai mata ida ka training wushu ya ina seca dengar buat pasan tu Sukan Wushu ya lepenggin ca pencapaian ya tiga kuma kontijen Cin Sarawak ya ok ina nayan te kembi lo pemong kejaya ke usia tali dia kenya ini 30 minit lapa cin pukul lemah kata taup ya ilu pemong kejaya pabit pukul 6 ini nak ya bimajuk lah ilu biar majuk lah dalam kurang cin setengah jam ilu pemong kejaya kini ya. Okey, kena nela ke pasal lo ikam lah ngan belian ya. Oh, lepas ini.

Saya masih ingat di situ sore saya menyanyi bahwa kita akan buka puasa perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukang. Kita sudah berkata, ada masa 4 tahun ya kan? Begitu kita kira, kita akan memudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak kamu dengan kereta menaiki raya dari Padang Bumi sampai dekat Kuning. Insyaallah 2029. Kalau saya tak akan menderita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke Kuala. Hingga kalau Lama dan Long Panai. Hingga ada nickname mungkin Long Lama, Sis Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahu. Sebab bila jalan dah siap, infrastruktur dah siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini itu kita sedang pakai diesel.

Ya na kini 36 minit lapacin pukul lemah kata taup ya lo pemong ko jaya kau saya tali dia kenya. Kini ke kegusi lah cap dengar pasen tuk dengar awang ya dengar awang ilu kat dale miri. Dengar ya kenggin ku mailu cin jabatan meteorologi Malaysia. Ya ke kegusi dengar awang kat dale miri. Kumailo kini nana taup ini abe onujan ya ini saya dengar awang ke dalam miri taup ini abe onujan nai lunat ke dalam marudi ke dalam marudi taup ini onujan ke ca dua uko ya ke dalam marudi taup ini onujan ke ca dua uko ngan telu tenat ke dalam telangusan ke dalam telangusan ni saya gaya awang taup ini binapa onujan kak ca dua uko ya ne sik gaya awang kak dale telangusan telu tenat gaya awang kak dale belaga taup ini pe onujan kak ca dua uko ya kado-kado dalam kak dale belaga marudi ngan telangusan onujan kak kuda-kuda uko ya ku maikam yang ngelinga dau tali dio ini harap ya, kemala you know nat ise tau awang ngam dah kan dalam masat ke nat ise nak tiga asat kem dalam belusan hujan nak kak dalam bi ya tiga-tiga kena asat kem apa nak dalam tau ya hujan ini ya nah saya dengar awang ya ke ngin kumailu ke kusi kumailu ke tali dia kenya to ini ya kumai kem yang nak mesej kumamake apa kat Facebook ini ya cin Inik Afan Afan dah kini selamat petang DJ Mading tiga tahu aku mai ko Inik ya lepak nak message ku make kat tali dia kenya ya ke DJ Mading kini ya tetap sokong ake support ake ya nak nak nah sokongan ku make singgat-singgat tau ya be pakai singgat tau kini pekeliwa pamit dua DJ ini kini ya nak pakai nak pia ikam nak kuat nak sokongan ku ma ame dua tiga tawai ku mai kam pagat nyukong ilu ka tali dio kenya ya tiga tawai ku mai kam yang linga pakai cin bimbi awang dale un paling linga ilu cin anu ade apa gun dah palai kini ada cin apa gun cin data kakus ya nyeramai kem yang ngelingai lu cin Johor ngan Cyber Jaya tiga tahu ai uban ni kem ngelingai lu singgat-singgat tau ka use ngan pemong kejaya ka use tali dio kenyam Miru FM ya tiga tahu ai ya ke semangat nak kena ngam na sokongan kuat bini kuat ini ya tiga tahu ai ke pesalah ikam na ngan belian ya all pai ni

Ya anak ini 45 minit lapa cin pukul lemah kata tahu. Ya kurang cin puluh lemah minit lah ilu ke pemung kejaya ke usia tali dia kenya Miri FM. Ya abis manjuk lah. Ayan teh kembi-kembi lo pemung kejaya dengan nakek DJ Lenik kini. Harap ikam on manyi. On tiga. Dau tiga saya. Ya on denak. Dau on salau dalam inu-inu pikam ti. Dalam kata tahu ini. Ya kumaikam ya. Ya dalam masa kam teule ya harap ikam on tiga gin kereta ngam te pabe umak ngan selamat ya ke kusil aja dengar pasan tuk dengar buat pasan tuk RTA ni pasan tuk bola ya ilu mong tisan ya nakini tengah demam bola ban dulu dadem bola dadem bola inana nakini RTM jadi ca pilihan utama pekuat ngan kempen Piala Dunia 2026 ya. RTM mengimung kelunan kado apa nyukung platform-platform cin RTM dalam ngeramai puyan Piala Dunia 2026 ia dah harap mepeng kado mung kelunan kado ya nat isi main bola ya alpak ida nading cin nyap day ya. Dan RTM pebada on dalam ca to pat perlawanan Piala Dunia 2026 ke platform-platform yang ida sedia ini. Dalam bina apa gayang ini gayang pekuat ngan Kementerian Komunikasi syarikat telekomunikasi ngan rakan strategik bagi nak keperluan kumaklunan kado ya minat ngan sukan bola ya. Kumaikam. On ni ikam saja on ni lepak nat bola ya. On ni ikam minat dengan ca tim ini. Akik minat tim ina. Dah palai ya. On palai minat dengan France. Dah palai ada akik peminat dengan Korea Selatan. Dah palai bahagia ngik kat Facebook dengan TikTok ada ino anun gam. Ya kalau akik, akik minat. Akik minat. Nah yang imat nun langgik lah. Ya akik tisen kadok ilu ya. Minat dengan sukan bola ini. Lagipun ini ca ya ada ke pasat ini ca sukan bola ya paling bio ya yang berprestige tinggi ban dulu ya. Kumai ke minat bola ikam boleh pada make ino suk ino negara ikam minat boleh pada Portugal. Mungkin akik minat Portugal. Okey, lunat nak ke? Okay. Harap ilu on salah on happy on you know. On pagat manyi nanti si perlawanan ada keti dalam kuda tau ini ya. Nanti saya dengar buat agak kusi kemai lu kak tali dia tau ini pak sentuk Piala Dunia 2026 mil pak ada pasat dalam tau ini nganyap dah ya. Tiga tawai pemong kejayaan nak ke pabik pukul 6 nak ya. Kena nak ke pesalah lu lah ngan belian ya oleh pak ini.

Ya sangat nakik ya nu dengai kem ya lupa mong kejaya dengan nakik kau sia tali dia kenya harap ikut umanyi unsalau ngening dau bilian-bilian ya akik petit ke mai kem ya kurang cin 7 minit ilu ke pemong kejaya kau sia tali dia kenya lah ya tiga tawai ya akik ala awang ini nak biok tiga tawai akik ke mai kem ya ya lepak nak like nak lepak nak love ku makik ke Facebook tali dia kenya ya ke mai kem Mai Michael Julie Baun Regina Baluluk Inik Afan, Alexandra Anyi, Andrew Tong, ya, yeah, Catherine Ino, Selin Avon, Peter Paul Bilong, Alex Akan, Tepak Beliling, Irene Wang, Brown, Annie Bungan, Paulus Lahang, Dublin Ke Baja, Langut Nguda, ya, aku maika melepak na meses aku make apa, tiga tawan, biok, aku maika mampu dapat nyukung lu kat tali dia, aku maika mekat TikTok apa, tiga tawan, bani kempam pagat, pemung kenjaya dengan nakit cin, pukul telu, pabit pukul enam, kata tau, ya, aku maika mong, cin bimbi pikam, ya, kat cin Johor, cin, tanak sabar jaya, cin, lapau gun, pa kembi-kembi, kat belagal, pale balak ka data kakus da pale ada tiga tawai cin bintulu da pale na cin tanah Kalimantan Samarinda da pale na tiga tawai ko mai kam ya bamong kejayangan ka uset tali dio kenyangan akek kini akek bangan tawai kam lepa on salau on pagat manyi pekejaya ngan akek kini ya kinana toy ni ya akek ke you know, petat cin, kena lu petat cin tali dia kenyak, kenyak lesau dah laun, dah salah kenapa ikam ya onyat belian-belian nyat belian cin akik ada ya nyat lesau akik baik sukat metit yang mong kumai ikam ya naik set tau-tau ikat calai lu akik ke metit belian-belian ikam nyat inala nyat lesau ayan petai yut tawai ayan yut kimat ya ya celiwai pula akik metit kuma ilu ya kau abang pengalai ya, ya. Kau tak minit lah tepat panak pemung kejaya ke usia tali dia kenya ya. Petegol lah dengan laki ke tau ke ca. Tau ca kelembar mai ke pemung kejaya dengan DJ Annie Bungan ya. Ke pemung kejaya dengan DJ Annie Bungan. Sio tau 6 kelembamnya ya. Pagat manyi kumai lumung ya. Pagat manyi kumai lumung. Jaga agat, jaga udip lu. Tiga lu mudip ke angilu serpek ya. Kek nak pagat manyi. Kek nak pagat manyi kumai lumung dalam lu pasat singgat-singgat tau ilu. Pukul 6 na ilu ke ngelinga. Cin YFM Imban Kucing. Ya, kinana kena tepat-petat. Akek ke metit lah cabilan pakai pasalau tepat dalam tai petat ini. Tiga tawai mung sengan akek ya lepek kejaya dengan akek. Tau ini cin pukun telu, pabek pukun tau. Ya, kinana ding, tegol atau cah. Ya, bye-bye.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertung kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: sebab sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga yang khutbah khas ya. Yang nak dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ya, majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekal tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan

0: Film kalau ni kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Diatu Menu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Kami Norin dan Gita Nintiang Ali bermacam lagu yang

0: Ya, setiap lagu ke berentak twist malam agi muda. Setiap lagu hari Ika Saiful kena tengah pun ke awak sedia lemai kita ke lemai tu peninga. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Bye malam hari kita tu peninga. Agi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peninga kita Ika agi muka boleh sejalai nge YFM. Kali kita berudah sekolah sejalai. Ngau DJMA ya, tak kami tu abu bawa rentak ngeli hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, gaya hari kami Mbak Bandar Kuching muak ke lemai itu sudah kutamak ke konti itu hari kami mengkang mana celap hari kami sehari itu nah bisi hujan jadi nak untuk berasa hangat maka hari-hari kudah. Jadi kita sama pula bersampi gaya hari kita itu tadi nak kelalu hangat baka ke dalam keadaan seminggu dua itu tadi dan terjap pihak harap kita terus nyaga pengerai dirimpu nah. Lalu tentu ya mayuh peningat kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai diri Arindor Gawak ke Lemai itu. Jadi ya kelebih kisi tak ke benung mendedat benung sekut bak jalan alun kelebih kisi bak mengeri kebesai. Jadi harap ke bersabar, harap ke semampai detail ke undang-undang jalan alun anang stres au. Lalu semampai ya, fokus berarti ke jalai tak ke lubuk kita tadi teriba ngambil kita tadi semua belak likun lalu yang natik diri ngagendur ke dituju engkau selamat ne. 11 minit lepas pukul 6 lemai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak Tidiatur Rupis Bertanam Bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngrami ke Agrofest Pakan. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, sudah jalan dengan YFM. Terima kasih yang kita keturunan milih YFM. Nak ngirabat ini indur kita dia jam milih Tok Peninga. Lalu, bak awak keterubah Tok Peninga. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rem. Insur ke dulu.

Hello peninga. Nama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Suriaman berkongsi keberita ngau kita. Berita hari bagi menu Suriaman sekali kini bagi menu betuang. Dip kongsi ke kuibian ke sekali tengok kita. Jadi berita ke terubah hadap kongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya Tiudah Datur STF Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkeranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan disapit Menteri Nembia Lumba Ngomayan serta pemansang urat dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya kuya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak Mega Budaya Penghidup Bansa Dayak ngagai bala temuai bayar dari menua tu pihak Mega menua luar. Yang Mega udah mujur ngelaku ke bagi menu betuang. Kelebih agai senentang bagi menu betuang tu udah mujur nyadi sebagi hari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digulau lebih 2,000 ikut mensia mayuah hari mayuah macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban mayato mensia mayuah tidak tanya di pengabang. Ngagai pengerami itu mayanya dinah ke pihak Mega debaik nyepek macam pemakai asal Raban Bangsa Iban. Pengerami itu mayanya depun ke ngawa pengawak miring kena nikik ke pengabang ditangkan ke pengawak nyambut penatai pengabang disambut ngamayuh macam main asal tanda asal pihak Mega utairup asal Bangsa Iban ianya ai tua. Kelimpah digolok mesin mayuh hari menua kita dito program itu mayanya bisik Mega di golo bala temuai hari menua Tasia baka hari menua Amerika Syarikat Jepun pihak Mega sebengkah Raban hari menua Sabah ianya kedasan dusun Cultural Association Sarawak KDCA. Lalu kuya nambah bagi menua betuang endang

ruan mana ya mega ai sungai ya kemengkang bersih serta palan alai bertanam tupe di mana yang keman di lawa bala temuai di datai. Nyadinya berita ke terubah atau berita kedua. Kita ngenang Komiti Besar Pemansang Ngau Pengelikun J3K Skim Sekerang ngau kerjasama serakup tuai-tuai reban bangsa engkelili empai lama mujur ngatur pengerami merarau hari gawai 2026 di mujur diatur badewan Dr. Junika Rayuang Ipa Skim Sekerang. Program temujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia Timegak Kaban Parlimen P217 Bintulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Dato' Sri Tiong King Seng tuai-tuai raban bangsa bempu tanggung pengawak neguat ke pemanah kawal antara perintah ngau rakyat kelebih lagi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar ke agak pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak mega genap manua. Pengrami-pengrami bangsa Tok Kuya ndang alai ndang platform kena ngerapit kaget kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumbak hari gawai daya. Mayato mujur mega dipjalaika yang nyak pengawak nyuak ke agak belanja disuak ke mega yang berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai reban bangsa angkelili RM50,000 ungkup serakup top jalai ke pengawak kelempah kena nyukung pengawak ngenegap kage institusi tuai-tuai reban bangsa di menua to. Bela datai nyampulang penemuai Kaban Parlimen P217 Bintulu ianya sapit Menteri Pengangkut Sungai Sarawak yang berhormat Henry Harry Jineb di mega adun N2 Tasik Biru pihak mega adun N53 Bawang Asan yang berhormat Dato' Sri Wong Sun Koh pihak mega adun N33 Engkelili yang berhormat Dr. Junika Rayuang Ipa pihak mega adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Beliak serta adun N48 Meluan yang berhormat Dato' Roland Duat. Nya berita kedua atau berita ketiga akalai pengrami Hari Gawai Daya Rengat Dun N40 Kabuang udah mujur megak diatur empat lama bak Dewan Mensia Mayuh Roban dipenyadi adun N40 Kabuang pu yang berhormat Dato' Muhammad Cikade. Nyalai ko yang berhormat adun N40 Kabuang pengrami Hari Gawai Daya udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal penjerakup raban bangsa serta alai mandang kadat pihak megak budaya dinyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara di bangsa Tok Kuya kerjasama ngau komuniti meruan tegap kelebih lagi bab perkara nyukung pemansang ngau penggelantang rakyat. Berserimbai ngau pengerami ia kengena rambai jakok segulai sejalai berserakup menuju pemansang Tok diatur mega simbolik menjadi ke sebengkah projek RTP ianya projek ngemansang kegelanggang Mayokuna upis pelilih Mit Ruban. Di degagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayan serta program-program komuniti ti ulih diatur dia. Nangkan kenyak, diatur mega pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai-tuai raban bangsa KMKK hari menua ruban ngau kabuang disuak ke mega adun N40 Kabuang yang berhormat Dato' Muhammad Cikadir tenyengkawam pasar ruban Sungai Jawang Ulu Ruban Panjang Baruah, Panjang Atas Kesino, Sungai Nabau serta Sabit. Ungkup sikup pengulu, dua ikut kapitan, pihak mega tujuh ikut tuai rumah. Belak datai ngagai pengenami itu mayanya, ianya bini adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin, pihak mega ahli Dewan Negara, Seneta Pile Peter Tingum, pihak mega SAO Pelilih Mit Ruban, Encik Steve Miller Nuas, D.O. Pelilih Menua Kabuang Encik Ahmad Sabri Saleh serta pengulu Bunda Belatua yang kenyadi cermin pengrami ngintu Hari Gawai Daya Tikas Dun N40 Kabuang. Lalu untuk berita keempat 9 hari bulan 6 2026 tutadik di Seratua mujur dipjalai ke mega pengawak nyuak kecil pampas tanah projek New Growth Center Nangabuduk Seratua. Semangka program tidak dipenyalai ke upis tanah ngap nyukat bagi menu bertuang mujur dipenyadi ke adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Beliak. Maya program itu diatur 28 ikut sidak ia kebempu tanah udah nerima cik pampas

0: pampas tanah to. Lalu semua penyampau cek pampas to ianya 2.139 juta ringgit. Lalu tanah sidak tu tadi nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nangabudo. Di tiap ke penerang dito tadi pansut ke adun N39 kerjaan hari penemu projek pemansang tu ila deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih agi bak pelilih miat menua Nangabudo. Perkara sosioekonomi menua tu deka terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang ti menua dipejalai ke serta ti udah diperambu. Komponen utama projek tu ianya projek ngagak opis pelilih miat menua Nangabudo ti baru pihak megah kuartus, pihak megah Dewan Mesir Manyuah, mini sport center serta kedai-kedai, pihak megah projek-projek ti dalam perambu bakal projek begagak ke rumah Spektra Permata. Projek itu sudah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi, lalu benung dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah ti ngembuan pemesai 42.42 hektar. Bela datai ngulo program tok mayanya ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayob penguasa opis tanah ngopnyukat bagi menua betuang pihak megak Tuan Haji Safri Haji Rosli pengari Director LCDA pihak megak pemesai-pemesai opis perintah engau tuai-tuai raban bangsa di menua to. Tu berita kelima, hari satu tu tadi, dia sapit Menteri Nembia Lumba Ngomayen pihak megap pemansang Orang Dagang Sarawak yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu mujur nemuai ngagai tabak alai ngatur sebengkah projek pemansang dibagi menua petuang. Projek tu ianya projek ngagak blok tambah serta ngemanah kagi klinik pengerai mid layar sepak betuang tidak adang mayuah pengelantang ngagai komuniti dia. Nyerumah program Ngabas Tabak Tumayanya diatur mega awam koordinator projek to tenyang kawam pengawak berandau engkau agensi teknikal kena medak pengelancar atur projek to serius engkau peminta servis pengerai menua. Lalu bak penerang ia kedipkunsi ke dito projek to nyang kawam ngagak blok tambah dua ringkat alai kena engkah unit penusah ngenyit pihak mega unit radiologi pihak mega unit pengerai ngelek pihak mega klinik pengerai serta opis pengerai. Dalam perambu projek itu mega, sebuah lagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah kebekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dipelanja ngena agi belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menua betuang BDDA lalu opis kerja raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Belak datai ngagai program tok mayanya ianya pegawai opis pengerai negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini pihak mega pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi pihak mega pegawai unit pengerai bagi menua betuang Dr. Jessica Jenah Rampeng serta pakar perubat ruang bilik klinik pengerai mid layar sepak betuang Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6, berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman dekat ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman. Jadi dekat diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu ti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari. Jadi Mesir Mayu ada perangsang ngulok program to. Laban Mayu macam program dekat diatur berserimbai ngau program to. Baka kempen merik darah diatur Hospital Sri Aman. Lalu sidaya naga bisik pengerap hati tuliah ke 150 beg darah Maya to. Lalu pihak megak diatur program berpesa pengerai. Pihak mega bisa diatur pekit nyura ungkup anak mit. Diatur mega pengawak mandang ke barang serta penerang ari upis pengerai. Pihak mega agensi-agensi TBC dekat ngau kedatai ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman. Lalu bisa mega diatur program mencabut tiket nasid ngawa program beguntian buat nda berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu to Badewan Suara di Seraman dia 8 pagi nyentuk 3 ngali hari. Lalu program to diadang di Penyadi Adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nyak berita ke penudi dia berkongsi kakui bian ke sekali itu buat program Hello Wai Sri Aman. Temu baru kita bawa itu minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven tapasilai tak ke Ibin kudap kongsi yang kita peningat buat Hello Wai Sri Aman.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat hari peninggal YFM ke bisik terimak kami hari email yfmiban@gmail.com dan juga hari WhatsApp konti. Kalau pesan keterubah tu, datai hari Mike Cagat Adam. Kalau pesan untuk menuju kawan bayan yang kediau di Sepauh, di Ruan, Batu Kepit Mugah, Pupuk Jaya Mugah, Tekaluang Semunjan, Kesinduk, Sebangkui Jaya Ngau Sebangkui Lamak, Sungai Pinang Baru Ngau Sungai Pinang Lamak, Sungai Pinang Segak, Rawa Semunjan, Jiruk, Jungkup Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Sebangkuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada Balai Ringin Serian, pemkat Kaban Belayan di Kuching, engau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal mahdi tu. Kena pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, udah nadai, Baspital Besai Kuching, kena hari 4, ianya 11 hari bulan 6, 2026. Lalu, nian Julius tak kegabu anak gendau tu, dekat di Sengai Belam Mayuh, bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Maya Nganjung, lalu Empai Temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius tok ke gabu anak gendau udah nadai kena 11 hari bulan 6 2006 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian lalu Maya Nganjung Apin Temu. Lalu pesan ke Siti tok peninggal ianya pesan datari Annalisa anak Simon tok ke Indai Amoy. Kali pesan untuk menuju kawan belayan yang kedia di Melaban, Entingan, Pelaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdang Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nadal, Setomu dan Lunduk, Pian Megak Kaban Belayan yang kebukai kenalah rintai kena muadi tu. Pesan untuk madah ke Simon tak ke Ami anak awan. Simon tak ke Ami anak awan udah nadai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon untuk kami anak awan tu dekat di Sengai Belam Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026. Ianya bak Melaban pukul 7.30 lemai lalu dikubur bak pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka Simon untuk ke Ami anak awan udah nadai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon untuk ke Ami anak awan tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 mai bak Melaban Kota Semarahan serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 bak pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti tok peninggal ianya pesan ngetas sulit ngamuan terbalu datari Rambur anak tungkau. Kali pesan untuk menuju Kaban Belayan di kedia di Wang Panda, Nsawang, Rakut, Sebubut dengan Tapang Carau, Panggang dengan Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai dengan Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau dengan Gerunggang, Buiran dengan Bui Panjai, Skim dengan Perut Batang Air, Fasa 1 dengan Fasa 2, Skim Silik Sekerang, yang mengat Kaban Belayan di Lubuantu dengan di Sebarang Lediau, kenalah rintai kena mahdi tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang tunukau anak ngelai lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu niang tunukau anak ngelai ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi berumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Anto. Lalu pesan ke Siti tok peninggal ke diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Kalai pesan tu diterima kami hari Julia anak John pesan tu nuju Kaban Belayan Ya ke diau di Nangan Layit, Lubuk Mulung, Lung Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk. Pian muka di Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kapan, Belain Kebukai, Kena Larintai, Kena Marito. Kena pesan tu madah ke John Anak Dayung. John Anak Dayung, Tak Kapai, Jeliau dan Adai. Kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang John Anak Dayung terkapai Jeliatu dekat di Sungai Balamayuh. Bak rumah ya Lumur 21 Lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Ya nyak kena malam hari 6 tu 13 hari bulan 6. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 14 hari bulan 6. Bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekali lagi medah ke John Anak Dayung Tok Kapai Jeliau dan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu Pak Rumah yang pu Pak Yanya Pak Lumur 21 Lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Yanya kena malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 hari Minggu Pak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Ninga, ianya pesan datari mentan anak ajan. Kali pesan tu nucu kaban belayan. Ia ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surik Baruh, rumah Ambu Surik Tengah, rumah Jawa Surik Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumah Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumah Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers menyalin asal, rumah Dinia menyalin baru, rumah Riji Tarum. Pian megak kaban belayan dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero. Kaban belayan di Pengkalan Gurah Limbang ngau kaban belayan di Batang Rimbas, Batang Krian ngau kaban belayan Kebukai. Kena lah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang Anak Syed Tok Kapai Acar Udan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Pastor Liang Anak Syed Tok Kapai Acar tu dekat di Sungai Palamayuh. Ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6 2026 serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi minta kabar belain kerpesan anda tanya ke rumah Markus Lubuk Debak. Jadi sekali lagi madah ke Pastor Liang Anak Syed Tok Kai Pai Chau dan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6 bak rumah Markus Lubuk Debak serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Ninga datari Koni Anak Sigi. Pesan tu nucu kaban belayan ia ke diau ba Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijak, Seri Aman. Di Nangga Jagau Kenawit, Nangga Niruak Kenawit, Nangga Ngungun Kenawit. Kaban belayan di Seri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman. Ngau kaban belayan Kebukai kena ala rintai kena maritu. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Peter Sigi Anak Ujan. Ngau pengawak muai untuk balu ianya kena hari 6 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Peter Sigi Anak Ujan. Ngau pengawak muai untuk balu ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 19 Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Okey, tanya peningan, nyak tarik pesan berat ia ke bisik diterima kami dari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu tu ke bisik diterima kami muka dari WhatsApp konti. Kalau pesan tu, nyak pesan pemati datari Abel. Kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Penaso, Durin, Julau, Bintulu, Kapit, Kuching, biar enggak kaban belayan Kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Thomas Anak Asing tak ke ini mo udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang Thomas Anak Asing tak ke ini mo tu dekat di anjung ke pendam cukan ianya kena 13 hari bulan 6 2026, gelak lalu minta kawan belian ke depesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah suri anak unja sungai Naman di Sibu. Jadi ia sekeligi mereka Thomas anak asian tak ke ini mau dan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu benung di Sungai Balamayuh bak rumah suri anak unja sungai Naman Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ia beri taksi lagi tak tanya ngagai Lumur Kusung 1119437984. Lalu ulit niang Thomas anak asing teka ini moto dekat di kertas kena 27 hari bulan 6 2026. Awalnya dari pesan Brad hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Lagu Ari Heli Baduk Kiro. Jadi kita nak tanya kepesan berat hari peningau FM. Lebih ke hari email fmiban@gmail.com. Kalau ke sekali itu pesan dari Tuan Rumah Untan Anak Sajuk di Tanjung Sikok Melupau. Pesan untuk menuju Kapan Belayan. Ia ke dia bak rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Belong, rumah Duat Nengasam, rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ilik, rumah yang Tinggi Kerangan, rumah Ugas Kawit, rumah Uji Bajau, pihak megak Kapan Belayan di Nengah Teruk, di Senggalang Debak, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Par Rumah, di Rumah Sawah, pihak megak Kapan Belayan, ia kebukai kenalah rintai kenama di itu. Pesan untuk madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum dan ada kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu ni Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Balamayuh. Ia nyak malam 13 hari bulan 6, bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekali lagi madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Upal Anak Kalum tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari James Anak Canggat. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak, ia kena lah rintai ke nama di tu. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang igai anak tugak tak kapai jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6. Lalu pengawak ngetah sulit tu dekat di atur bak rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gurusin ianya tu rumah baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entabalu niang igai nak tugak tau ke Pai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Gerusin ianya tuan rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari Robert Anak Rantai. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Ubuang Anak Sarikai, Lid Anak Imbul, Geruna Anak Imbul, Brayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Muang Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau ia pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ia nyak kena hari 6, 13 hari bulan 6, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke bisik di Srimak kami hari Matthew Anak William Anam. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan di kedia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dia tu. Kalau pesan tu, madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah, niang ekstuar rumah William Anam, tak ke Anam Anak Jamal. Ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, baru rumah anak niang tu. Ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Melihah fasa 2 Jalan Matang Batu Kawa di Kuching.
Jadi sekali lagi madah ke pengawal sembiang 14 hari setamai basal ke niang ekstra rumah William 6 atau ke 6 anak cambal kena hari minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah niang tumpu ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalan Matang Batu Kawar di Kuching. Jatrip Ninga pesan ia ke bisik diterima kami hari email piamaka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Silaku hari Ivy Alexan Nuan Penghidupku.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Nemu kita, api tak mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Haleluya. Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama bila sudah nerima semua utai itu disampai ke kita maya hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peningau. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta mega ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sarito nyambung utai itu dah dikunci kita maya hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang utai itu dah disedia kalah talo ke kita. Ngamik ke kita boleh nerima semua utai itu dipuguna kita. Nitiah ke pengayau mulia ya bawa dalam Yesus Kristus. Surat di keterubah ya ti ditulis St. Paul ngagai orang di Efesus din hari bagi satu ayat 3 ngagai 7 kubup kudus. Puji kalah kalau tiapai Yesus Kristus Tuhan kita keudah merkat ke kita dalam Kristus ngenok semua berkat roh di sergo. Laban ia udah milih kita dalam Kristus sebedau dunia digago ngambik ke kita kudus lalu nadai berpenyalah di muoyo. Kuliah pengerindu ia udah milih kita ngambik ke kita di irunya di anak ya nitiah ke penekok ngajulu ati ya beri mepuji ngegai Allah Ta'ala ketegal pengasih ya tiba mulia ti udah diberi ya pecuma ngegai kita dalam anak ke dikerindu ya dalam ya ianya dalam Jesusnya kita ditebus oleh darah ya ianya kita diampun dari semua dosa nitiah ke pemesai pengasih ya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Menjadi semua ayat yang sudah dibaca kita di tuknya tadi sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya nadai lagi penyalah dosa bok mua mata Allah Ta'ala ketegal pemesai pengasih ya ketegal pemesai grace ya kita ukai lagi orang keberusa menjadi di pedok Allah Ta'ala laban yempunya deh sudah ngumai kita ini kudus. Kita kudus, ukai ketegal pengawak ngeulah tu dah digagak kita. Mana-mana ni pengawak ngeulah kita, nak boleh ngasuh kita kudus. Kita kudusnya, laban Allah talonya menjadi, udah milih kita. Nyok penguntuang kita. Kita ini orang kena kok ia bertuah hidup di dunia tu menjadi. Laban Allah talon punya, udah milih kita. Bertinya, ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita nyebut dalam Yesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadi menyok menyadi. Ia nak udah milih kita. Sebedau kita diado ke ngegai dunia itu menyok menyadi. Allah Ta'ala nak udah ngudus ke kita. Nyok utai itu dikumai orangnya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi buat mua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi. Kita lalu didaku ia nyadi ke anak yumpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngagi kita. Nyok pemalat ia rindu ke kita. Sampai ke kita itu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih yumpu kebuk. Yang pun ngiru kita milih kita ketegal pengharap kita ke Jesusnya. Lalu harinya kita bisi hak ngempu semua pemenah dunia Allah Ta'ala tu semua ke jaku leban kita anak ya anak ngempu sakau apa nyo kebuah semua dosa nge semua penyalah kita ya keudah ya kesaritu ngau ya kejemah hilak semua ya udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Mesai perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersih kita. Nyok alai Allah Ta'ala madah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita nyadi. Udah bersih. Udah dituci. Darah
anak domba Allah Talampu, Jesus Kristus, ke dia tu inya Tuhan penghidup pitai. Nya pemesai kuasa darah Jesus nya menjadi. Urang ke berusaha, urang ke beli pokok kita itu, tau tanya dia anak Allah kalau nya baru ya puji Tuhan. Grace. Allah kalau megok menjadi udah merik penglurus yang ngegai kita. Ketegal pengharap kita. Kita dia tu lurus bemuah mata Allah kalau. Lalu kita boleh datai ngegai yo. Barang mayo kita ko. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo. Ngegai throne of grace-nya. Allah tindur kita boleh nerima semua berkat. Nerima semua pengasih. Nerima semua pemenah yo. Kita lurus ketegal grace Allah Ta'ala. Berarti penglurusnya kita yang ada penyalah dosa lagi. Bok mua mata Allah Ta'ala. Penglurus ngau kudus ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita macam hari dua Koreanya. Bagi 5 ayat 21 ku Bible. Ketegal kita meh Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua dosa kita inya. Bok Jesusnya kendok berdosa ngambil ke dalam Jesus Kristusnya kita digagak lurus di mua Allah Ta'ala. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngagai Allah Ta'ala. Ti apai kita ketegal pengudus ngau penglurus ti udah diberi ia cumanya ngagai kita ketegal pengharap kita ke anak ya Jesus Kristus. Anak tidak kerindu dia. Menyadi. Semua kita orang Kristian ya deh. Udah diberkat kalah telah megang-megang. Laban grace. Semua orang Kristiannya. Anak Allah telah megang-megang. Laban grace megok. Semua orang Kristiannya. Udah digagok lurus. Pan laban grace megok. Semua orang Kristiannya. Udah dikudus ke. Nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita. Hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah Ta'ala ngagai mensionyo nyadi. Di uliah sidoknya. Ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidoknya. Nadai siti berkat. Nadai siti pengudus. Nadai siti penglurus. Ngau ti nyadi anak Allah Ta'ala nyok nyadi. Nyadi basidoknya. Ketegal sidoknya ti amat-amat udah nan kadat 10 pesan. Ketegal sidoknya udah nitiah keten kumanmennya. Nadai. Tang semua pemanah berkat Allah kalonya tadi. Pengasih, pengudus, penglurus. Diampun dari semua penyalah ngerusa sidok. Kenyadi anak Allah kalonya. Semuanya tadi. Nang sigi ari pemberi Allah kalau magang-magang. Laban sidoknya udah dipilih yompunya. Ngagai penglepas ya. Ngagai salvation ya. Dibuat dalam Jesus Kristus. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngagai Allah Ta'ala. Tiapai kita. Puji Tuhan ko kita. Laban kita udah diselamat oleh pengasih ya. Ketegal pengharap. Penglepasnya ukai utai ti uliah kita ari pengawak kita. Penglepasnya pemberi Allah Ta'ala. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baroman bagi 11 ayat 6 nyebut. Tanti sida udah dipilih ketegal pengasih ya. Artinya sida nya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sida. Laban ti sida dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sida. Artinya pengasih ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda buk kudus madah ke sida nya dipilih menjadi. Lalu diselamat ke. Ukai ketegal pemanah pengawak tidik kerja sidak ya. Berarti jekuk pengawak tidik kerja sidaknya menjadi. Artinya pengawak orang Kristian ya deh. Ti dekuk ngemanah ke dirinya. Hari sidak tinan kadat 10 pesannya. Ten kumanmennya. Pengawak tidik gagal orang Kristian ya deh. Ti dekuk ngudus ke dirinya. Nitiah kutai tidik tulis beten kumanmennya. Kau nguji ngagok dirimpunya lurus. Kau ngagok dirimpunya kudus. Kau ngagok dirimpunya alim. Kau ngerja utai tidi. Diripiah kebadat sempekat lamok subok.
bawa adat Moses ke Bible-nya. Kau nguji kena pengawak tidak kerja sedaknya, ngambil kalah talau merekat ke sedak. Aku mana? Nyok buahlah talau merekat ke aku. Bukai. Jalai nyok tak dikena lagi. Laban buat sepekat baru deh. Nak kena utai nyok lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kita ini menjadi. Bersampai, minta penemu dalam, ngau pemandang. Minta wisdom and revelation-nya. Ngambil ke mata hati kita ini, dibuka oleh Roh Kudus, lalu nambah ke penemu kita ini, lebih lagi tentang Allah Ta'ala kebenar. Enggak pasal Yesus Kristus-nya. Udah kita berkongsi kota itu minggu itu tadi. Tan tajak ya, Pio. Agi mayu hamat kita orang Kristian tu deh. Agi nak nemu semua berkat Allah Ta'ala-nya, dan udah diberi yang ngagai balo anak ya. Dengan Yesus Kristus siku aja. Agi mayuh bercampur ke Jesusnya ngau ada 10 pesan. Sido agi ngeripit lalu agi ngemesai ke 10 commandment-nya. Sampai ke dalam gereja sido ya. Lalu dahnya berujuan sampai sido dalam nama Jesus. Amin. Buk kudus medah kutai kebangsa nyok menjadi nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi air suamnya. Ndak angat, ndak celap. Jesus madah ke mana hagi kita nya angat, tau ke kita nya celap. Tanganan nyiluk kuku. Artinya mana hagi kita preaching Jesus siku aja, ngambil koran nemu Allah Ta'ala ngau lebih dalam lagi, lalu nemu pengawak penebus Jesus Kristus nya udah tembuk. Tau ke ngajar urang nan kadat 10 pesannya. Tanganan nyampur ke ya. Anan nyiluk kuku. Laban preaching ke munyi nyok deh. Ndak ke atas ke. Ndak ke baruah. Ndak kulu. Ndak kili. Ndak kibo. Ndak kanan. Nengah jalai tengah aja. Jalai selamat. Urang pun nadai berubah ke. Urang ke ngajar deh. Tak kurang ke mesual kurang nitiah kadat 10 pesannya. Aku jeku nuan itu. Sedaknya empu pan, ndak mulih nitiah ke semua adat 10 pesannya. Lepas ada siku mensiau di dunia tu ulih nan kadatnya. Bible nulis kumnyinya. Nadai siku. Nini pan sedak nguji deka nitiah kadatnya. Ten kumanmanya. Ndak mulih. Anak kesidaknya dia ulih. Moses empu. Ti alai-alah kalau nyuak kadatnya. Moses empu dia ndak ulih. Ketika aku mensiok ke bekas hidupnya uliah deh. Lebih lagi orang ke bekas kita itu. Surah Roman bagi 9 besi nyebut. Kubub kudus baru jaku ibad. Namo kubuah ya. Laban sidaknya ndak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidaknya ngigok penglurusnya berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut berbatu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut, laban sidak ndak ngasih kejaku Allah Ta'ala. Ku Bible. Injil John bagi satu madah ke, jaku Allah Ta'ala nya, Jesus. Kedatai mai pengasih, mai grace-nya, ngau pemendar. Lalu Baroman bagi 10, bub kudus nyambung. Ku ya, aku berani bersaksi madah ke deh, sidaknya ndak segi amat balat angkun ke Allah Ta'ala. Sidak nyenda segi amat angkun kadatnya menjadi. Sidak amat berbenar nguji nitiah kadat 10 pesannya. Ten commandment-nya. Dan pengangkuan sidak kalah talonya. Ukai berduduk berpenemu kebenar ku Bible. Laban sidak ndak nemu penglurusnya. Datai hari Allah talo. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi. Uliah hari ngerja pemenah pengawal aja. Tak sidak ndak nemu penglurusnya. Datai ketegak grace Allah talo. Nyok alai, kubuk kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke diri empu. Aha. Lalu nak nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Menyadi, sidaknya nak ulih nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Ketika sidaknya ulih nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Ayat 4. Dengar mana-mana ke. Laban Jesus Kristusnya, mai pengujuang ngagai adat. Nyok yo. Ngambil kegenap ikut orangnya, digagak lurus.
oleh pengarap sidok kaya. Menyedih semua. Nadai orang oleh lurus laban tindan keadatnya. Laban semua belok udah berusaha magar. Yang kau murang ke ngajar adat nyumpu. Ngau yang kau murang ke bejakuk berdia ke dia tu. Laban semua orang nyok deh. Jauh hari mulia Allah Ta'ala magang-magang. Nyalai, pengharap kita ke Jesusnya. Ti ngasuh kita lurus. Ukai adat. Oke? Okay? So kenal kita ngetumnya deh. Aku maca ke kita ayat kudus tu. Hari baru gentran. Jalai kita uliah digagak lurus di mua Allah Ta'ala. Dengar kan eh? Ku Bible. Dia tahu. Sidak ku dah harapnya. Digagak lurus. Uliah pengasih ya. Uliah grace. Ti diberi ia percuma. Lebuah sidak ditebus uliah darah Jesus Kristus. Ti diterima sidak ngena pengharap. Allah Ta'ala ngerjanya. Kena ia mandang ke penglurus ya. Yang ngerjanya dia tahu. Kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus. Lalu ngagak orang karap ke Jesus Kristusnya. Nyadi lurus. Kubuk kudus nyambung lagi. Laban kita nemu. Kuya. Orang digagak lurus. Uliah pengarap. Bukai laban ia ngasih keadaan. Ayat 31. Nanti piok. Kati kita muai adat. Laban kita besi pengarap tu. Ndo. Ku Saint Paul. Kita ngeriang keadaannya. Puji Tuhan. Menyedi. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus aja. Kita udah ngeriang ke semua adatnya. Laban Jesus mpuh udah ngamat ke adatnya. Ngeri ke kita. Pengharap kita ke Jesus menyedi. Ti ngagok kita lurus. Bukai ketegal kita itu ditancang no adatnya. Lalu ketegal pengharap kita ke Jesus meh. Ti alai Allah Ta'ala udah milih kita. Udah ngudus ke kita. Udah merik kita penglurus ya. Diberi ia percuma. Nara ibu dibayar lagi. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ngamik ke kita uliah nerima semua utai ti dekat diberi ia ngagai kita. Ngamik ke kita uliah nerima semua berkat ya. Ngamik ke kita uliah nerima semua shalom ya. Nitiah ke pengaya mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Tuhan berkat ke semua kita. Lalu nyago kita likun. Semua kita selamat dibungkur sayap ya. Semua kita bersih dituci darah ya. Semua kita likun dijago Allah Ta'ala. Ti ke pemadu berkuasa. Apai kita itu di surga. Semua kita mujur magang-magang. Bawa dalam penghidup tu. Selamat ngilian tikai menyedi. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke dia di Sarawak itu. Bila peringat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita yang mumpu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik namuai ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok

0: Aku nari ke piti itu, ke ngatur pengawak niti daun itu. Sekali lagi, kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu pihak mega, kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching. Bersama-sama, belah sampah datai pengawak ke niti daun tahun 2026 ke dia tur kemanyai dalai Kuching atau peran kena 26 tu ialah.
1: Okey, peningat sebelum mai kita mendeng ke berita lemai hari YPMI Ban RTM Kuching 7.30 lemai itu lagi. Kita sama berat penindah dengan setiap lagu Ari Josephine Jalin dengan lagu yang anak temuai.

Selamat malam, Maaf Ningat. Datuk kami nabur ke Berita Lemai 12 hari bulan 6 tahun 2026. Muden mengkebang Innovation Bakti Khas Nasional narit arti Konsul Tanah Menua Malaysia. Sarawak meruan nulak politik tiba pelasar karaban bangsa serta mekuh ke atur tik nyerangkum semua. UPIS Menteri Pelajar melancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara pengikut dengan pemucur pelajar. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Innovation ti dikemansang ke upis Menteri Pemansang Mengeringau Pengeraja asal Sarawak Mudan dengan Konvensyen Raban Inovatif dan Kreatif KIK bisi dikerandau ke Bam Konsul Tanah Menua Malaysia. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada kemai macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak ti berjalai ke projek perintah Sultan Rimat Tanah Basah Bakti Khas Antarabangsa Nasional Enggau Negeri. Ia marah ke sebengkar di pemujur ke udara tapi ianya pengawak ti berjalai ke sistem ESPA dengan inisiatif Same Day Registration ti tentu ke pengawak register tanah ulih terputar dalam timpuh sari. Ya mansut kejaku tu bak pengerami nur nutup konvensyen KIK upis Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia madah ke Sarawaknya di menua ke terubah di Malaysia ti berjalan ke innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakar ke di kemeran kegabungan parti Sarawak GPS patut meruan di tan ke kena nyaga pengentap ngau penyeragup antara pupu raban bangsa kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah pada ke Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia malah ketajapkan tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti tu tetap milih dekat bersawab dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama bisik ungkup dalam pentadbiran menua tu. Ia mereka politik ti balat berpelasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu ti ekstrim nak ulih dititih ke rakyat ari pupu raban bangsa di Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita di Kuching. Upis Menteri Pelajar udah lancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun pengelantang pemujur pelajar di Menua Tok. Menteri Pelajar Fadrina Sidik madaka sekedar inisiatif ke bisi ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah ti likun, polisi nyakan nembiak sekolah, portal ngau pengawak ti madu ke Raban Prakarsa Langgur Pemansa Malaysia 2026 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisi dibantai ianya pengawak ti ngelatih ke sekolah menengah teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia merah kelalau mengatur pengurusan sekolah tilikun serta polisi penyagaan nembiak mit, bisi udah dikemansang kena saup dari raban urang ke terbangkar, yang kaum institut penglikun enggak pengerai pengawak di kerja. Fadlina Sidik mansut kerja kotuk dalam gambar Facebook berserimai dengan gempurut nintiang bulan, upis Menteri Pelajar. Upis Pengintu Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS dengan Upis Pengintu Pelantang Islam Bintulu Lakib sudah nyain sempekat dikenak merik dividen ke boleh 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisa dikemata ke Premier Sarawak di lalunya di Chairman LAKMNS Datuk Pengintu Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bak Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya disadang ulih nyaup negap kaki perkara belanja lakib serta nentu ke program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke urang mayuh tetap dipercalaika. Kita dia tu benda mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bisi ngerikut ke 5,675 operasi penerit adat ke berkaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pada ke operasi bersepadunya ke dipasuk maya bengkak agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditan ke ketegal maya macam penyalah ke berkaul dengan dadah enggal substan. 350 ikut Arisi Dato ditan ke Tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut agi ditan ke Tegal ti ngembuan dadah enggau substan. Kelimparinya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuci yang rekod ke orang kemaduk mayu ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, enggau Sibu. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakarta untuk mengagai pengarang berita di Kuching. Seri Aman Ngobetun dia tu bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lebuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansang Pakat, Datuk Sri Roland Sagawiin, marah ke Dakta Sokso ngayan ke serakah antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukup pemansang ekonomi menua Sarawak. Ia marah ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuh ke dikena nelebak ke bala nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya ke berjari programnya di Semanggang. Pekit olahraga konsel lumbak ngemain sekolah primary pilih menua tak ke MSSRD Miri di ke 41 tahun 2026. Nyak ukes minat diatur alai ngika orang baru ke bisik penau. Bak pengak lumbak ngemain tak megat nempak balan biak ke bisik disiplin oleh bersemekih serta ngembuan pengarap ke diri empu. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke perintah dekat berbenar lagi ngemansang ke pengak lumbak ngemain bak renggat akar umbi kena ngada ke balak atlet ti ulih ngangkat ke nama menua tu Jemah Ilak. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya kenutup peketnya bak stadium terbuka miri. Peket tiga harinya udah ngempuruk 1,336 ikut atlet hari 52 buah sekolah pemberi dipilih menua miri. 44 bangsa olahraga sama dekat di pelaban ke bak pekit tu ilak. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Program yang dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching kena 25 hari bulan 7 tu ilak. Pegawai Tadbir ke Pengawal Matih Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anja, madah ke orang tahu ngerisa nama diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak, nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilak. Nyalai yang merangsang mensia mayuh ngak orang kegawat perintah ngambil kesama ngak masuk program pelandak tu, ke dibagi ngakai dua kategori, ianya fun walk dalam penyawah 3 km, ngak fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja mansut ke Jakut tu ngagai pengarah berita lebuh yang kediranda bak konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia marah ke program pelandaknya ilak dekat di penyadi Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian ngau Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Dato' Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjual ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintah. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Mudan Engkebang Innovation Bak Tikas Nasional narik hati konsel tanah menua Malaysia. Sarawak nulak politik ti berplasar ke raban bangsa serta mekuh ke atur ti nyerangkum semua. Upis Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara pengelikun enggau pemujur pelajar. Nyalakan kami baik kita mendiang ke lemai tu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Giri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai, serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTN Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.
1: Ya, RTM punya rasmi World Cup 2026 untuk peningah. Siapa bagi tim main bol ke di kerinduk kita, ke di sukong kita bak World Cup 2026 tu? Okay, kita ke dekat Medak pekit main bol tu, World Cup 2026 tu, tak daripada kita bak RTM Klik. Siti hari acara ke cukup muntang nur kita oleh medak pekit main bol ke cukup berprestige tu. Nak ira kita yang tadi ba dini-dini nur kita peningau. Siaran ke ulangan tak ke ditanduk, tak daripada kita megak ba RTM Klik na. Okay, saya lemai sebab kelas jalan dengan YFM ke lemai tu peningat bak awak sada lemai. Kalau ke lemai tu kita pergi makan kelas jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke basic nyapa ke lemai tu. Juni Band sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawal hujan hari kami di Miri. Lemai tu kami di Kuching mengapan basic hujannya ngujung ke konti tu cukup celap ke lemai tu peningan eh. Jadi Jay Jang Ambe meradim pun benum dia ke wife and terima kasih sampai jalan ke pengawal DJ ke lemai tu. Patrice Inchan madah kerim pun benum dia ke wife and terima kasih Patrice Inchan pemegak Sendi N sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawal, terima kasih. Lalu peningan kita Alex Delta Bina Waterbarau hari Roman Jonas Laca Pentik Baru Sekerang di Engklili. Selamat lemai DJ menaga hari kau ya. Minta putar lagu udah kelak sangkai bati hari sandai dikena yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar megak DJ Kebenung cari ke pengawak Andrew Ujai Masing hujan dari kami di Miri kau ya. Selamat cari ke pengawak biar megak nuju semua kaban Facebook dan kaban WhatsApp peninga wife and my tu hari Andrew Ujai Masing di Miri kau ya. Layang belum shalom sat lemai sat menyalai ke pengawak genuan DJ sampai minta Elohim kapai sekitai di surga kau ya. Seluruhan merekat ke pengerai dengan pengli genuan dengan semua belah DJ ke gawak bak YFM dengan semua sebilik kita megat. Terima kasih layang belum, amin. Iba Vincent merakirin pun menemani ke YFM, terima kasih biar megat tucum selalu sat menyalai ke pengawak. Lily Anthony wadah ke hujan hari sidak di Limbang hari siang tadi pun lah tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawal hujan hari kami di Miri dia tu ya. Okey, Intan Bakit selamai DJ sampai jalan ke pengawal genuan ke lemai tu, terima kasih Intan Bakit. Sisi dah kumit bisiknya apa sampai jalan ke pengawal genuan DJ, terima kasih Sisi dah kumit. Anything ke orang betul tu sampai jalan ke pengawal manah hari kami dia betul, terima kasih menyayangi si saya usah sama anything ke. Kelian tu baik MJ, selamat udah gawai dengan selamat berjalan ke pengawak ngakai DJRG. Terima kasih ya kelian tu baik MJ. Habis ini apa megak Monica Malia Bunggang hari Miri tu, hujan memesik kami di Miri tu ya. Ngagi DJ sama jalan ke pengawak lalu jimat pulih kawak tu lagi, terima kasih. Bisi mendiang ke YFM megak Jessica Maria pihak megak Brody Muyang sama lemai DJ sama jalan ke pengawak, terima kasih. Agnes Indai Robin berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya. Minta putar ke lagu hari sandai kena merindang rimpu jimat pulih lagi, terima kasih DJ sama. Apa lambai bisi nyapa sama jalan ke pengawak, terima kasih apa lambai. Richa Unup sampai jalan ke pengawal nuju nuan mana hari kami bas jalan simpang semuncan, terima kasih. Jari petara very good, terima kasih thumbs up. Pihak mereka Roy Kuang mesti mendang ke Gama Radio ya jam ke dia tu mana hari kami di Syaman kok ya. Dia tu gawak sambil mendiang ke nuan DJ serta selamat ujung minggu, terima kasih Roy Kuang uras manggang tu. Selamat so, lemai DJ hari JN Awi pukul hari kami di Kuching kita was luar ya amatnya nah terima kasih ya laban bisi komen nah amatnya nanti kami itu nanti bisi salah jakuk kini nah ada salah kita tahu komen nah ngambil ke kami uliah ngemetul teka salah sama sama belak kita yang tadi berkunci ke penemu di Kelala Buah di Langgu di Kelala Bansari jakuk amat terima kasih Jenawi ke komen nuannya Bulan Pegari sangat lemai di Cik sama jalan ke pengawal terima kasih Bulan Pegari bisi nyapa mega Ellie Spencer ngau Udah Ansa sangat lemai DJ minta lagu Ari Andrew Sengalai Rahsia Hati kena merindang semua ke Ninga Radio bakal ke lemai tu okey nyak tadi sekedar Ari peninga kita ke bisik nyapa yang kena ngelatai ke peminta minta putar ke lagu Ari Sandai Liong Udah Kalak Sangkai Batin.

Okay, ngarap ke peningat kita sama pula dah terperinan ni dengan lagu yang tadi nyari nyapa DJ ke lemai tau jisi kaitan mana hari kami dibawa ke ya minta putar ke lagu hari ada menin ke merindang peningat setia YFM di Selampau Menua. Terima kasih DJ sesama jisi kaitan pian megak Sindun Idi madah ke gayari di Amiri hujan ko ya minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak kiri 7 ngagai dirimpu piam gak ngagai DJ Rolana kena merindang semua peningah YFM ko ya. Terima kasih Sindun Idi Indok Kenawi selamat lemai serta selamat jadi pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawin. Tucum selalu bersih nyapa megak burinya lu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk kok ya minta lagu terlebak diri kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peningat kita lagi mengkau boleh secara dengan kami ke lemai tu. Jadi lepas lagu hari Jordan Smikian tu lagi terlebak diri. Kita terus mending ke program Randau Pemansa.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih dengan banyak kami mending ke program kita di YFM Mungkul Pia. Hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang jadi ke lemai tu juga. Senin dia mendar kami sempat ngangau siku juga pemesai kita temuai ke dikangau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang Mungkul Pia. Randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya program ya, pagilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke diau di Pelilih Menua Lubu Antu, tentu juga nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang ke dikangau, temuai ke dikangau, sudah duduk ke muak itu. Ianya pegawai daerah Lubu Antu, tak kena kembali kita nyat Tuan Dio. Aku lalu ke Bunda Tainuan, Tuan Akoi Anak Hijau, bagi kunti kita di YFM. Sama lemai.
3: Sama terima kasih. Okay, DJ Matthew Abu dah ngau dah beri peluang datang yang kayak kunti rupanya tu kena kata bandau pasal mangsang lebih bagi pemenang kita di Lubang tu.
2: Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi dan juga pengelola YFM Encik Edmund Langgi yang kita buat kunti dan juga ngau pengari kita kebukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari tu siku aja ke ngau tua buat kunti di tu ni. Ok, Nancy Tambun tak ke isi kira kemari. Terima kasih kepada Nuan kuliah muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari tu dekat ngenang sebengkah menggap perami ke dekat jatuh di menua Lubang tu. Tak sebenarnya ke peningkat kita hanya dekat ngelala siapa gini Tuan di awal tu penata ya awal berapa lama udah balik buat tu kan gawat.
3: Okay, terima kasih. Jadi penata yang salah aku dari menua disebut kita Sabah Keruin dulu ingat menua Sabah Keruin tu dipegai si Tak so, ke pilih menua Semunjan.
2: Iya
3: dah nyak lebih banyak kita ngadu ke pentadbiran baru bah Sarawak menua kami yang dipegai pilih menua Serian itu. Jadi ingat lebih banyak nak madah penatai diri sebut dari Semunjan tang dia tu ti orang nanya non dari penatai asal penatai nuan nyau yang ngala saya depan terlepas nyebut menua Semunjan dia tu nyau terkali nyebut menua Serian dia tu ya. So ngelama aku dah balu bantu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah
2: tahun kedua ni
3: lu bantu tu stesen aku ke 6 sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah.
2: Sebenarnya pindah ke Lubu Antu ba dini
3: sebenarnya tu gawa ba Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Infaikot.
2: Ya.
3: Mayanya.
2: Okey. Kebenaran apa dengan menyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemah itu program Randau Pemansang. Sebab lagi Randau kami dua Tua Dio tu Tuan Akoi enya berkenang ke serentang city program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 jelah enya program milen tikanya di aku nginjau non tuan kira kenderang ke dinindur program tu diatur berapa hari bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ngilang tikai gawai daya dengan pelilih menua Lubu Antu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 hari bulan 6 tahun 2026 ia kena hari 5 menurut kita ngadu pengawal kita itu ianya baru rumah Joel Nengasan Lubu Antu.
2: Kita nemu dalam tiap-tiap bengkah pengurami ke dibuka kita bak megeri bak menua tentu mega kita mesti ngangau ke tuai pengabang ne ke di kangau datai jadi ungkup pengurami ngilang tikai pelilih menua Lubu Antu tu Tuan Dio siapa bagi tuai pengabang kau pemesai bukai ke mesti di kangau datai kau ngulu program.
3: Ya temuai ke di pemasar kita ya kudah tahu kenyanggup ngapa ngapa kita itu yang ada orang bukai lah keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi ke hari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk-Datuk Mahkamah Musim Lama kenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak Kepukul Menua Sarawak ya ke pihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bagaimana
3: mayat wala ya.
2: Okey, alaba program ke dia tu kita ba rumah panjai tanah. Ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nya ba kita ke dia di Lubu Antu kan nya benar dengar randau tu ke lemai tu beri sama lemai nya di tahu mega nya dihadiri sama berami ba program gilir tika kita kena ke 19 hari bulan 6 tilak neh. Yeah. Tu nampung baru tu randau tu tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisi diatur mayanya ilak main nasal enggak program kebuka yang kebisik repeat ha, tusun program lemahnya
3: ya terima kasih. Jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayuh jadi bala WB toko bala pemesai disadang kita datai lebih kurang pukul 5.30 jadi lebih maya WB keretai tadi atau ke orang ke pembasa kita datai sida ada kena sambut kena acara kita ada lama kita lah miring yeah. Lalu bisi baca ke babi bamu peniki baru panjangnya ila jadi udangnya lebih banyak sida ke niki lalu berjalan di tirawai sida ada kena sambut ada persatuan gendang batangai jadi persatuan gendang batangai itu udah nerima atau udah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sepung lama 8 jam.
2: Oh ya, kedamik kita tahun yang kemarin eh?
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiri yang namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bak luar kuda disedia mayanya ilah ya. Jadi lebih banyak kita kuda terendah duduk semua di arah sudah persatuan gendang batangai itu dekat ngagak persembahan sidaya mm-hmm. ya persembahan sidaya sudah temu persembahan kita bisa upacara resmi acara resmi
2: iya
3: ucapan dan sebagainya sudah ingat baru kita berlabuh ngau pengawak berperendang kita bisa mai artis atau bilang
2: oh lagi menua
3: Sarawak ya lagi kita
2: jemput kalau dulu
3: ya
2: okey lapan kemudian berpih atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jaku pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubuan tu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi Angau Kaban Kunsen Geri Adun N34 Batangai Datuk Dr. Malcolm Musan Lamuh aku mungkap si minta rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah Angau Pengulu kedekat sama beri jaku mengelak oleh berkunci kebenaran bagi seduai tu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke si meri jaku piam gak kita si meri peluang agai tuai rumah orang kempur wai orang keputikai dua kita ke
2: berami
3: dia nyak tu rumah Joel kita meri peluang ya berjaku ngari ke bala JKK ngari bala rakyat ke bak rumah panjai dia leban sidak ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang agai pengulu manai pengulu kemagai kawasan bak rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu mengenai yeah. bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah
2: ok itu nampung leban tadi bisa kenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio
3: yeah.
2: Nguyang gagai tanya berkaul engkau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dukung bagi tanya pentas hiburan itu begaulah pengabang bala manjuh ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurami ngiling tiga gawai pelilih menua lubuan tu bisa ngangau ke artis merindang bala kita bak rumah Jewel Nangasan nanti nada rahsia tentu boleh kunci ke nama artis ke di kanau lemahnya
3: ya nada rahsia segi utai mana kari kunci kata yeah. kena kena riat peratai bala mayu lebih lagi bala riat kita dulu bantu dia jadi kita bisi ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita dari menua Sarawak keterubahnya Linda Simai kedua kita ngangau ke Joni Aman
2: iya yeah.
3: lalu siku gratis ke benung top dia tu ianya Gabriel Mawan
2: oh, jadi Joni Aman siku hari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke dikirin tu Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita nanti sempat lagi kita nebah ke siti lagu kena menggal orang daun tua lagi nih
3: oh ya boleh
2: oh, ya tu nyu nampu baru randau tua tu Tuan Dio kita Tuan Akoi Anak Ijau dalam program kita randau Mansang Lemai tu pemanyuh bala ke dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tuan rumah bukai sekedarnya bisik nak ke dikangau atau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya jadi lebih maya pengramai itu ke diadu kita ngangau ke semua orang kesemakai ngau rumah Joel Nengasan tu kelimparinya mega kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti uliah ndangnya segi di kangau datai sampal nu kita berami ngilang tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat ke di kangau kita mega bisi ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu mega bala-bala counselors ya di kangau kita awak kesemak berami bergelomu banyak pengawak tu diatur lah
2: ya. Engkau mesti bala pendengar kita dari luar menua lubuan tu Tuan sedak ya ke engkau kita ke nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami itu ingat rumah Joel Nangasah lubuan tu untuk tunggak kini tak?
3: Ya nanti kita hari pasal lubuan tu nengah jalai belakang menuju pasar Ngelili tu kembali kita jalai belakang
2: ya
3: jalai belakang menuju Ngelili kurang lebih hari pasal lubuan tu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasal lubantunya lah ndak ya jauh ndak jalai pun mana nyentuh datai ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: iya
3: jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengurami kita Iban berumah panjai tentu bisa diujak ke kita Benjara Sarawak bahas simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Kumpul dah tersat lah.
3: Ya, kelain ya.
2: Okey, kelain pengurami kita ikan lemah itu. Jadi, randau kami doai Tuan Dio dekat di Tampung Baru. Kita menggal dulu randau itu untuk Tuan Dio. Enggak sedikit lagu kena merindang balamanyuh. Akan gini ke program kita randau pemansang ungkap yang lemah itu 12/6/2026. Enggak sedikit lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okay, terima kasih pendengar manyuk hari ini dengan kami secara live di radio kita Megabar Bandar Kuching Kota Semarahan kena 101.3 FM. Lagi mending ke program kita Rantau Pemansang kelemai itu ya, kena kelemai hari 5. Tandu program tahu didengar kita pagi lah hari 6 pukul 10 pagi kalau temuai ke di Kangau. Lemai itu ngisi awak kita di baik aku berantau di konti itu enya pegawai daerah Lubuan tu tak ke tuan DO kita tuan Akoi Anak Hijau. Ya, berkenan kesentang perami ngiling tiga gawai Dayak apabila menua Lubuan tu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah jual di Nangasan Lubuan tu tu nampung baru randau tu atuk tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP ke jusi program muak ke tawas pagi tau ke lemai.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi sepedau pengawak kita berengkah lemainya kita mega bisi atur pengabukai. Mm-hmm. Yang pengawak kami kita ya program pembangunan komuniti ya ke diatur sudah hari majlis sudah Lubuan tu. Jadi muak ke paginya kita bisi meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM ngau pengabukai. Jadi kelimpah hari ini mega sepedau pengawak tu nyadi kita bisi ngadu ke program kami kita program gotoroyong lalu kita ngadu ke fogging. Bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita likun bermaya kita ke berumur rumah panjang itu ialah ya.
0: Programnya pukul berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini ya. Dia tu baru rumah panjang itu ke
1: baru rumah
0: baru wai dia baru wai dia bukan lain kau bala sekedar agensi ke bisa datang ini.
1: Betul.
0: Okey, jadi peninggal manyu tentu juga kita yang anang lepas ke peluang engka sekedar hari program ke dia tu muak ke tawasnya engka kita nyak tahu mulia ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dia info ini tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ketua Tuan Dio jaku perangsang nuan ngagai bala manyu tebal lagi peranak bak pilih menua Lubuan.
1: Ya, jadi aku menansang bala kita di Lubuan tu dia lebih lagi kita ke Semak atau ke boleh pun dia ngau sudah di rumah Joel Ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami ngagai rumah tu lah atau ke program tu lah kena kita menuju ke kawal kita kena kita menuju ke pengawal kita ke di kumbai kita segulai sejalai.
0: Iya.
1: Lebih lagi bak menua kita di Sarawak itu lubang kita itu dah di jadi diambil jadi ke contoh bak menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya. Jadi aku merasang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya ialah ya.
0: Nya ngagai rakyat manyuh tu ngagai bala komiti pengatur
1: ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai tu ngau mana ngau teratur tangti sama utak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun utainya kekai ketegal kami sengai tang ketegal pengurang bala kami kengatur mayanya ialah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nakak ya ke mana ya.
0: Hanya segi utai ke dipinta kita ini.
1: Ya.
0: Oh, kira ke laban timpuh tadi panjang lagi sempatlah balas dari induk biro wanita yang ngadu buat dulu ini tuan.
1: Ya, Siti lagi tinggal tadi saya ku. Maya tu ialah kita megak bisi mai bala tim hari RTM. Ya, kita bisi bala namanya kena kita nyebutnya.
0: Penyampai radio.
1: Penyampai radio. Mm-hmm. Bisi datai maya nyelak bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisi datai. Ya, sida yang megak bisi program dia tu sida yang maya. Mm-hmm. Program kumai kita ya berperindang maya nyelak.
0: Oh, ya. Harapan tau ke pengurap atinuan untuk pengurami ke diatur kita bak rumah Joel Nangasan Lubuan tu tau pengurami ngiling tikai gawai 2026.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi pengarap hati aku bak pengawak pengurami ngiling tikai gawai daya pelilih menolong Lubuan tu tu pengarap ke kita sama negap ke kawal bak menolong kita di Lubuan tu dibamai kita ke uliah bergulai uliah sejalai nyamai nu kita ngatur pengawak nyamai nu kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia jadi aku ngarap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawak lebih banyak kita ke bisik pengawak bak menua lu bantu dia.
0: Okey, jadi sebentar tu berserak engkau peningan manyuh buat program Randau Pemansang ke sekali tu tuan engkau mesti perkara bukai ke hendak ditanya aku atau ke hendak kena pansak dilansak tu buat semenjaya Randau tu tadi engkau mesti kena bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawak kita ke kang ado pengerami ngilah tikai gawai daya pilih mana

0: habis pejabat daerah baru bantu dia. Nanti habis itu katanya utai ketemu tahu enggak nanya aku pun. Nanti habis itu ke nantu terang ya. Sudah ya mayuh nyimpan nomor telepon aku. Nama aku nombor telefon aku yang ada di pelalai. Jadi nama-nama tak mungkin aku pun tak juga bala bala konsel aku bah lubang tu dia.
1: Boleh dari kontak nih.
0: Boleh boleh.
1: Okay, kiranya datai bah pengujur randau tua tu tuan Dio genang tentang pengurami ngil yang tiga gawai pilih menua lubuan tu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu baru mah jual nangasan lubuan tu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, untuk pihak lemah itu. Sekali lagi, berbesar terima kasih kepada Nuan, Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, menjadi temuai program kita seratu, menjadi peningkat manyu. Bakanya tadi, Randa aku engkau pembesai upis bagi pilihan menua lebuan tu Tuan Dio kita, untuk program Randa Pemansang kita ke lemah itu, menjadi tanduk program, tahu didinga kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya, aku Matthew Abu, engkau semua kami dari YFM, meri selamat bertemu baru bawa aku bukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuat tuan, kami si lagu ke dipintak nuan, setiap lagu hari Tuan Dio.
0: Jadi, engkau peluang tunggu aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang engkau Datuk Ging Koi, yang megah ngagai yang berhormat Datuk Dr. Maka Musailamuah, akhirnya di pengari basita yang 34 batai kudah mantu kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawak tu ti ada tolong rasa doa ya pengawak kita itu sengka aku nak uliah diatur kita yang kau neka ya pemanah jadi ya aku ngari kepala kami sebuah bala komite ngobala rakyat bermenolong bantu meri pesai terima kasih yang kasih doa ya kudah meri belanja kena ngatur pengawak kita beka ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur anda kita beka ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
1: lagu Rian Rusan ngalai ni
0: betul.
1: Okey, dan jadi tanpa mesti lagu Rilinda lagi setiap muka lagu kadik rindu Puan Penny kita asayati enggai berserara bertemu baru Randa Pemansang nangkan ketulak terima kasih.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Tume 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada
3: lemai.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu undang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinyak tujuh kengagak loji itu undang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke penyawak dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinyak yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Pemberindang malam. YFM.

Ya, terima kasih gagi kita gagi mengkamulangkan kami bawa YFM. Selamat mendiang ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindah dengan lagu dari Daniel Petrus, mengkamulangkan Danny Umpiang, engkini yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu. Kena 12 bulan 6 2026 kita mengkamulangkan aku Nancy Tambo minta keisi nyentuk hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Oh. Jadi tu tusun program kita bawa Pemerintah Malam saat itu kalai pukul 9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai Bekawul Ngau Kangau Bulak Ngau Penusah Angus. Jadi kita ke nak ampit mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi out. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke Berita Malam Terita Butrus Ariwai FM di Kuching itu lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita sari tu pukul Engau pengeluar program kami Syaran Ludan. Lalu jam 3 perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansa Almayu. Lagu ku dah dirintai kaku dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansa. Jadi harap ke kita Anang gue tinduk dulu untuk ngagai pengujung program kita pukul layau buat pemerindang malam saat itu kena 12 hari bulan 6 2026 ke sekali itu nginyau Mariana Jara Bujang Ulu Sungai Merina kita buat pemerintah malam YFM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap angga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: udah gawai tau-tau. Bisa namai kini. Baka ini mana yang kita tuh nyau benar. Najang diri hari ngirun aik manis gak maya gawai. Udah jerak. Maka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu tuh ini kita. Basmi tahu cau. Udah temu gawai. Laban gula. Kelalu mayu amat tuh buah. Kok bala lutul? Nggak me. Tahun tuh. Nah tentu nunga orang baru ini. Takut betungan. Ngelaik manis. Lalu ngiri ke diri. Tang. Lebuah. Tuh ini. Mana yang kita tuh ketindua. Melelek. Mamilia. Kita dengar bunyi mimo tak kebekenyal. Siapa kemana sakit dibai kesmitanya? Pansu terai ini mana yang kak merah? Nemunya merah balau pengerara api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tuh beranuang pansu keruai. Nina kesal. Merak laban bunga latai. Dini utai ke anggulnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau. Aram kita ninggal kerana ruai ke sekali itu. Penuh sangus. Nau kangau bula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piteng Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di manggang ngot-ngot tu lagi apa belakang tu mana jauh hari orang itu kami doi sepai manggar lagi nyawa tu lelayan nasai tau kak makai manuak panggang nyau lecuk muda kiak ngelai manisnya nyau ngiga utai kemom masin ini nanti nyawa tu alu kak lai pat itu aku tapi ke mama boleh sian ini. Selamat hari gawai. Bunga jarau diselit kak balalau. Halo semua, aku bak sebelah TikTok, jadi ramah sebelah Facebook. Aku Jackson Jabut, datai baru hari rumah panjai. Kami tuai rumah peti yang temawai kanyu. Nyoma hari gawai itu aku bisik tentu bisik bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jawa medak jumbo kek pun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawai itu ndak mana ke pengerai abala semua. Nggak alai sarito aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanok resepi manok banggang ucuk sanggau kutrupaya kita ingin ngerupiak kayu udah ngerupiak kayu kita lalu hidupkapi udahnya kita nusuk manok nak kayu lagi udah tau detek baru laban aku dia tau benung bak belakang dia dia tau mayu rangkang kalau daun kayu kerangkai dikena kita emang lah nanti beli arang kita udah kena bukuna keduit dan kena kayu iya si bak belakang tu nanti kena duit. Aku tuh ukai bisik pasien kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun sudah rangkai itu sudah mau lalu engkah kerepek kayu. Udahnya jadi api kita lalu engkah malu jadi pak atas api nyai. Nama api itu kepadam ada keguna kanang kuai peminat-peminat kita kita engkah kayu kasi kasi dawa ke dalam rangkai mayok kasi kena ngidup kapi nyanya beri mayok ke dalam rangkai jampat api mau apa nyau nyelapau api itu oh sabar peminat kayak betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku madan ke live dulu laban kak ngeja ai kena nanya api ke penong mau kisah laban sedang betul baru ke live ngomong umpah tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Api nama kenyala maunya apa parah yang wes udah gak hari nge tau tuh jangka aku orang sige ngincap muai Papua ngincap malah ngalai udah tentu tau dah gak dampi hamai ngarumah pajai apa makin ngelamau apinya. Eh, sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello? Hello? Upes bomba kanyuak tau kah?
4: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyuak meto. Siapa tu?
3: Aku tau Sabrina Sangau. Nyak hari rumah yang peti yang temawai kanyuak. Aku tak ngakang agak ribut. Bisa api benua mau ba belakang bilik kami. Ba kampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau. Kapinya ngelampir ngakang apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Sebenarnya emas aku ajak sempat diselamatkan kau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah menyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba datang ke rumah panjang kita.
2: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
5: Nai, nama otak yang menunggunya. Bakal munyi ambulan bisi gedinya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit pihak marga Jawa itu. Mayo mayo tu mau parah ini. Laban ngirup abisa. Aih, namanya bomba deh. Ya nama mau sudah bombanya gitu.
6: Selamat pagi tu rumah panjai tembawai kanyuk dok.
5: Ya selamat pagi tuan. Au tembawai kanyuk itu tuai rumah ampetir.
6: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung Angus sebab belakang bilik rumah panjai kita ditu. Nyak kami tu, nyak berguai datang gitu tadi. Sebedau api nyararai dah, ngagai rumah panjai.
5: Ngadai gak aku mendak kampung Angus sebab belakang rumah kami tu dah tuan bombal. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dien tadi. Orang manggam jani, manggam manuak mayuh mepa belakang dien. Laban jagi mayuh bala pemisi gawai. Ngadai tuan. Nadai kemuda?
6: Apa ni? Amai nadai api bab belakang bilik rumah panjang kita tu?
5: Ya, amai tuan bomba. Nadai kebulak kenuan. Nadai kemuda tangus bab belakang din. Aku tu baru pelayar belakang nyen ni tadi.
6: Bah lah, henti pihak. Kira ke tangau bulak minyak tadi.
5: Okey, buka tu ajak tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau tadi bisa je nak aku nemu. Laban aku tu nadai itu tadi. aku tuh baru pulang dari pasar ya. Muka apinya udah dipadam ya, ya. Nanti dulu teman bau, aku juga ke rumah dulu.
7: 3 menit selepas kejadian.
8: Ini sudah rumah aku di tadi sindram.
5: Nyen sudah ke rumah. Sudah mada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang milik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lapan aku ke baru pelayar pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi madah ke meda api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
8: Halo tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tamak. Niki dulu tuan, niki. Duduk ba ruai di tu dulu. Baik bala kaban dengan tadi.
6: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
8: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nosi cerita sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku din tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan bomba jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampuang megang albiak ke tampuang agi benuang aragak bala ba rumah panjai laban agi pemisi tang nadai gak kuninga orang begau pasal angus sarito nadai mindah gak ku sarito asai ku atau tuan bomba
6: bukan nama laban kami tadi sini mak kangau madah ke bisi kampung angus bagi kabilah kita di tu laban dia tu musim hari tu angat amai segi jampat nyerarai api mayarangkai
5: nya tu kui atau ai di tu rumah lalu ngabang me balaton bomba saya kuda kita datai ke rumah panjai kami kita
8: nya empat kui empat kui buka airnya tu airnya buka
6: air manisnya kira kau lihat tu rumah air semetiknya ngentunya dia menyejam gawak tu. Nanti nadai gawak, tak gawak pihak ya?
8: Nanti setian, nadai mensehnya tuan. Nadai mensehnya.
6: Negok ajak minta tuan rumah, ngai ke puni. Nanti ukai maya jam gawak lapang gai. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak ai, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ai nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
5: Amat menyikunuannya tuan bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Muka dek nemu cerita. Dek kau hidup juga.
0: Apa ni? Bisi ayah bomba di topia. Nyau teringat ke boyfriend ini. Aku sumpah. Namau tanya ya sendiram.
8: Amai gak jemput di ke bagas sesegau pemain dini bisik nemu cerita ngus baru mempunyai kita itu
0: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisik angus ayak ke rumah nanti angus pengrindu nak kakut mupia nyangka bisik tang ayak umbah karena ulih madam kamu pengerindu itu lutur pun susah
8: susah kerja ku ngode teja buat nyoda teh bangus pengerindu
6: pintar dan biaknya berjaku nih kati bisa nemu kampung sesemak rumah penjadi itu angus laban orang ke telefon tadinya madah ke bisa angus bak kampung belakang bilik kita
0: orang mayu manggang bak belakang bilik din aku bisi memanggang tadi manggang manuk jani ke hadiah ke pren aku sebay nadai aku medak kampung belakang din ke bisi angus ini ke bisi angusnya ayak tuai rumah
5: siapa ke teleponnya tadi deh tuan bomba. Induk ke lelaki ke teleponnya tadi?
6: Eh, Temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi. Nyau kegesah munyi ya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
7: Apa nyak? Nama ini aku nyak. Katon bumba. Ini aku nyak segi mpempelah. Hari orangnya namo deh. Kata tak tahu mama mau bimir.
8: Kangau keruai ini dijabut berani-berani ya telepon bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau penyah penusah bedau kalak ku meda orang bekenya.
7: Tidak kelamaan selepas kejadian sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu siaplah sangkau nanti kena marah sama itu tuai rumah juga.
8: Sangau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah ke bisi anggua sebab kampung belakang bilik kita ini ngagai upi bumba. Berani-rani di telepon nusi kutai bula ni kumbai di dekat nusi kutai bula. Kumbai ni aduh, kuam orang dek lah.
3: Apa tuai rumah? Amai bisi anggua belakang bilik tadi. Nyau nyelamau api pada aku tadi. Nyau lah tai bak tali api. Nyau kesal aku merah namun dek. Nyau aku telefon ngagar apa bawa. Sebenar api nyak nyelalai. Sebenar aku tu telefon. Sempat aku ngambil video ngenak telefon ke tau. Tau. Pedak dek. Media kami aku tau. Nanti aku mai dek pula.
6: Au, amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pun tinggi nyau kat datai bak tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu dulu ras maya gawat. Au kira kena dai salah nak ibu nyak telefon tadi naik.
3: Anak-anak kaku ibu ah. Ngi-ngi-ngi-ngi bukutai. Kangau kaku si Sabrina. Au tuan mama.
6: Oh, au si Sabrina. Nada salah pengawak terus telefon benda api kenyu nyelambau begitu.
3: Dan kengaliat kakak hati aku tadi tuan bomba. Udah aku temu telefon ke belakang baru aku kak melesal. Lalu kak menggau ke kami rumah. Pernah aku nalagi apinya. Nyong petang laban asap.
7: Oh ini. Tuh. Ke dalam video tu aku tadi kemanggang menuk belakang bilik tu beri aku mayu daun kerangkai nyak api lalu nyerarai maya dik kemeda api nyak benong mau nyak meku benong ngiga ai payet kena nanjanya tadi nemu dik itu katai kekuna
8: paduha tu lah ulah sudah mau cocok jabut kengempu pengawanya apa minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketegar ke kengau bakanya
9: kananya nuan tu tuan bumba kati nadai kena hukum kini ibu sangau nya kategori kangau bulaknya.
6: Au, ukai genya kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya. Nak nyadi, kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau. Laban tau kena tasat baru seksyen 182 Kanun Keseksaan ngau seksyen 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak keditemu salahnya tau kena tinggang hukum jil. Ngau hukum duit kebesai.
7: Nasib omai minyak. Pihak abis mas. Dek dikatai kena mayar hukumnya ini. Nemu dek. Kumai nambar hukumnya.
6: Pengawak dinyak pun endak betul laban nunu tai maya musim panas. Upis kami upis penjara api ngau penyak penusah dek tu. Bergempung ngau upis rampak menua. Narit gatur pasal orang ke nunu mai berdandang besai. Uras, daun rangkai, nunu kampung, kelebih lagi bak tanah gambut, kenyamai api mau dalam tanah, lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi, mai musim kemarau. Nyak buah, Nanti kita bersendak utai nyadi dengan orang pakai tu. Kita tahu telefon nyagai lumur emergency tu. Ingat 999 kangau ke upis bomba. Atau juga kita ingat telefon dengan upis rampak menua. Kena lumur ingat 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal ingat e-aduan JAS.
3: Nya, betul main pengawal akunya tadi. Komplain pasal perkara berketuk ngagai upis kuasa. Tuan rumah, dek, baduk, anau akau dek.
8: Ya, siapa kenunu tanya nanti kau itu deh sengau. Kau mai di tahu nunu utai musim mengatuk. Pernah di sekedar rumah penjai bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat begawai. Nya ukai bekanya ti denangi ke kita. Utai tu bekanya ke denangi ke kita. Ketika bisi hukum orang nu sebarang bang utai kita umai penusah tangguh sebab kampung atau tuan rumah
6: sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ke kitanya uliah ujung ke menua kita tu bersebun serta angus kampung tau kena hukum hendak kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000 atau mega dihukum jil hendak ngelui hari 5 tahun tau ke kena tinggang hukum dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
9: Au Tuan Bomba, kati pulai ngagai kangau bula yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bula pemenua kita Sarawak tu. Laban isi gaku maca maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangur. Isi nerima kangau bula pasal penusah ngus rumah panjai.
6: Ya. Amai, bisi upis kami didin. Bisi nerima kangau bulak tang menua Sarawak tu. Ndak manyuh nerima kes kangau bulak pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bulak ke diterima upis bomba Sarawak semina. 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu manyuh mah nerima kes kangau bulak tu. Ianya Pulau Pinang.
7: Nasib dik nak masuk kategori kangau bulaknya ini. Ya udah mesti tau jengka aku. Nyau kak memasuk dalam statistik dik tau. Mengagak panggilan pelesau. Ya udah makau tu sepat temerik kau makai dirinya masuk jil.
10: Tim satu bomba kanyuk dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerar api ngau punya penusah kanyuk diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
6: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk bergerak mupu ari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih.
7: Apo orang sitian kita ke ngeluar kaya ke tersepit apiak ya bomba tersepit dalam kereta meh sitian
6: tu meh pengawak kami upis penyuar api ngau penyah penusah ukai seminak madam ke api aja orang tasah berjalalun orang lenyau berkampung orang lemas bisi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakanya.
8: Terima kasih ya Tuan Bomba udang nusah ke kita ke datai tu nyau gak kita itu beguai mantu orang kesedihan tu roti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi pemam udah apa perlu ngeluyet orang baik sedihan tu pakai kita lagi.

0: Ya, pengawas dua adanya ibu. Jabut. Nya nusah kesedak tim bomba datang kita. Ukainya semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua itu nusah kurang aja.
1: Aku mada kedai ayah segera. Mayu duit oleh aku ngagak lab di tuak maya manggang tadi. Nemu deh. Oleh aku ngau di rawon kemenua tilin nih. Minggu baru nyilak ayah sendram. Aku tuh kamat ngau di kian ngiga inu tilin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: nyo te nyepiak mga baka kita ada negeri itu nama dan titi baka ko indo tu nama dan titi nunjuk ka ko indo iban jadi no Melayu nyamai kita meda lah orang nak baju kurung jadi no Cina walaupun sidak nak nak cung sam tapi sidak tu tadi hari mua sidak deh de kelala kita gamal sidak kelala kita jadi kita iban nama dan titi kita jadi kami serakop indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya laban ngepan kita ke indo tu sah amat kena kita ke laki pia tu sah amat pelabak kunak uliah sebarang maya kita kena baju burung nya nak pia milih maya ke bisik pengramai semua kami ke indo pia tebak kita itu dah ku kunyu tua itu nya nentu uliah ge ngoro berawai semua jadi berkeni ke kita ari pekayan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban urang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia ulih te ulih dibeli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke begulai ngaban sa bukai me anak-anak nak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nya de maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemarin bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tubah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au bekena ke maniaknya rindu aku mendak nyentuk ke selap meja nya pen maniak de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai tuai kayan ke tuai yang ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai nama nya pakai tupi deh. Au ya mamin kita sepatut ya berasa temegah deh. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal curak kain kak ge orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana ge semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama de kemansang ke kita.
2: Hello, aku Pimila David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
3: Dato kami nabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerempung pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di benua tu. Presiden PPS Winston Ong Madah sindiket tu di pelabak cakah di pejalai ke rakyat menua China tinggiga mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyururik rumah bakal lantai ngau payip. Tang hasil kerja titip pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agi rusak. Naka kedia tu PPS udah nerima 5 sebana di serata Sarawak ngau penyampa pengrugi manggai RM20,000. Ia maksud kerja kutuk ngagai RTM di Kuching. Winston megang ngarap ke upis berkuasa ndak mpelita ngau isu tu labannya ulih ngerugak mayu hagi pengguna di menua tu. Op Web 1.0 ti di pejalai ke di serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit Kepala Opis Pemansia Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Mada operasi tik dipejalai ke bak 98 premis webnya hasil hari pengawak nyidi upis kebekuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan patuk dipejalai ke ngenak sawup polis di Raja Malaysia upis Menteri Pengeran Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substance tik ditagang tang bisi ditemu ngelanggar sekedar atur berkawal enggau lisin. Ia mansut kerja kutuk maya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan ti bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi kebangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila. Dikenal tentu ke pengawak meresah premis web di Serata Sarawak Mengkang Ngasi. Diffusion Borneo 2026. Diadang dekat muka Mayu Hagi peluang meranak ke pokok ngau kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network, Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang Ali Menua tu ngau raban orang dagang di serata dunia. Program tu mega merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Yang maksud ke jaku tu buat Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan serantau digital districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi ari mayuh bengkah menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 hingga 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak penatai kira 1,000 ikurang hari 10 buah menua ti numpu ngagai sektor kuasa, agroteknologi, bioekonomi hingga ekonomi kreatif. Berita tik ke penudi. Konsert Engkau Makan Lemai Pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu ukas minat nyungkak sektor dagang temuai miri tak megak mantuk pengelantang artis veteran tak berguna kesukong. Sapit Datuk Bandar Miri Arifin Mohamad Madah. Program tu oleh matak penatai temuai hari Brunei ngau menua ngelingitnya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang mansut kejakut tu berawa media di miri. Berbak ngonya Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandez Madah dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran tiudah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna kebantu. Chair Lady Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Khatijah Ibrahim Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bak dalam industri pemerindang menua kelimpah ari mantuk ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia, Sarawak ngau Brunei Darussalam dikenak ngemujur ke 7 program pengasihnya. Tunaka kita mendiang ke berita malam sehari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, serta disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Sehari itu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tan Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar indu negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta mega dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu mega ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintahan ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C Brazil berlawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live buat Sukan Plus. Dalam grup D Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa Langgu Bidayu.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bekahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okay, nyaman siti lagu hari Anderson nak ngalai dituju ngagai hak kita ke bernama Linda hak malam tu harap ke bedau tindu agi mana bergulai dengan kami nyentuk ngagai ke penghujung program pemerintah hak malam sari tu bergulai dengan aku ni si tambah mentaka isi. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan bahawa tanduk program ya kini kita sari tu lalu buat jam tiga penudi pemerintah malam sari tu kita berperindang kau lagu irama etnik popo bangsa au. Jadi dan gue ke frekuensi kita terus bulan kau kami nyentuk ngagai penghujung segmen pemerintah malam. Jadi tu Siti gerah ke bisik.

kenyalang gol kita atau ke kenyalang gol kad kita, kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM, maya opis ke terbuka. Jadi kita ke dekat lemur gol silik agi, kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor opis Kebajikan Masyarakat Sarawak, ianya 082-374-888. Tak ke kita tahu datai terus ngagai opis tu lebuh opis terbuka out. Jadi tu kita dipinta mai akad pengelala, dikena kita ngambil kad kenyalang gol kad kita yang tadi out. Jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 jentuk ngagai 14 ngagai hari bulan 6 13 ngagai 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Ya, ke bisi daripada aku, gerah daripada aku ba Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Terus berlanggu kami YFM Pemerintah Malam tu siti lagu Ari Angela Latajua, Nuan Mina Ngasak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak tidak turupis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita seritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita guna buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritok pendengar buat program kini kita seritok, aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Kajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Lilia Matu mengukur pemesai 677 poin 28 km persegi di nyengkawam pelilia miat igan di seminaknya di pelilia miat ke di pegai ya. Kandang menua pentadbiran pelilia Matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai baka Melayu Iban Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita ulih medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di matu ianya kampung asal komuniti Melanau. Bala tuai ulih medak rumah asal cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Penelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak meri peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kitai uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nang yang keman amat nanti kita dekat bergambar serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti. Ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu laban pasar tamuk nyadi palan tik narik hati. Kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh beli pemakai tasik kebaru, sayur kampung, pemakai asal, ngau, hasil pengelandik jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak. Terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan dur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ke ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lauk. Dia megak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lauk sidak ya. Tebaloi jadi tu biskut tradisional berkelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis eh. lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk, pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai ti dikerinduk ke mensia mayu. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulit terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkaguna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal, jadi ke matu, ianya siti palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita kesal itu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkusi ngau kita topik kebukai. Nonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita kesal itu. Mada kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.
1: Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jambi Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu ini pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayu enggak jadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit kagai kaul nang hidup kesemangat bagi segala sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peninga maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Uping pemayu kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit di bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat Belabuh hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ya bak program ke la 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawak ke niti tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai dalai Kuching water peran kena 20 hari bulan 6 tu ialah

Wanai begawai lagu hari Leo James merindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih ngagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita udah mendiang ke promo pengerami Niti Daun Gawai Dayak ke deka diatur buat ngelingi Kuching Waterfront bulan 6 tu elak kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai ngau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisik datai ngagai dua pengawak atau ke program ngiliang bidai gawai daya ke bisik diatur di pelilih lubang antu kalai sari tu tadi dia aba rumah jarop cangkul bisik diatur pengawak atau ke program ngiliang bidai gawai daya ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik megak dirami ke ngau pengawak atau pengerami ngilin tikai gawai dayak bak rumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Antu. Jadi pengeraminya megak dekat dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Nya meskedak pengerami ke bisik diatur kalai pengerami ngiliang tikai gawai dayak 2026 pelilih Lubuk Antu bisik diatur sari tu ngau pergilak pukul 2 ngalih hari tu. Terus merindangi tanggal lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintahan ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama Etni Pupu Bansa. Siti lagu bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etni Pupu Bansa. Terima kasih serta selamat mendengar ke kami dengan kita ke baru kelengar kami buat YFM engkanya lawan mendengar ke radio baru pulang hari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar ke kami pian mega. Terima kasih lah lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Jadi mayu lagu ku dah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang about program Irama Etni Pupu Bansa. Bisiknya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah mega beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu bidayo mega lagu dari Eliza Suzina Jobeng.

Duit lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindang dengan lagu hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu hari Diana Nini Dup-dup Alam Usuk. Okay, jadi ke sekali itu Duit lagi lagu kena merindang kita berprogram etnik Pupu Bansa lagu Melanau.

100% sayang. Lalu ke baru dah ditinggal kita tadi lagu Ari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali itu kita goyang mendeng ke lagu Ari Lun Bawang merindang kita bawa etnik Pupu Bansal.

Ya, lagu Hari Halun Bawang tadi, lagu Hasbini Lazim Ui Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita nama tutu. Lagu Hari Erickson Belu Merindang kita, buat pemerindang malam Irama Etnik Popo Bansa. Jadi ke sekali tu dengar ke lagu Hari Raban Bisaya, lagu Hari Jennifer Wong Gau Rosie Yusof.

Ya, terima kasih kakak kita akan bagi mengkam gulangan kami nyentuk ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita bergulangan aku Nancy Tambum Takaisi buat pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 ninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Geruda Lambung tak sebetulnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatau Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngia bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ni tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: YFM, segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tak nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya, ya, ya.

0: So cepat-cepat lu tengkah dia pusuan aja ajak lu kan masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalau enggak duit itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher atau. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan mau menyi kena nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu
0: tadi. Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita hanya buat alung asal meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sama lelak. Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal S2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya. Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine tu. Nyawa kau teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little. Ah
2: ya kan nemu berjakup kau jalu cak.
1: Nah bukan nyaknya. Nemu berandau kau jalu. Tetapi di rumah mulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Pada sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ti cak. Naja ngau jalu-jalu nyak nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jalu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Timang Krabatawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Enti nitih ke pansi di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menanti kita uduk berjakuk pun pilih. Nak salah, au. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gang bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Terus bergulai sejalai Ngau kami Bawa FM.
1: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B. Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipendak kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: kuliah kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya. Lembau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane walk ge kebun.
2: Utai yang sama ke nya ne tuan.
1: Ya sama nya berdarat ke kebun.
3: Anu nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: nakikinig. Trust ka, Panginoon kita. Bye.
1: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
2: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya de pedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya tik ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya, so pengeringat tik bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ka. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletup nya tik ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang tik ngelingi ya. Nya kebuah beguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Woke Up 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemerintah radio coba. Dengar itu waktu.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tuh. Soya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Soya nadai. Dek menawa, engkau radio itu jadi kini ini. Buat ini kapak guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Memuai kutai deknya. Aneh aku menjabut. Aku tu kan ingat 2 pagi, buai. Bekeni, bekeni ngadu kutu.
1: Kena handphone, pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik, pan uleh. Tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke anto alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya buka mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM oleh tiki nga kita ngena cara moden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang.
2: Dua pagi
3: YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kan.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
2: tu teka mayua ngadi persoalan pas tiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam ada. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Eh Sam, nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama nyadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh tai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak ulih bersemekiah ngulih ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita juga semina nepuk leka jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri yang kak rundiang wana bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main asil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngapangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: tek bermula pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, mm-hmm. pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tuan rumah ngemaik borangnya deh.
1: Yeah.
0: Baik borang agak rakyat tuan kian. So, hidup isi ni kelayak isi lah. Man, mm-hmm. bantuan tu nak semua air layak lah.
1: Yeah,
0: nak nak Siti Kak disebut aku lah. Oh. Bantuan tu nak semua air layak.
1: Mm-hmm.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ke layak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya lah. Bantuannya bisa deh. Maka tahun depan mm-hmm. dia kena buat deh. Bantuan harga emasnya.
1: Sudah
0: tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX sana. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si kau nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak ke buah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sila memancar penghulu ke rumah. Ada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah borang agak rakyat kerana orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu hanya di rumah
1: memang ni aku nama
0: baik borang tu break ke sidak so hidup isi tidak nemu kita ikut isi
1: penyakit
0: itu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu give exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tang selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngendai datang.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, mek. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluwa baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita akan gitu bersil janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kena keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni ngah.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Mayo makai uti manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyak mana haji.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Radio
1: YFM. The 101.3
2: YFM. Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini atau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
3: Amat mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temasanya na ya. Aw aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngau bala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kita. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kita. Bah nama arti ke jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun ba pengingin isi kita. Bepun ba utai ke pengamuk kita na ya. Isi tu mayuh utai ti dekdeka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemanah yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Taala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apa kita ba dunia tu? Enti ya ibuh ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat meriknya, ya. Aman. Lalu nanti anak merik utai kena ya bersekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang itu dah tuai dah. Lalu nada utai boleh kerja, ya. Bekenya sekali-kali apa kita di serga. Lebuh kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekat kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita bapuan ba isik kita.
2: Ya. Yeah.
3: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Yambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talang.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Bala kita, sapa sinato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi siga, suba.
24: Sidato, bebadi, maya ngelaban munsur di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua, me? Kitai, hidup likut, nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita, ngena sosial media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati ndai bu, ai tu sahti meh. Utak kada jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai bulai kuntung.
0: Nai kebenayan lo, kedai kita itu nadai urang maiwah nemu. Laban kurang ditemu urang de kurang dikermai.
1: Kati ndai bu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya,
0: gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati piak. GRTM gitu lo.
0: Aram. Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak telefon menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manuak nu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah ni jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nu na anta indo melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu kuno kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerino tau ke orang dekat agi begulai nge tua. Entik gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Entik bapa mua Tuhan. Bahkan ni cara yang meda orang Indo lebih lagi.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jakut Tuhan aban bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuh mesti ke gagak Tuhan. Dia kita meda Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini. Orang yang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi. Ianya semua kita kindo berkini pun gaya tubuh kita. Buat burak kini. Buat lurus kini. Buat leteng. Tahu kegagak kita. Tahu karya sal kini. Semua tanya badas magen. Kelimpah harinya mega. Laki engkau Indo sama berga bak mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga bak mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang dito.
2: Limbang, YFM mulai dipenyang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dadu

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuo tik sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai tik ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuo tik sunyi. Nama pengawak kita dia nda. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka enuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Okey, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih, nyak bulan 1 kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
6: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nanyong gak pawung burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban nakak. Gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima Najuang gapawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Buruang ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ningadi kaban nakak.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lumunon dani pagi hari. Kati asa hati nuan. Namau tai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, melucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tindak uleh nagang, ndak uleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tang yang mencuri masa tiap berga, tepat tu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ya bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ga sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja utai tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu, nyadi kelekau sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
2: Wai, Dani, wai. Oh, wai, Dani, wai. Dani, wai.

0: 9 pagi.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bakeni nuan berarti ke perkara tu pastor
2: ba aku

0: kita nanya darimpu. Laban jaku Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jaku tu sebut kita. Lebih kita dituntun temusnya Tuhan nama message nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebih asai kemayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya. Ya, tik nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngau utai ti bakal gelombang. Ya, bakal bukit ti tinggi. Ya, penanggul ti besai. Nyangka, bak utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal ya nyak utai teman satu. Okey, lebuh utai nyak nuntun kita anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan. Nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nau lebuh kita nyebut utai nyak ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhan nyak ngemetua ke kita. Oh. Ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyana lagi di dalamnya. Tahu ke leka jaku orang ngasuh kita yang matang lagi, bertumbuh lagi dalam Tuhan.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tahu ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tahu ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, Nur Nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6/14/6 tahun 2026. Aram sampa datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mari kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, lagu ke terima daripada kami, Marilyn, kau lagu ya bakal tunggul angus hadeh ne. 6.44 ni pagi, okey, pagi hari 6, hari tu 13, hari bulan 6. Pengarap pagi kau tu dapangan 3 jam di konti DJ MA tau ke TU ya, okey, lebuh ke Pansuari Lopis. Bedau lama terjadi ya, hagi mambam gerul kita di Puak Menggurui Kucing ya. Kita ke udah temu Dani dengan kami, terima kasih di Selampur menua kita di Sarawak, bumi Kenyalang. Okey, ngarap ke terang program kita di Dinga ungkep ya pagi tu ya. Ya ke Benung Mansang Gawak atau ke Pulai Gawak ya. Okey, ngarap ke Bejo Jemaat Bang Jalai Alun atau ke kita ke BC Program Bergulai Gau Diri Sebili. Okey, ngabala kaban kita wang sehari tu hari 6 ya. Dengan BC Program kita ke Berami Gau Diri Sebili. Ngarap ke Samambla Program ke di Bukit Bukitannya. Okey, kira ke Mujur Magang di Pejalai kita. Ungkap ya, sorry tu ya. Hari lagu Marilyn tu lagu di sana Ricky Anderson, Ambi Aku Nyadi Ke Ganti ya, Ambi Kami Nyadi Ke Stesen Pemerintang Hati Kita. Ninting hari, ninting jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat bang renggat ke terubah ya. Dijumpa kami ungkap ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Dani, Baru Dah Mandi, Ngirup Kupi. Pagi tu ini kami terima kasih ya. Okey, 6.50 minit pagi. Aku macam pesan ke BCD. Terima kami. Okey, baru ingat ke Terubatu pesan pemati. Diterima datang Japal Anak Jambung, Madah ke Indaya, Bino Anak Dagang, Tau ke Indai Usan, Tau ke Ini Stella. Udah nadai 12, Sarbulan Nambak Hospital Kenawit. Ini yang tu dekat di Intu Balamanya, Barumah Panjai, Tuai Rumah Manca Anak Enjah, di Sungai Sebaniang, Bekikiak Bunau, kena ke 12, Sarbulan 6, hari 5 di Anjung ke Pendam, kena ke Pagila 14, Sarbulan 6, pesan di 7, ngagai kabar belayan ke Diau di Tuah, di Pedai, di Jih Maung, di Sekuau, Jati Ngolimau, Bala di Nanga Telisai, Ketibas Suang, Jess, tau ke apa Yatik, Pemengkat Lebah, tau ke Apai Anang, kau semua kita kengala niang tu. Bino Anak Dagang dipinta sama datang ngesah penusah Rabatu Penerang ke Silia. Tau telefon ngagai anak niang tu Usan, lumur telefon ni aku 012-484-1801. Tau ke ngagai Ucu ya 016-578-9507. Pesan pemati kedua datari Lembah Anak Dana atau ke Indai Mina Madah ke Lemah Anak Dana menjadi iau dan adai bak Hospital Kapit kena ke 11 Sarbulan 6 pukul 8 pagi. Niang Lemah Anak Dana tu dekat di Sengai bak Lot 2697 Country Heights. Kena ke Lemai hari 5 engkau hari 6, 12 engkau 13 hari bulan 6, dianjung ke Pendam kena ke hari Minggu 14 hari bulan 6 bak Methodist Memorial Park Kapit. Pesan dituju ngagai bala taban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau and Seriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit. Kalau penerang kesilai tahu telefon ngagai Sylvester Kana, lumur telefon ni aku 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia Anak John, Madah ke pemati John Anak Dayong, tau ke apai Julia. Ni yang tu dah nadai kena ke hari 4, kena ke 11 hari bulan 6 di Intu Balamanyuh. Bak rumah ni yang tu di nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri. Kena ke malam tu 13 hari bulan 6, malam hari 6 dianjung ke Pendam, kena ke Pagila hari Minggu 14 hari bulan 6 bak Pendam Daya Lambir Miri. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait, di Lubuk Mulung, Long Ajoy, Bala di Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai Air Teru, Marudi, Miri Bintulunggau di Kenawit. Kalai ya, pesan dituju ke Megak ngagai semua kabar belayan kengala niang tu inya niang John Anak Dayong. Penerang kesilai telefon ngagai Julia John 012-871-2088 tau ke Kasim John 011-2501-2507. Pesan pemati kelima diterima dari Mentan Anak John, Madah ke pemati laki ya Pastor Liang Anak Syed, tau ke Apai Acau dan Adai 11 hari bulan 6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh, 14 hari bulan 6 hari Minggu dianjung ke Pendam kena ke pagi 15 hari bulan 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jerai, rumah Intai Suri Baru, rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Jawa Suri Lalang, bala di rumah Andrian Bangkit Ijuk, bala di rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers di Menyalin Asal, rumah Denil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Edward Dulang, rumah Bajut Merbung, rumah Mai di Babuk Kerangan, rumah Robert Walter di Nanga Gayau, rumah Mujah, rumah Mujah Ijuak di Nanga Teru Atas, rumah Seli Jantiang, Nanga Teru Baru, rumah Jawat di Babu Tengah, rumah Isa Babu Karak, rumah Badis Nanga Tut, rumah Rayuang di Nanga Lup, rumah Selina di Nanga Bayur, rumah Tingkau di Nanga Ulai, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Christopher di Rimbas Tengah, rumah Bawi Rapuang, rumah Basil Malaka di Terai, rumah Lingan di Selangang, Kemarau, Munggu Perin, bala di Legum Serunggap di rumah Seli Ali, Munggu Tunggal, rumah Jimbadit, rumah Ujai Budak Ulu, rumah James Tujuh Budak Ilik, rumah Jumat Lakis Entawa, rumah Senap di Sabar Asal, rumah Icuk Sabar Lama, rumah Gara di Belasau, rumah Jimmy di Lubuk Lidung, rumah Edward Mengga Nangadrau, rumah Beliang Sungai Raba Kebabelayan di Sungai Nyuruk, di rumah Entinggang Munggu Gronis, rumah Ayak di Tebruk, rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk Ngau Kebelayan di Pengkalan, Gurah di Limbang. Ngau semua boleh kita ke ngelala ni yang tu di Peliliah Batang Rimbas, Ngau Batang Korean, ngau kita ke ngelala pasta tu dipinta datai ngagai rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampak baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita terus mendengar lagu tu lagu ke disada James Seruai, ngau lagu yang minta ampun aku laun datang.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan berat berenggat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetas ulit data dari Robert Anak Rantai di Bintulu. Mandaka pengawak ngetas ulit lalu di tampung ke pengamuan yang terbalu ni yang Rantai Anak Lugum. Kena ke sehari tu 13.06 pukul 8 malam diatur bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu. Miri pesan dituju ngegai kapal belayan di tuai rumah Ubung Anak Serikai, Liat Anak Imbul, dituju ngagai Geruna Anak Imbul, Berayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Mung Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, gau semua kita ke ngelala niang rantai, kena boleh dirintai ke nama ditu magang, kita ke jauh, dipinta datai tumu, kalau penerang ke silik atau telefon agar robot, nombor telefonnya 011-1264-1657, atau ke telefon ngagai didek, 014-744-0865. Pesan kedua, pesan ngetas ulit tu dituju ngagai kapal pelayan di Sungai Tau, 3 buah rumah, bala di bawang, enyak rumah Mina atau Ketuna, rumah Jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ate, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enyak rumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawuh, rumah Janas, rumah Jonathan, ngau bala di Pelugau, bak rumah Utang, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, ngau bala kita ke diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal belayan di Sungai Duan, rumah Kinsiang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, ngau semua kita ke ngala niang, kena boleh dirintai ke di Tuk Magang, mada ke pengawal ngetah suli niang, Semi Anak Berdindang, tau ke Indai Candun, dekat diatur bak rumah Langgi, Anak Ungge, Tintiang Petai, Sungai Tau, Selangau, kena ke malam tu 13.06, kita ke jauh di Pintak Datai, Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datai dari Matthew Anak William Anam ngari ke sida ia sebilik mandaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apa sida ia ex tua rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14 16 pukul 7 lemai bak rumah niang tu di nombor 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadiku Cing pesan ditu tuju ngagai kapal belayan ke diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lunduk, Sibu, Bintulu ngagai semua kita ke ngala niang tu. Dipinta sama datang ngagai rumah niang tu bak nombor 436 Lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngamuai basa ke niang X tua rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06.2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat dari Koni Anak Sigi ngari ke sida ia sebilik mendah ke kemau ngetas ulit niang apai sida ia Peter Sigi Anak Ujan ngau pengawak muat yang terbalu mak sida ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mas sida tu di nombor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan pesan dituju ngagai kapal belayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seri Aman nangga jagau Kenawit nangga niruk di Kenawit nangga ngungun Kenawit Serikai bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas nangga Kabah Kenawit Kuching Semarahan Lacau ngau di Seri Aman ngau semua bala kita kenglala niang apa isyarat tu kalai penerang kesiliak tak tiba ngai kau ni bak lumur ya kusung 13-8284-152 tau ke telefon ngai Luis bak lumur ya kusung 19-8288-743. Pukul 7.6 minit pagi kita kembali buka radio mendengar program kami Pengurat Pagi Kebagi Tua Ibar jam kedua. Terima kasih. 3 jam di Konting Gau DJ Metal ke Tiu ya. Terus mari kita keluar lagu Kedisada Richard Lee Nuan Berga di Mataku. Di

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi Dewai. Selamat pagi, Dayang. Okey, mending ke program kami Pengurap Pagi ya. 7.30 pagi mending ke berita pagi hari kami di YFM. Tu lagu di Sada Kat Jelema Tuis Pamaun.

Tui spa maun ngunjung ke jam kita pukul 7.30 minit pagi. Pagi kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban Kuching. Kena ke pagi hari 6.13.2006 tahun 2026. Batang berita. Rukun negara Mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan luba berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun Negara Mengkang relevan jadi batang lalau di kedai mantu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato Aaron Ago Dagang lebuh berjaku ba'aum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyuraku ramah ngau pengelantang baraban bangsa jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap penaluk pengelurus atur undang-undang ngau nilai moral ke dikunci ngau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penlebak lebih ngatur rakyat hari pupu bangsa serta ngemaran hidup dalam pemain ngau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi ngau kreativiti ba upis perintah patut majak di kemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke ngau sikar ngasi serta beri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi ukai agi dipilih tang siti peminta dikena napi pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu ba pengerami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK.

2026 di Kuching. Ia mada penguatnya jadi pelansar ke berguna kena mansut ke buah penemu ti kreatif jadi hasil ti meri penguntung ngagai rakyat. Terbuka setipak ngga julu ati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah serong merambu dengan umbuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikenal negap ke pemansang atlet engkau ngangkat ke prestasi lumba engkau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemegang menteri anambil lumba engkau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu sudah dituku ianya bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap engkau fasiliti ke modern berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi engkau teknologi baru kena bantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di perjalai ke pengudah Pekit Sukma tu ilak kena sawup hari menyebabkan agensi nyengkau pas pakar sains lumba engkau main. Upis pelajar negeri JPN Sarawak hendak pelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tinggaul sikut pengajar di menua tu ke viral di media ramai. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansia polis lalu upis tu meri kerja sama penuh Nur Mantu berjalan ke pansia unit integriti. Upis menteri pelajar KPM serta Bala Nazir bagai berjalan ke pansia dari dalam Nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya pengajarnya udah diingkah sementara berupis pelajar peliliah menua PPD nyentuk pansiak tembuk di pejalai ke JPN Sarawak nyemetak madah ke ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat pejalai ke atur titerit semak ditemu salah. Kita datang benda-benda ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Raban Hazmat Upis Bombang Gau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan besi gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasi Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah di Persa Kemari. Kepala Upis Bombang Gau Penyelamat Lawas Clarence di Primus Tian Dun Madah hasil pengamarsa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudik tinunjuk ke risiko tinggi penyusah angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya Upis Bomba minta kandang endurnya ditutup sementara untuk Upis Mineral Geosains, Upis Rampak Menua serta Upis Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian silik lagi. Kena kari tiga tu tadi peran abad kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lebu gas ditemu pansir dari dalam tanah berpalan projeknya pengudah pengawak ngerudi berpenalam 45 meter di Perjalaika. Upis Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikenal negap ke integriti ngau pengelurus dalam sektor dagang. Program itu numpung agak atur nitih ke undang-undang dagang nyengkaum tanda rega ti terang ngena peringkat penimbang ngau sukat keudah disahka serta ulah dagang ti betul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Penjugahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program itu di Pasar Komuniti Stutung Kuching dipilih hari baru inisiatifnya KPDN tepat-tepati ngau tikas nitih ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggan ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Obat 1.0 kini berjalan ke di serata Sarawak Bedau Lama tu keudah nadai tertemu ke utai ke ditagang bak produk vape. Sapit Kepala Upis Pemansi Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis vape-nya hasil hari pengawal nyidi Upis ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di Pejawai ke mengenak saub polis di Raja Malaysia Upis Menteri Pengerai Malaysia serta local authority. Dari premis ditemu nyual vape ke ngundan dadah tau ke substan ti ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia mansu ke jakutu minyak awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan tiba-tiba ke Menteri Pemansang Orang Indu Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mendah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengamersa premis verb di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Pengurami ngiling tikai gawai daya renggat pelilih menua lubuk antu 2026 dikarap jadi palan kena negap ke penyurakup, ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO pelilih lubuk antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang uliah di berjalan ke ngau lancar. Ia mansu ke jakutu maya ngerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai dayak pelilih lubuk antu berulai ngau YFM Iban di Kuching. Pengguraminya dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di lubuk antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Mahanya macam program bukai bisa diatur maya tu ilak nyengkau mantai ke main hari gerempung gendang batang rai serta berindang gabala artis kebisi dikangau datai merindang. Ngau jeng-jeng ke berita pagi kita ke pagi tu. Tu
Batang Berita di Baca Baru. Rukun negara mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan lupa berprestasi tinggi. JPN Sarawak ndak pelita ngau dawa salahulah seksual pengajar. Berita pagi kita ke pagi tu ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailina Sewil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi ngabas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suma, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman menya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang tibisi datai mayanya. Pia megak Tun Rahman ngenang mayu macam kara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Cakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti cakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tenadai hasil laba sikit nyata enda ulih diputar ke ngenak jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipintak nuan ngagai direktornya. Nanti nuang anjuang ke atas sebaka ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendar ke. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
1: Jaku dalam saritu tau dipendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

Diana Shini nga lagu ya singkang sigum ga semi finalis kita ya. Okey, carta sapa juara kita ni 24 iku ya semi finalis kita kedeka berbuat ke slot ngagai final carta sapa juara. Semoga kaban kita ke sama ngabi bagi ba FIFA 2-0-2-6-48 bengkah menua 104 bengkah main tau daripada kita ba Station TV RTM. Tembuk gawak lagi MA sempat bedak main antara US ngau Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya dugau-dugau ba upis lah. Seraya kebelalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi. Ya, semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, pekit membul piala dunia kita about randau minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya di tampung gau carta Kenyalang. Okey, merindang bala kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk kita ke Diau, di Selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Itu lagu ke di Sada Ezra Band. Lagu sidak ia Run Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga pengerak pagi. Ngau lagu ke di Sada Raban Masterpiece Menyadi.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar ruai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?